0: Bojleng-bojleng e bles lanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Tenang lan sabar sahabat budaya untuk panjenengan semuanya di Ragam Semarang hari ini ya. Edisi hari Selasa 25 Agustus 2026. Hari libur, libur Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tanggal merah sahabat budaya ini panjenengan seperti apa aktivitasnya ya? Monggo bisa kita lanjutkan di Ragam Semarang yang mau berbagi aktivitas ya. Sharing terus juga mau request lagu silahkan saja. Selama lagunya ada kita putarkan ya. Ragam Semarang pagi ini akan menyampaikan beragam informasi dari Semarang dan sekitarnya, tentu dengan musik-musik atau lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Ini genrenya adalah tembang Jawa ya, kekinian tentunya. Tapi ya kalau misal mau request di Kempot silahkan gitu nje. Atau yang agak kuno lagi dikit ya monggo, tapi ya cok kuno-kuno banget gitu ya, karena kekinian sahabat budaya. Silahkan kami tunggu atensinya di line telepon 024 8316661 atau di WhatsApp ya di 0811 2777 914. Kami tunggu sampai jam 9 waktu Indonesia Barat di acara Ragam Semarang.

0: Merdeka, merdeka, merdeka. Warga kota Semarang yang saya cintai, telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita. Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita, menguatkan kembali cita-cita untuk mewujudkan Semarang yang semakin bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. Lima pilar yang akan membuat Semarang menjadi kota yang layak huni, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing global, serta memeluk seluruh warganya dengan bahagia. Gunakan bantuan operasional RT 25 juta per tahun untuk menambah energi warga dan memelihara kerukunan antar warga. Saya melihat ganggang mulai berdandan, saluran-saluran mulai dibersihkan. Para pemuda-pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong, menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti membersihkan lingkungan. Suasana itu memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sabar sahabat budaya Sadewo ya, untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini yang sudah hadir, yang sudah merapat di Ragam Semarang. Ini ada siapa saja ya? Pak Bagio Budak Payung di WhatsApp ini, tidak ada libur Mas, tetap beraktivitas. Tetap beraktivitas, semangat ya. Berarti sama kayak yang siaran, ini tetap siaran sahabat budaya Nje. Pokoknya semangat, sehat selalu untuk Pak Bagio yang di Budak Payung ya. Di lain telepon kita terima tebakan saya si Mijen ya, tapi enggak tahu. Coba selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi juga. Aku mau naik lagi, mau ke kebun.
0: Mau ke kebun.
1: Aku minta lagu dulu.
0: Si lagunya apa?
1: Lagunya yang Safera apa ya, Mas? Yang penyanyi ini Safera apa ya?
0: Siapa? Safera?
1: Safera.
0: Waduh, loh, kurang tahu saya, coba nanti coba tak carikan
1: ya,
0: dulu ya.
1: Ya kalau enggak tak ganti, aku pengen kerja.
0: Aku cah kerja.
1: Mas, aku mau tanya sebentar.
0: Kenapa?
1: Tadi aku kok dapat salam dari Bu Purnania yang dari mana sih, Mas?
0: Itu dari Kismantoro Wonogiri.
1: Oh, Wonogiri. Ya, salam kembali dari Bu siapa?
0: Bu Purnani yang di Wonogiri.
1: Bu Purnani ya. Saya ya punya saudara di sana, di PR Mas Toto. Masih keponakan saya. Insya Allah nanti kalau liburan tak kesana tak mampir ke tempat Bu Purnaninya. Tapi minta alamatnya dulu. Sebenarnya ada apa? Kan aku penasaran.
0: Ya enggak ada apa-apa, wong nganu kok. Senang kalau semisal melihat atau mendengar interaksi kita itu senang, Bunda Purnani. Ngaten le, Bu Dewi. Panjenengan itu lucu.
1: Tuh, ya.
0: Menghibur.
1: Salam kembali. Salam sejahtera.
0: Amin.
1: Bisa kekeluargaan ya, Mas.
0: Nyambung tali silaturahmi ra enggak yo ngono ta.
1: Ya, aku kan punya saudara keponakan di sana sih, Mas. Namanya Mas Toto di PR.
0: Nggih, sudah disebutkan tadi,
1: Salam buat semuanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Nanti kalau pulang nanti kamu Mas Tari ya kasih di jalan.
0: Siap.
1: Yang penting itu sehat.
0: Yang penting sehat dulu.
1: Diberi kebahagiaan ya, Mas.
0: Sudah
1: sarapan belum?
0: Belum, toh sarapannya nanti setelah siaran. Sarapan.
1: Mungkin aku terlalu apa ya?
0: Apa?
1: Jujur ya. Terlalu sama Mas Tari itu apa ya? Adik saya sendiri, seperti keluarga saya sendiri gitu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling semangat ini dari Mijen ya, Bu Dewi tadi. Lagunya Aku Cah Kerja, nanti kami siapkan. Bu Eni Rinjani, Tanah Mas ya, cuaca ini masih sejuk, udara dingin, matahari mulai nampak cerah. Ya, liburan di rumah, olahraga tipis-tipis, ditemenin kopi juara ya, telur rebus omega, pisang rebus juga. Pokoknya tetap semangat ya, salam sehat untuk pendengar Perempat Semarang di seluruh Nusantara. Terima kasih Bu Eni, sehat selalu untuk panjenengan ya. Nanti pokoknya kita sajikan informasi dan tembang-tembang yang asik untuk panjenengan. Kita ke Aku Cah Kerjo, sahabat budaya untuk panjenengan semuanya saja di Ragam Semarang pagi ini ya.

0: bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya, berikutnya akan kami update informasi cuaca kemaritiman yang mana pada pagi ini Selasa 25 Agustus 2026 informasi cuaca kemaritiman akan disampaikan oleh Pak Sdianto ya, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Pak Sdianto, silakan.
2: Oke, matur nuwun Mas. Selamat pagi pendengar Radio Semarang dimanapun Anda berada. Saya Sdianto, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Semarang, akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada dua perakiran cuaca yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Yang kedua adalah perakiran cuaca wilayah pelayaran atau pelayaran. Baik, selengkapnya yang pertama adalah perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Di mana kondisi cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang telah berawan. Angin dari timur dengan kecepatan maksimum 12 knot. Dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, itu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Suhu udara berkisar antara 26 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 45% sampai dengan 78%. Arus arahnya ke arah barat dengan kecepatan maksimum 40 cm per sekon. Sedangkan pasang surut air laut di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pasang maksimum akan terjadi pada hari ini, Selasa 25 Agustus 2026, akan terjadi pada pukul 7 WIB dengan ketinggian muka air laut sekitar 1 meter. Untuk perakiran cuaca selanjutnya adalah perakiran cuaca wilayah pelayanan atau pelayaran. Di sini ada beberapa wilayah yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, di mana kondisi cuaca cerah berawan. Angin dari timur dengan kecepatan maksimum 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Wilayah yang kedua adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, di mana kondisi cuaca berawan. Angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang, yaitu antara 1,25 sampai 2,5 meter. Sedangkan di wilayah mulai perairan Pekalongan Kendal, perairan Semarang Demak, perairan Jepara sampai dengan di wilayah perairan Pati Rembang, di mana kondisi cuaca cerah berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, itu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi cuaca yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus informasi cuaca di area Semarang. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Pak Sdianto. Selamat menjalankan aktivitas yang berikutnya. Demikian tadi, sahabat budaya, informasi cuaca kemaritiman disampaikan oleh Pak Sdianto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang.
0: Demikian, informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Lioda, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio26.

0: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.
1: Mas Hasan Asyari yang di Ungaran ini ya. Semangat pagi Mas Fahri. Kalau saya hari Minggu kemarin ke Wonogiri ya. Hari ini saya minta lagunya

0: Jalaraning Tresno, Pak. Jih, salamnya buat semuanya saja, buat Mas Fari sehat selalu. Terima kasih. Siap. Sama-sama Mas Hasan, nanti kita putarkan ya Jalaraning Tresno ini untuk panjenengan yang di Ungaran. Nah, ada Pak Zainal juga berangsung Kendal. Mbak Siwi, salamipun kagem keluargaku di Salatiga. Ada Kang Zen dan Mbak Esti sama kakak-kakakku di Kendal ya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jih, doa yang sama juga buat Mas Fahri. Lagunya Nagih Janji saking Intan Mandasari. Nanti kami coba siapkan ya. Nagih Janjinya yang versi siapa ini? Liburannya ten Kuala Kasur, Bantal, Gebang Mawon, Mas Fahri. Kuala Kasur ya ini ya, Kuala Kasur, Bantal, Gebang. Berarti di rumah saja sambil rebahan ya. Monggo selamat istirahat Pak Zainal, semoga sehat selalu untuk panjenengan di Purwokerto berangsung Kendal sana ya. Bu Jakiman, ini ya Bu Jakiman sudah bergabung dari Ngalian. Selamat pagi Bu Jakiman. Oh sekedap, jih, biasa menawi WhatsApp ini kok kedah di Nunul Remin. Ah, selamat pagi Bu Jakiman.
1: Hai, selamat pagi. Jadi ngalian panas banget nih.
0: Ngalian terus bundi?
1: Panas banget.
0: Wah, lampun cetro menawi ngalian ini kok pantura panas.
1: Jadi nyuwun lagu mas.
0: Lagu menopo?
1: Lagu ini pun Kalung Emas.
0: Kalung Emas, nji.
1: Saling pun lagu Bil Kemawon, kagem Mas Fahri, masih bertugas, diparingi sehat selalu.
0: Amin,
1: banyak rezeki yang barokah. Bahagia bersama keluarga.
0: Nji, amin.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Jakiman yang di Ngalian ya. Lagunya tadi Kalung Emas dan cuacanya katanya kalau di Ngalian itu meskipun masih jam 8 pagi kurang bahkan ini tapi sudah terasa panas ya, ya memang karena Ngalian itu juga ya pantura gitu. Terus untuk apa namanya kalau yang di bawah maksudnya di kota itu ya vegetasinya kurang ya Bu Jakiman ya, jadi terasa panas. Ada siapa lagi? Pak Parman yang di Ngadirejo Temanggung ini hadir ya. Pesannya selamat pagi sahabat budaya, salam sehat selalu, tetap semangat ya. Hari libur tetap di rumah, lagi sibuk banget juga mau maulid nabi. Semua hari ini di balai kampung, sahabat budaya, salam sukses buat semuanya saja. Anjih. Ini lagi ada acara maulid nabi sepertinya di Ngadirejo Temanggung ya, terutama di balai kampungnya Pak Suparman. Ini lagi persiapan, beliau mungkin panitianya. Pokoknya sehat selalu, semangat selalu untuk panjenengan Pak Parman ya. Ada juga yang di Gemuh Kendal, ini Pak Suwarno, selamat pagi juga. Semangat pagi, selamat pagi untuk Pak Suwarno ya. Ada Jalaraning Tresno, terus tadi juga ada Kalung Emas ya, nanti kami siapkan satu persatu. Ini satu lagi di WhatsApp, ada siapa? Pagi Mas Fahri, bisa request lagu Jalaraning Tresno? Mau dengerin di Randusari, Semarang Selatan. Ini dengan Mbak siapa ya? Mbak Ningsihmu. Oh iya betul, Randusari, Semarang Selatan. Jalaraning Tresno berarti sama ya, kayak Pak Zainal tadi yang di mana? Brangsong Kendal ya. Ini ada temannya ini Pak Zainal ya. Lagunya sama-sama Jalaraning Tresno. Bukan Pak Zainal yang sebelumnya. Oh Mas Hasan. Siap Mas Hasan. Ini ada temannya ini ya dari Mbak Ningsih di Randusari, Semarang Selatan. Kita ke Jalaraning Tresno sahabat budaya. Untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini semoga tambah joss, tambah semangat, tambah happy gitu. Selamat beraktivitas. Monggo Jalaraning Tresno.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi. Saluran Budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 8.

0: Sahabat Budaya, ratusan pengguna skuter menggelar parade kemerdekaan Ikatan Skuter Solo tahun 2026 yang berfinis di Bumi Perkemahan Juruk pada Minggu 23 Agustus 2026. Ketua Ikatan Skuter Solo, Rizka Adi, menyampaikan bahwa konvoi sekitar 200 skuter ini bertujuan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus mempererat silaturahmi antar persatuan antar komunitas. Di lokasi acara, para peserta mengikuti kegiatan kebangsaan, permainan, dan hiburan. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengapresiasi agenda tahunan ini karena dinilai mampu menggerakkan ekonomi daerah, melestarikan hobi positif, mempromosikan pariwisata Kota Solo, dan diharapkan dapat terus dikembangkan di skala yang lebih luas di masa mendatang. Beralih ke informasi lainnya, ribuan warga memadati halaman kantor Gubernur Jawa Tengah untuk menghadiri Jateng Bersolawat yang terselenggara pada Minggu 23 Agustus 2026 malam. Digelar sebagai puncak peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah dan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah, acara ini juga menjadi ajang doa bersama serta solidaritas bagi korban bencana di NTT, Kalimantan, dan daerah lainnya. Adapun dalam kegiatan ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengajak masyarakat memanjatkan doa demi keselamatan daerah dan persatuan dalam membangun Jawa Tengah yang lebih baik. Apresiasi juga disampaikan oleh penceramah Ustadz Wijayanto dan Habib Ali Zainal Abidin Asegaf yang menekankan pentingnya meneladani sifat Rasulullah melalui solawat untuk menjaga kedamaian, kepedulian, dan kerukunan warga. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggih HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI, sakit mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki sakit mirsani live siaran, berita, terus sakit mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, Niki, saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen, gampang tenan, RRI digital jebul gampang.

Terbatas konco sahabat budaya dari Lavora untuk panjenengan semuanya di Ragam Semarang pagi ini ya. Satu informasi untuk panjenengan sahabat budaya, terutama untuk adik-adik yang saat ini masih duduk di bangku SMA ya, SMK atau mungkin MA sederajat di Provinsi Jawa Tengah ya, tidak hanya Semarang tok. Ini ada satu gelaran menarik sahabat budaya, event atau festival yang digelar oleh RRI Semarang. Apa itu? DokuFest RRI Semarang 2026. DokuFest RRI Semarang 2026. Nah, ini adalah sebuah perlombaan ya, video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara sahabat budaya. Jadi DokuFest RRI Semarang 2026 ini adalah sebuah lomba video dokumenter ya, lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Peruntukannya untuk para peserta atau calon peserta pelajar ya, SMA, SMK, MA ya, baik itu negeri maupun swasta di seluruh Jawa Tengah. Ya, untuk Kang Mas Mbak juga pendengar perempat yang mungkin anaknya ini masih sekolah di SMA, SMK, hobi videografi, namun gue bisa diajak untuk ikut DokuFest RRI Semarang 2026 ya. Karena apa? Karena melalui kompetisi ini nantinya sahabat budaya ya, atau teman-teman peserta ini diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya ya, tradisi, sejarah maupun juga potensi daerah di dalam sebuah karya video dokumenter. Tentunya videonya yang menarik ya, menarik dan juga inspiratif, edukatif juga ya, dan bisa memukau juri begitu nih, supaya nanti bisa menang. Karena kalau menang sahabat budaya, ini hadiahnya total jutaan rupiah ya, dan tentunya untuk para pemenang nantinya bisa mendapatkan sertifikat ya. Informasi selengkapnya seperti apa, monggo saja nanti bisa dibuka ya di feed atau postingan di Instagram RRI_Semarang ya, berkaitan dengan syarat terus juga ketentuan ya, ngumpulin karyanya di mana gitu nih, videonya ki meh dikumpulkan yang nanti. Nah, infonya nanti selengkapnya di halaman Instagram RRI_Semarang ya. Pokoknya jangan kelewatan sahabat budaya, jangan sampai melewatkan kesempatan ini gitu nji, untuk nantinya bisa berkarya melalui video dokumenter ya, mengenalkan potensi daerah panjenengan ya, barangkali yang di Brebes. Nah, mau ngangkat telur asin boleh ya. Yang di Tegal mau mengangkat apa? Guci boleh gitu nji. Atau mau mengangkat apa lagi, yang di Banyumas ya, Mendoan boleh, Ebek boleh, yang di daerah Klaten dokumenter Umbul, nah ini silakan saja. Yang di Semarang barangkali mau mengangkat apa, Warak Ngendok, apa Lumpia, silakan ya. Video dokumenter yang menginspirasi ya, yang inspiratif, yang tentunya juga menarik. Dan syukur nantinya kalau menang, ini panjenengan berkesempatan untuk mengharumkan nama sekolah ya, bersama gelaran event DokuFest RRI Semarang 2026.

0: Pak. Saya maunya nanti dibangun ala-ala bangunan kolonial Belanda. Terus banyak spot-spot foto Instagramable yang keren gitu. Terus kalau malam, saya itu maunya bangunannya terlihat megah, romantis gitu, biar kayak anak muda itu loh, Pak.
1: Wih, Ibu seleranya bagus sekali.
0: Ya tapi saya cuma punya uang 20 ribu, Pak.
1: Kayalan Ibu tinggi sekali. Tapi jangan khawatir, karena dengan 20 ribu, Ibu sudah bisa membeli tiket masuk ke bangunan yang Ibu impikan.
0: Wah, di mana tuh, Pak?
1: Di Lawang Sewu. Jadi, selain sebagai salah satu ikon wisata kota Semarang, di Lawang Sewu, kita juga bisa belajar tentang sejarah kereta api. Jadi tunggu apa lagi? Yuk wisata ke sini. Karena Lawang Sewu Semarang bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikunjungi.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Safari, sahabat budaya dari Silvi Kumalasari, untuk panjenengan semuanya di pagi ini ya, yang lagi di Papandayan ini ya. Memang saya di Papandayan, Mas. Bu Sri Wahyuni, selamat pagi Bromat Semarang. Anak lanang ketemu maning karo ibu ya. Ibu gabung mau kirim salam buat semuanya saja di Bromat ya. Minta lagunya Ninggal Tatu buat anak lanang, selamat tugas, sehat selalu. Walaupun tanggal tua tetap semangat. Iya, semangat nih karo nangis dek. Ibu habis masak pepes pindang terus gabung Bromat ya, semoga banyak cuan ger njih. Amin, terima kasih doanya ya untuk Bu Yuni Papandayan. Nih meskipun tanggal tua tetap harus semangat ya, seperti wah lah ini Pak Desi Gitstiono yang di Karangawen. Wong tuwo cekap tembangan ning omah wae sampun sangat remen, Mas. Njih, kalau Pak Desi Git karena nganu dasare piantun budaya gitu. Orangnya nyeni gitu. Jadi kalau semisal di rumah ini ya tembangan gitu njih. Apa ini langgam layang katresnan. Oh ya, nanti tak putar ya Pak Desi Git ya. Nanti tak monitor njih. Terima kasih untuk kiriman videonya. Sehat selalu dan semoga ngelaras terus ya Pak Desi Git ya, yang di Karangawen Demak. Bu Endahwi ini, oh iya ini libur. Terima kasih infonya, sebab kemarin saya enggak ke rumah cucu karena ada acara lain. Semoga acara Bromat Semarang berjalan dengan lancar ya Mas. Amin. Jih. Terima kasih Bu Endahwi yang di Karangayu ya kalau enggak salah ya. Sehat selalu. Ini acara maulidnya di mana ini panjenengan? Biasanya maulidan juga ini ya. Pokoknya untuk semuanya sehat selalu, bahagia selalu, semangat selalu ya. Monggo masih kami tunggu atensinya yang nanti mau berkabar ya. Berkabar kegiatannya apa saja di hari ini, hari libur ya. Barangkali ke tempat wisata atau mau ikut acara maulid nabi di mana gitu ya, silahkan saja. Masih kami tunggu atensinya di Ragam Semarang, Bromat RRI Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang kibaran bendera di angkasa, tapi juga tentang suara rakyat yang merdeka bergema tanpa rasa duka. Sebagai mata dan telinga publik, kami berdiri menjaga nyala kebenaran, bebas dari tekanan, tegak di atas kejujuran, dan berani menyuarakan apa yang benar demi kemajuan bangsa. Tinta tidak boleh gemetar di hadapan kekuasaan, dan suara tidak boleh bergetar di bawah ancaman. Mari memaknai kemerdekaan dengan terus mengawal kejujuran, membuka ruang bagi yang tak terdengar, dan menjaga pers tetap bebas dalam kemartabatan. Saya, Setiawan Hendra Kelana, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka pena kita, merdeka negeri kita, merdeka dalam berkarya, merdeka dalam menyuarakan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Negoro Ingin Sahabat Budaya untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini ya, dalam acara Ragam Semarang ya. Ada beberapa tembang penutup ini, Candu boleh ya kita dengarkan, terus ada juga Tigo Ninggal Rabi. Wah kok ora penak sih, ganti sing liyane sih. Tigo Ninggal Rabi, bakul sayur saja ya, biar semangat pagi-pagi bakul sayur gitu. Bakul sayur biar tambah semangat, biar tambah sehat juga ya, tambah bergizi. Ini ada atensi masuk dari Mas Alex, terima kasih. Suara radio gak bagus sudah beberapa hari Nji Mas, ini masih kami sampaikan ke teman-teman teknisi ya, sedang dalam penanganan, atau nanti kalau semisal sudah ada perbaikan tindak lanjut tak sampaikan ke panjenengan. Terima kasih, mohon bersabar ya Mas Alex ya, dan sahabat Buddha semuanya juga yang saat ini suaranya masih apa namanya terkendala begitu, mungkin modulasinya kurang jelas, ini harap bersabar dan ya ditunggu dulu sahabat Buddha Nji, secepatnya coba ditangani oleh teman-teman teknisi supaya nanti bisa celing lagi ya di daerah panjenengan ya, atau mungkin karena faktor cuaca juga ini juga barangkali berpengaruh juga sahabat budaya ya, terlalu panas atau apa. Tapi yang jelas ditunggu dulu ya, ditunggu, bersabar, nanti kalau misal ada trouble ya segera ditangani oleh teman-teman teknisi. Terima kasih Mas Alex ya, sehat selalu. Nanti dalam acara Mangun Projo sahabat budaya, di acara berikutnya kita akan bersama untuk ngobrol terkait dengan satu topik. Ini hari Selasa berkaitan dengan kesehatan nanti ya. Nanti akan ada narasumber dari teman-teman mahasiswa. Nah, muda-muda kalau ini ya, di Fakultas Kedokteran Unila atau Universitas Lampung, yang akan membahas berkaitan dengan hipertensi sahabat budaya. Monggo untuk panjenengan yang nanti ingin bertanya ya terhadap narasumber ini, mumpung dari Fakultas Kedokteran gitu Universitas Lampung, terkait dengan hipertensi, silahkan saja, kami tunggu atensinya di Mangun Projo Perempat dari Semarang. Untuk Ragam Semarang kita akhiri dulu, terima kasih, sampai jumpa nanti dalam acara yang berikutnya. Bakul sayur sahabat budaya, monggo kita nikmati bersama di pagi hari ini.

0: Aki Bayu Aji saking Surakarta sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang pelestari budaya penjaga tradisi.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar kenduren massal di kawasan Taman Menara Kudus Kulon, Kabupaten Kudus pada Minggu 23 Agustus 2026 malam. Kepala Disputpar Kudus Abdul Halil menjelaskan bahwa tradisi yang menjadi penanda dimulainya atau wiwit rangkaian hari jadi ke-477 Kabupaten Kudus pada tahun ini dikemas berbeda, yaitu mengganti tumpeng langsung dengan kemasan besek guna menjaga kebersihan lokasi serta memberdayakan pelaku UMKM lokal. Melibatkan OPD, desa, instansi, swasta hingga sekolah, acara seremonial yang diisi dengan doa bersama, deklarasi sinergi daerah dan pemotongan tumpeng ini ditujukan untuk memupuk kebersamaan, melestarikan nilai budaya sekaligus ungkapan rasa syukur atas pelayanan masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek Republik Indonesia resmi menetapkan Profesor Dr. Ali Rohman MSI sebagai pelaksana tugas Rektor Universitas Jenderal Sudirman mulai Minggu 23 Agustus 2026 guna menjamin keberlangsungan seluruh aktivitas akademik maupun non-akademik. Langkah ini diambil menyusul adanya penanganan kasus hukum di lingkungan UNSUD oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, di mana pihak kementerian secara tegas menyatakan tidak mentoleransi segala bentuk penyalahgunaan wewenang. PLT Sekjen Kemendikti Saintek Profesor Badri Munir Sukoco menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh proses hukum KPK sembari menginstruksikan PLT Rektor untuk mengawal pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, menjaga kualitas pelayanan publik serta memastikan proses pemilihan rektor definitif berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan statuta UNSUD. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Perawat Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Kang Mas Bayu, sahabat Bude, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya di kebersamaan Mangun Projo edisi hari Selasa ya, 25 Agustus 2026 pagi ini, kita akan mengangkat satu topik kesehatan ya. Apa itu? Topiknya adalah dari gaya hidup ke risiko. Ngobrolin hipertensi ya. Hipertensi penyakit yang saya yakin Kang Mas Bayu juga sudah familiar begitu ya, memahaminya betul. Ini yang terkadang juga menjadi momok bagi kita semuanya, bagi kesehatan kita semuanya. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan dua orang narasumber pagi ini yang sudah kami bagikan juga flyernya untuk panjenengan semuanya. Beliau adalah mahasiswa dari BEM Fakultas Kedokteran Unila ya, atau Universitas Lampung. Lebih spesifik lagi dari Medora Project BMFK Unila. Yang pertama ini adalah Kak Naura Syafa dan yang kedua ada Kak Aisyah Nadirtan. Yang pertama tentunya akan saya sapa ada Kak Naura Syafa terlebih dahulu yang saat ini sudah tersambung di line telepon Pro 4 RRI Semarang ya. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Naura.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
0: Alhamdulillah, baik, kabar baik, sehat ya Kak Nora ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Suara kami bisa terdengar dengan jelas Kak Nora?
1: Bisa Kak, bisa.
0: Oke, okay. Karena ini dari Lampung ke Semarang sahabat budaya ya. Baik,
1: iya benar.
0: Di sebelah Kak Nora ini ada Kak Aisyah Nadirtan ya. Kak Aisyah, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Kak.
0: Kabar baik, sehat ya Kak Aisyah ya?
2: Alhamdulillah.
0: Baik, nanti kita akan ngobrol bertiga ini berkaitan dengan topik yang kita pilih di pagi ini, kesehatan yang tentunya ini cukup relevan juga dengan masyarakat Indonesia karena hipertensi ini sepertinya menjadi momok ya bagi apa ya kesehatan begitu di kalangan masyarakat Indonesia juga. Nanti kita akan ngobrol terkait hal tersebut. Kak Naura, Kak Esa, tapi sebelumnya kita persilahkan juga untuk sahabat budaya, monggo Kang Mas Bayu yang menanti mau bergabung, barangkali mau bertanya juga ya. Ini ada teman-teman dari Medora Project BEMFK atau Fakultas Kedokteran Unila Universitas Lampung berkaitan dengan ngobrolin hipertensi. Silakan saja, kami tunggu atensinya di line telepon 0248316661 atau di WhatsApp ya di 0811277791. Sampai dengan jam 10 nanti kami tunggu atensinya. Baik Kak Naura, Kak Aisyah, untuk mengawali obrolan kita di pagi ini supaya nanti perspektif atau pemahaman saya terus juga Kang Mas Bayu pendengar Pro 4 dan Kak Naura, Kak Aisyah juga sama berkaitan dengan hipertensi. Barangkali bisa dijelaskan dulu Kak terkait dengan hipertensi itu sebenarnya penyakit seperti apa sih atau sindrom seperti apa begitu ya. Barangkali bisa disampaikan dulu dari Kak Naura atau Kak Aisyah dulu, silahkan.
1: Oh baik, aku izin duluan ya Kak.
0: Boleh, silahkan.
1: Oh iya. Jadi mungkin baik dari Kak Fahri dan juga teman-teman yang mendengarkan, untuk istilah dari hipertensi sendiri adalah suatu kondisi di mana tekanan darah kita itu berada di angka, kalau sekarang menurut jurnal yang terbaru nih Kak, itu di atas 130/80 mmHg. Dan hipertensi ini merupakan kalau misalnya di istilah awamnya itu darah tinggi gitu ya Kak. Jadi tekanan darah kita itu tuh terus di angka tinggi gitu, bukan cuma naik sesaat aja gitu. Kalau misalnya dibayangin itu mirip-mirip kayak pembuluh darah itu tuh kayak selang gitu Kak. Jadi kalau misalnya dipompa terlalu kencang terus-menerus, itu nanti dinding selang itu lama-lama bisa rusak gitu sih Kak.
0: Terus berkaitan dengan hipertensi ini, apakah bagian juga dari sindroma metabolik itu Kak Naura? Dan bisa dijelaskan barangkali terkait dengan sindroma metabolik itu apa sih?
1: Oh iya baik Kak, jadi untuk sindrom metabolik ini dia itu berbeda dengan hipertensi tapi saling berkaitan Kak. Karena kalau sindrom metabolik itu lebih ke satu paket dari gangguan metabolisme. Jadi seseorang dikatakan terkena sindrom metabolik itu jika memiliki 3 dari 5 kondisi. Nah mulai yang pertama itu adalah lingkar perut yang membesar Kak. Kalau misalnya pria itu lebih dari 102 cm dan wanita itu lebih dari 88 cm. Lalu dilihat juga dari tekanan darah tingginya tadi, Kak. Apakah tekanan darahnya itu tinggi atau tidak? Lalu bisa dilihat juga dari nilai gula darah puasanya. Bisa dinilai dari nilai gulanya juga dan nilai trigliseridanya dan juga nilai kolesterolnya gitu, Kak. Jadi kalau sindrom metabolik ini diibaratin tuh kayak akar gitu loh, Kak, akarnya. Tapi kalau hipertensinya itu adalah salah satu cabang dari sindrom metaboliknya itu sendiri.
0: Baik, jadi istilahnya paketnya adalah sindrom metabolik ya, Kak Naura.
1: Iya, betul banget, Kak.
0: Dan salah satu percabangannya tadi adalah hipertensi. Kalau untuk kondisi medis seperti yang lain, katakanlah kita nyerempet sedikit ke diabetes begitu, apakah itu juga bagian daripada sindrom metabolik juga, Kak Naura?
1: Oke, jadi kalau misalnya diabetes sendiri, itu merupakan salah satu cabangnya juga sih, Kak. Itu istilahnya bisa jadi salah satu faktornya. Karena kan tadi salah satu kondisinya itu kan adalah gula darah puasa yang tinggi. Nah, ketika seseorang menghidap diabetes atau kondisi gula darahnya tinggi, itu nantinya kalau didiamkan atau terus dibiarkan itu bisa jadi ke sindrom metabolik gitu, Kak. Jadi kita baiknya sih mencegah gitu.
0: Baik, berarti memang salah satu percabangannya ya atau akarnya tadi ya. Kalau untuk gambaran dari kasus, kalau kita berbicara tentang ya Indonesia secara keseluruhan berkaitan dengan ya hipertensi maupun tadi ada sindrom metabolik, ini bisa digambarkan nggak, Mbak? Untuk saat ini kondisinya sudah seperti apa begitu ya, jika dilihat dari data yang panjenengan miliki, barangkali sudah separah apa atau mungkin ya bisa digambarkan lah kondisinya bagi masyarakat Indonesia berkaitan dengan kasus hipertensi maupun sindrom metabolik ini.
3: Oke, makasih ya, Kak. Sebelumnya aku izin jawab nih, kalau di Indonesia sendiri sih kasus hipertensi dan juga sindrom metabolik ini sudah lumayan mengkhawatirkan ya, Kak ya. Karena berdasarkan data dari Riskesdas pun sekitar 1 dari 3 orang dewasa di Indonesia tuh mengidap hipertensi. Dan sayangnya sebagian besar tuh gak sadar kalau mereka mengidap hipertensi gitu, Kak. Dan dari SKI 2023 juga mencatat nih prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran tensimeter itu sebesar 10,7% pada kelompok usia yang usianya itu cukup muda nih, Kak. Kayak kita sekarang tuh 18 sampai 24 tahun. Dan juga nih 17,4%-nya pada kelompok 25 sampai 34 tahun gitu. Jadi penyakit hipertensi ini bukan cuma penyakit orang tua gitu. Bahkan kita yang muda-muda pun masih bisa terkena hipertensi gitu, Kak. Jadi lebih baik sih dicek dari sekarang.
0: Baik. Jadi tingkat keparahannya bisa digambarkan ini sudah menyasar ke kalangan yang lebih muda ya, Kak Isa.
3: Iya,
0: ya.
3: Benar-benar.
0: Sudah tidak identik dengan kalau semisal diabetes atau hipertensi ini orang tua, tapi di tahun bahkan dari data 2023 saja 2026 pasti lebih banyak lagi. Ini menyasar ke kalangan yang lebih muda. Kira-kira kalau semisal kita berbicara secara lebih luas lagi, Kak Isa, Kak Naura, faktor penyebabnya ini disebabkan oleh karena apa sih? Apakah karena gaya hidup kita yang muda-muda ini semakin tidak sehat atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan.
1: Oh iya, baik, aku izin jawab ya. Jadi untuk soal faktor risiko ini tuh ada beberapa, dibagi menjadi tiga nih, Kak. Ada faktor yang bisa diubah, yang tidak bisa diubah, dan juga kelompok orang yang rentan terkena hipertensi dan sindrom metabolik ini. Kalau misalnya kita omongin dulu yang gak bisa diubah, itu kita bisa lihat dari kelompok usia, jenis kelamin, dan juga faktor genetik dan juga keturunan nih, Kak. Jadi ini kelompok yang memang sudah susah diubah gitu ya. Namun ada kelompok juga yang bisa diubah dan juga bisa dicegah. Dimulai dari konsumsi garam, gula, dan juga lemak yang bisa dikurangi. Lalu juga kebiasaan merokok juga bisa dilihat ya, Kak. Lalu juga kebiasaan meminum alkohol, lalu kurangnya olahraga, dan juga stres berkepanjangan gitu nih, Kak. Ini yang bisa dicegah. Lalu untuk kelompok yang rentan itu merupakan kelompok yang memiliki pola hidup sedentari. Apa sih pola hidup sedentari ini? Jadi pola hidup sedentari ini merupakan sekelompok orang yang memiliki kebiasaan, kalau misalnya istilah kita nih, mager nih, Kak. Jadi kayak kebanyakan duduk, kebanyakan rebahan gitu ya. Dan juga memiliki kebiasaan makan makanan ini yang sembarangan nih, Kak, yang gak sehat. Nah kan anak muda zaman sekarang sangat rentan ya, Kak, karena sering konsumsi minuman-minuman manis. Itu juga fast food ya kak. Jadi kita juga termasuk dari kelompok yang rentan itu sendiri gitu kak.
0: Istilahnya tadi sedentary ya, betul ya kak Naura ya?
1: Iya benar.
0: Baik, kalau misal kita berbicara tentang faktor genetik, ini ada pengaruhnya juga atau bagaimana kak Aisyah, kak Naura?
3: Kalau untuk faktor genetik sendiri ini memang sebenarnya ada ya kak. Nah, tapi faktor genetik ini nggak harus udah pasti nih anak-anak kita atau cucu kita pasti kena kena penyakitnya sama seperti kita. Nah ini balik lagi ke lifestyle kita kak, entah itu dari makanan ataupun gaya hidup kita. Kalau misal walaupun genetiknya ada yang mengidap hipertensi atau sindrom metabolik, tapi gaya hidup kita baik seperti makan makanannya dicukupi, mulai dari makanannya itu rendah lemak gitu ya kak. Nah itu masih bisa kita tanggulangi gitu dari faktornya ini.
0: Baik, jadi genetik ada tapi tidak seberpengaruh ketika kita emang pola hidupnya dalam tanda kutip tadi sedentary gitu ya atau rusak.
3: Baik. Iya benar kak.
0: Lebih parah lagi kalau semisal ada komorbid tapi pola hidupnya juga tidak karu-karuan. Nah ini akan berpeluang lebih besar lagi. Baik, ini luar biasa sahabat budaya, pemahaman yang tentunya perlu kita tekankan ya ke seluruh kalangan masyarakat, terutama yang muda-muda, ke putra-putri panjenengan begitu ya, untuk nantinya menjaga hidup sehat. Nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya Kak Naura, Kak Aisyah, tetap tersambung di line telepon ya. Nanti sembari kita tunggu juga beberapa atensi yang barangkali masuk atau pertanyaan juga di Mangun Projo pagi hari ini. Tetap bersama kami sahabat budaya, Perempat Semarang Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

0: di dunia, gak peduli usia tua maupun muda. Yang
1: oh gitu ya. Terus caranya gimana biar jantung aku tetap sehat?
0: Pola makan sehat, tidak merokok, istirahat cukup, dan rajin olahraga. Ya salah satunya dengan rutin senam jantung sehat ini.
1: Oke deh, aku ikut senam ya.

0: Masih dalam acara Mangun Projo, Sahabat Budaya, di pagi ini dengan topik dari gaya hidup ke risiko, ya, ngobrolin hipertensi. Kita berbicara tentang hipertensi bersama narasumber dari Medora Project BEM FK Unila, ada Kak Naura Safa dan juga Kak Aisyah Nadirtan, ya. Masih tersambung bersama kami, Kak Naura, Kak Aisyah?
1: Masih, Kak.
0: Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan, ya. Sebelum ke pertanyaan saya yang berikutnya, ini ada satu atensi masuk di line WhatsApp Pro 4 Semarang dari Pak Sigit di Demak, Jawa Tengah ini, ya. Izin sharing Mas Fari dan Mbak narasumber. Aku juga beriwayat hipertensi karena mematuhi rutin rajin minum obat, alhamdulillah jadi normal. Cuman kadang agak tinggi, tapi tetap dalam batas wajar. Nah, ini apakah nantinya bisa tidak ketergantungan obat, ya? Bisa dijawab barangkali, Kak Naura. Kalau misal kita sudah ada hipertensi begitu, ya, atau katakanlah divonis maksud kami hipertensi, ini apakah memang harus tadi ketergantungan obat atau seperti apa?
1: Oke, terima kasih, ya. Selamat pagi, Pak Sigit. Jadi kalau Bapak kan udah rajin minum obat nih, alhamdulillah. Nah, kalau hipertensi sendiri karena udah ada riwayat, ya, nah berarti itu obatnya harus tetap diminum, Pak. Karena obat hipertensi ini dia lebih kayak penyangga gitu. Jadi kalau misal kita bikin jembatan nih, supaya jembatannya tetap kuat nahan beban kita. Nah, kalau misal penyangganya dicabut atau kita berhenti minum obat, nanti jembatannya itu emang kelihatan baik-baik aja, tapi bukan berarti kan jembatannya kuat sendiri, dia bisa ambruk gitu, Pak. Jadi kalau misal obatnya tiba-tiba berhenti, ini kan obat hipertensi ini dia buat memperlancar aliran darah kita, ya, Pak, supaya kerja jantung kita juga nggak terlalu kuat. Nah, makanya obat itu harus diminum supaya jantung kita itu kerjanya juga lebih enak, nggak terlalu apa ya, butuh tenaga gitu. Jadi obat hipertensi ini harus tetap diminum, ya, Pak, walaupun memang ngerasa sehat gitu, tapi kan dikhawatirkan nanti tiba-tiba naik lagi gitu kan, Pak.
0: Berarti ketika sudah ada riwayat memang ya harus disiplin, ya, Kak Aisyah. Tidak boleh yang tahu-tahu lepas obat gitu, enggak bisa, ya.
1: Iya, benar banget, Kak. Karena ini juga masih jadi sering jadi PR nih buat kita di masyarakat. Kadang ada aja tuh anggapan kayak jamu aja cukup lah, atau berhenti obat gitu ngerasa enakan kan. Padahal pengobatan medis itu sama jamu tradisional misal nih, itu bisa jalan bareng tuh, tapi bukan berarti menggantikan posisi dari obat ini sendiri kan. Apalagi buat obat hipertensi itu emang harus rutin gitu, Pak.
0: Baik, jadi emang harus disiplin dan rutin, ya. Intinya harus dikonsumsi dengan disiplin. Ini di belakangnya Pak Sigit ada juga atensi masuk, Kak Naura, Kak Aisyah, dari Ibu Eni. Ibu Eni Rinjani di Tanah Mas, Kota Semarang ini, ya. Izin bertanya Mas Fahri, Mbak narasumber, gejala hipertensi yang dirasakan itu apa saja, ya? Terus kalau untuk konsumsi makan sehari-hari, menjaga pola makan itu yang disarankan makanan yang seperti apa? Ini bisa direspon dulu mungkin Mbak Naura atau mungkin Mbak Aisyah, silakan.
2: Oke, siap. Oke, aku izin jawab, ya, Kak.
0: Boleh, silakan, Kak Naura.
2: Tadi Ibu Eni, ya, Ibu.
0: Betul.
2: Iya, jadi izin menjawab, ya, Ibu Eni. Jadi untuk gejala yang mungkin perlu diwaspadai dari hipertensi ini itu mungkin masyarakat juga pasti takut gitu, ya, karena kan memang sering tanpa gejala sama sekali. Namun biasanya kalaupun timbul gejala itu, gejala umumnya itu biasanya itu ada terasa pusing di tengkuk atau pusing di belakang leher gitu, Kak. Terus juga bisa cepat lelah dan juga penglihatannya itu bisa kabur. Nah, biasanya gejala ini muncul ketika hipertensinya itu atau tensinya itu tinggi gitu, Kak. Jadi mungkin jangan tunggu sakit dulu, tapi kita bisa mencegah dengan sering cek atau sering tensi gitu, Kak. Biar kita bisa aware gitu sama tensi kita sendiri gitu sebelum munculnya gejala. Harapannya sih jangan sampai muncul gejala baru kita berobat gitu sih, Kak.
0: Tandanya seperti itu, ya, Bu Eni, ya. Terus kalau untuk makanan, nah, ini yang perlu dikontrol atau rekomendasi, ada tidak, Kak Naura atau Kak Aisyah?
1: Oke, kalau untuk makanan sendiri, untuk hipertensi dan juga sindrom metabolik, ini yang paling penting itu kita diet, ya, Kak. Dietnya itu kayak defisit kalori, terus juga ini penting banget nih, ibu-ibu kan sering banget, ya, masak pakai garam gitu, ya.
0: Betul itu.
1: Nah, kalau iya, benar. Nah, kalau dari rekomendasi penggunaan garam sendiri, ini sebaiknya tidak lebih dari 2 gram per hari, Kak. Atau 1 sendok teh garam dapur itu ya, jangan terlalu banyak. Nah, terus juga untuk konsumsi makanan itu yang pasti sayuran dan juga buah-buahan ya, Kak. Kayak misalnya nih, ada karbohidrat. Nah, ini karbohidratnya boleh karbohidrat yang indeks glikemiknya rendah atau indeks gulanya itu rendah, Kak. Kayak gandum utuh, beras merah. Sebenarnya kalau untuk nasi putih juga nggak apa-apa, karena kan kita orang Indonesia pasti berkaitan banget. Betul, ya, Kak. Setiap hari makan nasi putih.
0: Tidak
1: gitu,
0: ada hari tanpa nasi, ya.
1: Iya, benar. Tapi nasi putih juga nggak apa-apa dimakan. Tapi usahakan nasi putihnya itu dalam keadaan dingin, gitu. Kalau misal lagi keadaan panas-panasnya, itu gulanya pasti tinggi, Kak, di nasinya. Terus juga kurang-kurangin lemak. Lemak itu kan ada yang lemak tak jenuh sama lemak jenuh tuh. Kita harus ngurang-ngurangin lemak yang jenuhnya gitu, Kak. Terus juga protein jangan lupa, sumber hewani, nabati. Tapi yang paling penting itu tadi sih, Kak, kalau hipertensi garamnya dikurangin.
0: Iya, garamnya dikurangin, Bu Eni, ya. Sama jangan lupa untuk diet gitu ya. Diet itu sangat penting juga. Intinya jaga pola makan yang sehat ya. Syukur juga olahraga yang rutin ini nantinya akan membantu menstabilkan kesehatan tubuh kita. Begitu Bu Eni, semoga terjawab yang di Tanah Mas Kota Semarang. Nah, tadi kalau tidak salah Kak Naura juga menyebutkan terkait deteksi dini, betul ya? Nah, ini gimana caranya kalau semisal kita katakanlah ingin mengetahui kesehatan diri kita, tensi atau tekanan darah kita, mendeteksi dini cara-cara seperti apa yang sederhana tapi bisa dilakukan di rumah sendiri, Kak Naura, Kak Aisyah?
2: Oke, baik. Izin menjawab ya, Kak. Jadi untuk benar tadi aku bilang cara deteksi dini, kan sekarang banyak ya alat tensi dijual ya, di apotek mungkin ada, di toko-toko alkes juga ada. Jadi kita sebagai masyarakat itu bisa ngetes mau kita dari rumah, misal juga kalau misalnya kita di kantor tuh kan biasanya kadang ada ya alat cek tensi gitu misalnya. Kita bisa rutin untuk cek tensi, atau misalnya kalau misalnya mau lengkap lagi juga kita bisa rutin cek kesehatan minimal 6 bulan sampai 1 tahun sekali gitu, Kak. Lalu kan sekarang ada juga ya program pemerintah baru itu ada cek kesehatan gratis. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga nih buat masyarakat yang mau cek kesehatan, bisa datang ke faskes-faskes terdekat gitu nih, Kak. Lalu yang berhubungan juga dengan sindrom metabolik tadi juga bisa dicek. Kalau mau tes darah juga kan bisa dicek tes gula darah puasanya, lalu juga profil lipidnya, dilihat nilai kolesterolnya juga, karena saling berkaitan gitu sih, Kak.
0: Oke, baik. Dan skalanya tadi paling tidak 6 bulan sekali sampai 1 tahun ya, sekali ya?
2: Iya, 6 bulan sampai benar, Kak.
0: Baik, jadi harus rutin juga, terutama karena sekarang alat deteksi ini ya sudah banyak yang dijual begitu ya, dan bisa dipakai di rumah, jadi tidak ada alasan juga untuk kita tidak aware atau memperhatikan kesehatan diri kita. Terus berkaitan dengan tadi, saya ingin menyambung pertanyaan dari Pak Sikit tadi ya, Pak Sikit yang di Demak. Ini terkait dengan pengobatan. Selain tadi ketergantungan obat, adakah kiat-kiat yang mungkin bisa kita lakukan di rumah ya, atau mungkin sebagai bagian dari pola hidup kita supaya hipertensinya itu tidak gampang tidak gampang mencuat atau muncul begitu, Kak Naura atau Kak Aisyah? Kaitannya mungkin dengan metode melatih pikiran atau apa, itu ada enggak yang disarankan oleh medis?
2: Oke, aku izin menjawab ya, Kak. Mungkin kalau misalnya dari rumah, ini kan banyak banget ya aktivitas yang bisa kita lakuin. Mulai dari diet das tadi atau diet rendah garam tadi. Lalu juga mungkin aktivitas fisik, Kak, seperti olahraga aerobik yang intensitasnya sedang. Seperti jalan cepat, bersepeda, atau berenang. Itu kalau rekomendasinya itu ada di 150 menit per minggu. Misal kayak 30 menit per hari gitu, Kak, per 5 hari gitu. Atau kita juga bisa jaga berat badan yang ideal. Juga bisa dihindari merokok gitu ya buat Bapak. Dan juga bisa dihindari stres dan juga tidur cukup. Itu paling penting sih, kayak seperti itu.
0: Baik, kalau dari segi pikiran atau mental itu pengaruh juga enggak, Kak Naura?
1: Ya, kalau pengaruh dari mental dan pikiran itu juga ngaruh banget, Pak. Karena kan kita berpikir itu menggunakan menggunakan saraf yang di tubuh kita, dan itu pasti butuh oksigen dari pembuluh darah kita gitu kan Pak. Nah di sini juga sangat berpengaruh, jadi jangan stres-stres lah kalau bisa ya, happy-happy aja gitu. Nah kalau untuk tambahan makanan mungkin ya Kak, jadi di sini ada saran nih, namanya itu plate model. Jadi isi piring kita tuh bisa kita isi tengah piringnya itu pakai sayur, terus juga seperempat piringnya itu karbohidrat yang kompleks. Nah, terus seperempatnya lagi itu kita isi protein rendah lemak gitu.
0: Baik, jadi yang paling penting jangan stres sahabat budaya, karena nanti kalau misal banyak pikiran juga ya bisa kambuh terus ya untuk hipertensinya. Terus kalau tadi Kak, kaitannya dengan pengobatan ini kan harus terus dikendalikan, dalam arti kita konsumsi terus gitu ya, bisa disampaikan tidak terkait kalau misal kita, istilah orang Jawa itu mbalelo gitu ya, tidak mengonsumsi obat secara rutin, risiko atau skenario terburuknya bisa seperti apa kalau untuk hipertensi ini?
2: Oke Kak, aku izin menjawab ya.
1: Oke, jadi kalau hipertensi sendiri ini kan dia ibarat tadi ya Kak, kayak selang tadi. Kalau misal aliran selangnya itu terlalu banyak airnya, itu pasti dia bakal rusak lama-kelamaan kan. Dan pembuluh darah kita ini kan dia nyebar ke banyak anggota organ-organ tubuh kan, mulai dari jantung, paru, ginjal. Nah kalau misal tadi airnya tersemprot terlalu banyak gitu ya, nah dia bakal ngaruh ke organ-organ tubuh kita yang lain Kak. Jadi misal nih dia kan tadi misal ke organ jantung, nah itu bisa menyebabkan serangan gagal jantung dari faktor terburuk, resiko terburuknya kan. Karena apa? Karena tadi kan jantung itu kan mempunyai pembuluh darah yang harus kita pompa terus nih Kak. Kalau pembuluh darahnya sempit, makanya jantung kita tuh butuh lebih banyak usaha tuh untuk mompanya, supaya ngalir ke tubuh kita gitu kan. Karena dia tadi mompa terlalu cepat dan terlalu keras, nah itu dikhawatirkan bisa menyebabkan gagal jantung gitu. Terus juga begitu juga sama ke organ-organ tubuh yang lainnya, mulai dari ke otak, ginjal, mata gitu tadi. Jadi memang obat ini harus penting banget buat rutin diminum ya Kak, supaya tadi pembuluh darah kita tuh bekerjanya lebih optimal gitu.
0: Kak, tapi penasaran ini mungkin ya pertanyaan yang tiba-tiba muncul saja. Ada tidak kasus yang orang itu katakanlah sudah ada riwayat hipertensi, tapi tahu-tahu ya tidak kambuh lagi atau sembuh total begitu, ada tidak sih?
2: Oke Kak, aku izin menjawab ya. Mungkin kalau sembuh total itu aku belum pernah, mungkin ada ya Kak. Cuma kita melihat dari sisi ketika seseorang itu patuh minum obat, mungkin nantinya hipertensi atau tekanan darahnya itu akan terkontrol gitu Kak. Jadi keluhan-keluhan yang tadinya ada, misal ngerasa pusing atau misal ngerasa ada nyeri, itu nanti akan berkurang gitu Kak, seiring waktu gitu.
1: Nah terus juga hipertensi ini Kak, kita bisa kayak mengelompokkan jadi dua lah, ada hipertensi sekunder sama primer. Kalau sekunder ini dia bisa sembuh total nih Kak, jadi tapi ini tuh disebabkannya bukan karena hipertensi yang kita tahu gitu kan. Ini bisa disebabkan mulai dari karena tumor kelenjar adrenal, terus juga karena efek samping obat tertentu, nah itu bisa disembuhkan gitu Kak, atau hilang gitu kan, tanpa perlu diobati seumur hidup. Nah tapi kalau hipertensi primer yang memang sering dan banyak sekali terjadi di masyarakat, nah itu gak bisa disembuhkan, biasanya cuma bisa dikontrol gitu Kak. Karena ini jenis paling umum kan, sekitar 90% kasus dari hipertensi ini.
0: Baik, jadi kembali lagi ke pengobatan ya, ke obat tadi, ini jangan sampai lepas ya. Baik,
1: iya, dan
0: yes, memang kalau misal kita mau sehat ya sudah harus minum obat begitu, untuk khusus kasus hipertensi ini. Nanti kita akan sambung lagi Kak Naura, Kak Aisyah di segmen yang terakhir, di segmen ketiga, sembari kita beri kesempatan barangkali masih ada lagi yang mau bergabung atau bertanya ya berkaitan dengan hipertensi di Mangun Projo Perempat Semarang pagi ini. Satu lagu untuk Anda sahabat budaya, Terlalu ya, versi keroncong cover tentunya.

0: Masih dalam acara Mangun Projo, sahabat budaya di Perempat RL Semarang pagi hari ini ya. Masih dengan tema yang sama, ini dari gaya hidup ke risiko, ngobrolin hipertensi ya. Tadi sudah kita dengarkan bersama, sudah disampaikan bahwasannya untuk hipertensi ini memang ya harus disiplin dalam mengonsumsi obat ya, supaya nanti bisa terkontrol hipertensinya itu. Sekaligus juga jangan lupa untuk menjaga pola hidup yang sehat ya, nutrisi dicukupi, dan jangan lupa olahraga juga, sekaligus untuk melakukan yang namanya pengecekan kesehatan secara berkala ya. Kak Naura, Kak Isa masih tersambung ya?
1: Masih Kak.
0: Siap Kak, di segmen terakhir ini penasaran juga Fahri, karena kan Kak Naura, Kak Isa ini dari BEM FK Unila ya, ada yang namanya Medora Project. Ini mungkin bisa dikenalkan juga Kak terkait dengan bulan baktinya begitu ya, karena kan ini bagian dari event juga. Medora Project ini yang seperti apa supaya nanti masyarakat juga tahu, bisa dijelaskan Kak Naura atau Kak Aisyah, silahkan.
1: Oke, terima kasih ya Kak. Oke, di segmen terakhir ini mungkin kita bakal jelasin tentang Medora Project. Kita dari BEM FK Unila, dan kalau dari SMKI sendiri ya, SMKI itu adalah Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Dari SMKI sendiri itu setiap tahunnya mengadakan yang namanya Bulan Bakti Indonesia. Dan Bulan Bakti Indonesia ini diikuti hampir oleh seluruh fakultas kedokteran yang ada di Indonesia gitu. Dan kita ini dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampungnya. Nah, tahun ini kita temanya masih sama kayak tahun kemarin, itu Medora Project. Tapi yang bedanya mengangkat tentang hipertensi dan juga sindroma metabolik gitu Kak. Nah, dari rangkaian Bulan Bakti FK Unila sendiri itu punya banyak sekali rangkaian. Mulai dari saat ini nih, Medora On Air, di mana kita

0: ya sama-sama RRI Pro 4 Semarang untuk memberitahu nih tentang hipertensi mm-hmm. juga sindroma metabolik. Kemudian juga nanti ada podcast-podcast lainnya, terus juga ada roadshow-roadshow nih Kak, mulai dari roadshow SD, roadshow SMA, mm-hmm. kemudian juga ada kita nanti bakal ke Puskesmas insyaallah, dan juga ada kita juga ada desa binaan nih Kak. Jadi desa okay. binaan ini adalah mm-hmm. desa yang bakal kita kunjungin mulai bulan September ya. Nah itu ada di Desa Hanura, Lampung, kalau mm-hmm. teman-teman tahu nih. Terus juga kita ada lomba poster nih Kak. Lomba poster yang berkaitan mm-hmm. dengan hipertensi dan sindroma metabolik. Mm-hmm. Boleh banget teman-teman pendengar dari RRI Pro 4 Semarang untuk melihat nih IG kita, @medoraproject. Di sana mm-hmm. bisa diikuti lomba posternya mulai dari anak SMA seluruh Indonesia.
1: Mm-hmm. Baik, jadi tidak harus yang dari Lampung saja ya Kak Aisyah ya, Semarang juga boleh, seluruh Indonesia juga boleh ya. Terus juga selain tadi ada lomba poster, dalam eventnya ada kegiatan apa lagi nih Kak? Dan partisipannya ini siapa saja, apakah harus mahasiswa yang dari kedokteran atau masyarakat secara umum juga boleh berpartisipasi?
0: Oh, oke Kak, nah kalau untuk yang umumnya banget nih seluruh mm-hmm. Indonesia bisa ikut itu adalah lomba posternya. Cuma okay. kalau untuk yang kayak main act di FK Unila, terus juga roadshow di SD, Puskesmas, kemudian di desa, itu memang cuma bisa diikuti sama masyarakat-masyarakat di Lampung aja Kak. Kalau di main act FK Unila, nah itu kita mengundang siswa-siswa SMA, kemudian juga organisasi-organisasi yang ada di Universitas Lampung, dan masyarakat umum pun boleh ikut. Nah nanti di sana kita memiliki banyak banget program, banyak banget rangkaian acara, mulai dari nanti kita mengundang pemateri yang ahli di bidangnya, kemudian juga ada post-to-post. Nah, nanti di post-to-post itu kita bakal belajar lah tentang hipertensi dan juga sindroma metabolik. Kemudian kalau untuk di bulan bakti sendiri, kita bakal ada screening Kak. Nah, screening ini kita bakal ngelakuin di desa dan juga di puskesmas. Nah, screeningnya ini ada screening apa aja? Screeningnya ini seperti yang kita sebutkan tadi, ada screening tekanan darah, kemudian gula darah, terus juga ada lingkar perut, dan screening-screening lainnya yang berkaitan dengan hipertensi dan sindrom metabolik gitu Kak.
1: Oke, dan itu gratis ya Kak Isa ya, gratis ya.
0: Gratis, okay, ya Kak.
1: Baik, siap. Jadi begitu ya sahabat budaya, terutama untuk barangkali ada pendengar yang dari Lampung juga, ini silahkan bisa diikuti. Terakhir Kak Naura, Kak Isa, karena waktunya sudah terbatas juga, saya minta closing statement ya atau penutup, monggo bisa disampaikan harapan untuk ya kesehatan masyarakat Indonesia ke depan, terutama yang berkaitan dengan kasus hipertensi ini dan sindroma metabolik. Apa sih yang diharapkan dari teman-teman Medora Project FK Unila? Dari Kak Naura atau Kak Aisyah dulu, silahkan.
2: Oke, baik, aku izin jawab dulu ya. Mungkin harapannya dari kami panitia Medora Project dari BEM FK Unila juga, kami berharap masyarakat ini mampu untuk menciptakan awareness dan juga kemandirian dalam menjaga kesehatan. Nah, ini bukan sekadar untuk datang cek kesehatan atau cek gratis, tapi masyarakat juga bisa nih membawa pemahaman baru untuk mengubah gaya hidup yang jadi lebih sehat, sehingga nantinya angka hipertensi dan juga komplikasi sindrom metabolik di sekitar kita itu bisa ditekan. Gitu sih Kak, kalau dari aku.
1: Oke, baik. Dari Kak Aisyah silakan untuk penutup.
0: Oke, kalau dari aku sendiri harapannya semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Kak.
1: Amin.
0: Karena penyakit hipertensi dan sindrom metabolik ini kayak sebuah peringatan dini gitu. Sebelum penyakit yang lebih serius kayak diabetes, stroke, penyakit jantung itu benar-benar datang ke kita. Nah, karena ada kabar baiknya juga nih, berbeda dengan penyakit yang sudah terlanjur parah, sindrom metabolik ini masih bisa kita balikan atau kendalikan gitu Kak. Asal kita mau berubah, mulai dari perubahan pola makannya, aktivitas fisik, kemudian juga kita atur berat badan kita. Jangan sampai nih teman-teman pendengar RRI Pro 4 nunggu dulu nih sampai alarm ini berubah jadi diagnosis yang lebih berat gitu.
1: Baik, semakin sadar dan semakin aware ya dengan kesehatan diri kita. Terima kasih Kak Aisyah, Kak Naura atas tadi yang sudah disampaikan. Ini semoga momen 1 jam yang baru saja kita lakukan, kita ngobrol terkait dengan hipertensi, setidaknya bisa menambah wawasan baru, pemahaman baru untuk masyarakat di Semarang dan sekitarnya ya, pendengar Setia Pro 4 Semarang. Kami doakan sehat selalu Kak Naura, Kak Aisyah, sukses kedepannya, sukses untuk acaranya ya. Salam untuk teman-teman di Unila sana. Semoga sehat selalu dan sukses juga ya. Lain kesempatan boleh kita sambung lagi, Kak Naura, Kak Aisyah. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Fahri.
1: Sama-sama. Baik, demikian tadi pendengar dialog Mangun Projo Perombat RRI Semarang pagi ini bersama teman-teman dari Medora Project BEM FK Unila ya. Ada Kak Naura Safa dan Kak Aisyah Nadirtan dengan topik yang sudah kita bahas, dari gaya hidup ke risiko ngobrolin hipertensi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bojleng, bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Baratara. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Inji Kang Mas Bayu Poro Pamiyarso Sutresno Pamidanget Perempat RRI Semarang. Nah, wilujeng siang, wilujeng pepanggian malih kalian perempat. Wonten ing acara menapa menika? Sambel kemangi. Kang ngaturaken pasugatan utawi lelangan tembang-tembang campursari menika mangke ngantos tabuh kaping 11 wekdal Indonesia iring kilen. Sumangga dumateng panjenengan ingkang mangke badhe minggah badhe ngersakaken tembang campursari, mangke kula tampi lumantar telepon 0248316661 utawi WhatsApp nggih 0811277791. Ingkang sampun minggah lumantar telepon WhatsApp menika wonten Pak Suwarno. Sugeng siang sambil kemangi.
1: Sugeng siang sambil kemangi, Mang.
0: Nggih. Tas pundi menika?
1: Sugeng salam salam, Mas.
0: Nggih. Salam-salam kagem sinten monggo?
1: Pak Dul Gapur. Pak Darso, Pak Tatro, Pak Bowo. Tan sedaya kemawon, Mas.
0: Nggih, siap.
1: Ini won lagu.
0: Lagu menapa?
1: Lagune nek enten nggih Sambung Tresno.
0: Sambung Tresno. Coba mangke
1: kabeh saken.
0: Sekedap. Sambung Tresno wonten Sambung Tresno menika. Kersa?
1: Mboten nek enten loro ati mawon.
0: Lho, nggih pun. Loro ati.
1: Nggih, wonten mboten.
0: Kedap kula batosaken menawi wonten kula mangke aturaken nggih loro atri kok ketinggalipun dereng kepanggih menika Pak Suwarno.
1: Nek mboten wonten nggih kemawon pun lah sampun.
0: Oh, wonten. Nggih, loro ati wonten menika mangke kula aturaken. Nggih, siap.
1: Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Tansah sehat Pak Suwarno ingkang kula wau sampun minggah. Ngerasakan loro ati mangke coba kula aturaken sekaripun wingkingipun Pak Suwarno. Sugeng siang sambil kemangi. Loh kok malah ucul. Wis ditampa malah ucul nggih. Ingkang sampun minggah mawon menika sinten malih? Oh, lah dereng wonten. Lumantar WhatsApp menika wonten saperangan chat ingkang sampun mlebet gitu. Pak Parman setia mendengarkan Mas nggih. Lajeng Pak Untung Mulyono nyuwun sekar gubuk asmoro. Wah lah gantosane sipun mawon Pak Untung menika salam kagem Mas Fahri. So much baik hati menika tegesipun menapa? Yang sangat baik hati ngaten ketingalipun. Lan sedaya keluarga mugi tansah pinaringan sehat barokah Bu Hajah Sri Winarti. Lajeng wonten Ataya Ihsan Aldanis sedaya pamidanget perempat sambal kemangi nggih siap. Wengkinge pun cobi, sugeng siang.
2: Sinten wonge mboten gelah dilemamuan dadang lile kurakapan kaya-kaya

0: Wilujeng siang Mas Fahri.
1: Nggih, wilujeng siang Mbak Harno.
0: Nggih.
1: Tansah sehat nggih, Mbak Harno nggih.
0: Alhamdulillah. Nggih, kula mangke lagune nyuwun diteruske. Ipen kude bengi kae. Salame kagem Pak Dawso, Pak Subiono. Pak Anggoro Wicaksono, Bueno. Nggih sedaya kemawon Mas Fahri. Mugi-mugi sansah pinayungan Gusti Ingkang Maha Kuwaos diparingi sehat walafiat. Boten wonten halangan setunggal punapa diparingi rejeki banyak.
1: Nggih.
0: Semanten ugi Mas Fahri selalu bahagia, sehat, ceria. Pikantuk pahala yang banyak, menghibur banyak orang.
1: Ji, amin.
0: Terima kasih Mas Fahri. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semanten ugi tansah sehat, gitu. Tansah sehat yang Harno bahagia selalu, gitu. Panjang umur. Mangke coba kula aturaken langgam ngimpi ini pun menika. Pun dibawani kita. Kantun mangke diplay mawon. Ingkang wonten Kudus coba menika kula tampi Pak Kamari sugeng siang sambil kemangi.
2: Sugeng siang ugi Mas Fahri.
1: Injih.
2: Tembangipun.
1: Menapa menika?
2: Sri Huning.
1: Sri Huning.
2: Nggih. Salamipun katur Bu Ina, sugeng siang. Pak Bukori, Pak Srianto. Bu Karyati. Pak Bokir, Pak Tono Blingin, Pak Ngateman. Pak Joko KSN, Pak Kabut SGG. Pak Naryo Kempling, sugeng siang ugi. Salamipun katur sedaya kemawon. Sugeng midhangetaken sambel kemangi RRI Pro 4 Semarang. Katur Mas Fahri matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sami-sami Pak Kamari ngang wonten Kudus menika ngersakaken Sri Huning. Ingkang sampun ngintunaken WhatsApp menika wonten sinten malih Bu Isrofia Sekaran Gunung Pati sambel kemangi sedep tenan Mas Fahri hari libur tanggar merah menika dari pasukan Markija anti prei. Mboten-mboten liburanipun tetap makaryo Mas Fahri nggih. Tansah semangat makaryo nggih Bu Isrofia dalasan para kanca ingkang wonten Sekaran Gunung Pati menika. Mas Hasan Asari Ungaran, sugeng siang Mas Fahri, sambal kemangi sedep tenan, nyuwun lagunipun Tiwul Wonogiri. Salam kagem sedaya pamidanget perempat RRI Semarang, kagem Mas Fahri mugi pinaringan sehat, kabagian matur nuwun ji, sami-sami. Matur nuwun ugi menika Mas Hasan, mangke jobi kula aturaken Tiwul Wonogiri nipun, samangke loro ati rumiyin menika pamuditanipun Pak Suwarno kala wau sumangga kapiyarsa sugeng laras sugeng midhangetaken sambel kemangi perempat RRI Semarang.

0: Merdeka, merdeka, merdeka. Warga kota Semarang yang saya cintai, telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita. Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita, menguatkan kembali cita-cita untuk mewujudkan Semarang yang semakin bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. 5 pilar yang akan membuat Semarang menjadi kota yang layak huni, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing global, serta memeluk seluruh warganya dengan bahagia. Gunakan bantuan operasional RT 25 juta per tahun untuk menambah energi warga dan memelihara kerukunan antar warga. Saya melihat ganggang mulai berdandan, saluran-saluran mulai dibersihkan. Para pemuda-pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong, menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti, membersihkan lingkungan. Suasana itu memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: di Bintang Radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
0: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
0: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Sahabat Ria, Polres Tegal resmi membuka lomba olahraga baris berbaris atau LOBB tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat pada minggu lalu 23 Agustus 2026 di MTSN 3 Tegal, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71. Perhelatan ini diikuti oleh 52 regu dari berbagai jenjang sekolah se-Kabupaten Tegal. PLH Wakapolres Tegal, Kompol Agustinus Kris Dwiantoro menegaskan bahwa LOBB diselenggarakan bukan sekadar mengajar kemenangan, tetapi juga diharapkan dapat menjadi sarana membentuk karakter, menumbuhkan kedisiplinan, kekompakan, tanggung jawab, serta jiwa korsa generasi muda. Melalui ajang ini pula, peserta diajak untuk menjunjung tinggi sportivitas sekaligus mendukung terwujudnya budaya tertib berlalu lintas sejak dini. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah resmi memulai transisi era transportasi hijau melalui peluncuran 10 armada taksi listrik dan travel listrik yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Kota Semarang pada Senin 24 Agustus 2026. Selain mengoperasikan kendaraan ramah lingkungan serta penerapan panel surya gedung perkantoran, program ini melikupi digitalisasi layanan melalui pembayaran non-tunai atau cashless dan pengawasan sistem dashboard digital monitoring dan pengawasan operasional terminal tipe B atau Dedi Mantap di 22 terminal tipe B se-Jawa Tengah, peluncuran tiket terpadu atau first mile and last mile, serta peluncuran penggunaan kartu multi trip. Seluruhnya diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya Pemprov Jawa Tengah dalam menghadirkan layanan transportasi yang semakin modern, efisien, transparan, dan ramah lingkungan. Demikian, saya Misal Sabda. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Selamat siang Kang Mas Wei, sahabat budaya, masih bersama Perempat RRI Semarang Radio Plus dari budaya penjaga tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Senang sekali saya Misal Sabda bisa mengudara untuk Kang Mas Wei, sahabat budaya di siang hari ini ya, di hari libur tanggal 25 Agustus 2026 ya, di hari Selasa ini. Kabar baik, kabar sehat, pokoknya semoga semuanya baik-baik saja terus, dan ya pasti jangan lupa bahagia, jangan lupa senyum juga hari ini, pokoknya sukacita, hal-hal positif terus menyertai kita semuanya. Dan yang pasti misalkan teman juga aktivitas panjenengan sampai beberapa waktu ke depan dan di siang hari ini, terlebih dalam Prigel Trans UMKM Perempat RRI Semarang ya, akan misalkan ngobrol-ngobrol ini ya tentang dunia usaha juga, UMKM, ekonomi dan bisnis gitu ya, bersama dengan Mbak Dewi dari Bimbel Abama. Kita akan bahas calistung, bukan beban, tapi peluang yang menyenangkan. Monggo Kang Mas Wei, sahabat budaya, mungkin mau tanya-tanya, bisa nanti ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital. Selamat siang, Mbak Dewi.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya saat ini?
1: Senang sekali. Senang, ya? Ini first time pertama saya di sini sih, Mbak.
0: Oke, okay, first time juga, dan mungkin first time siaran juga mungkin, atau?
1: Iya, betul.
0: Cukup excited ya pasti. Iya. Ya. Oke. Okay. Kita akan bahas tadi yang sudah misal sampaikan juga, calisteng bukan beban tapi peluang yang menyenangkan. Nah, mungkin ini mengawali obrolan kita di siang hari ini, mungkin bisa diceritakan Mbak Dewi, kenapa temanya seperti ini? Apa yang menjadi keresahan? Apa yang menjadi latar belakang? Kenapa calistung bukan beban gitu ya? Tapi ini adalah sebuah petualangan yang menyenangkan. Mau enggak, Mbak Dewi?
1: Untuk menurut saya sendiri itu, kalau calistung bukan beban, anak-anak biasanya mengalami beban. Oh, calistung itu seperti apa sih? Gitu, Mbak. Kadang di untuk hitungan anak-anak belum bisa ngikutin di rumahnya ataupun di sekolahnya gitu, Mbak. Jadi kita belajar, ngajak anak-anak untuk belajar calistung sebagai tempat yang menyenangkan, kemudian tempat untuk bermain juga gitu.
0: Oke, karena rasa-rasanya kalau cuma belajar di sekolah itu belum tentu cukup gitu ya.
1: Ya, betul.
0: Terlebihnya anak-anak itu ya punya daya tampung, daya ingatan yang beda-beda gitu ya. Dan mungkin kalau dari Mbak Dewi sendiri membangun Bimbel Abama, ini seperti apakah dulu perjalanannya?
1: Dulu perjalanannya saya membangun Abama sendiri waktu itu masih minim ya, Bu. Ya Kak, masih di rumah. Terus ada perkembangan dari luar untuk promosi-promosi juga. Di sini ada tempat Bimbel Abama yang baca dan tulis. Jadi dari masyarakat tertarik di Bimbel Abama gitu.
0: Oke, memang melihat juga prospeknya di sekitaran dulu gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau boleh tahu juga sejauh ini dampak psikologis seperti apa yang akhirnya muncul dari anak-anak yang tergabung dalam Bimbel Abama ini?
1: Untuk psikologi sendiri sebetulnya anak-anak dari usia kecil atau bayi besar itu ada hambatannya, itu dia kurang bisa baca. Ada juga pengalaman yang saya pegang itu di kelas 2 atau 4 ya, anak belum bisa baca, Mbak.
0: Oke. Okay. SD ya, sudah SD.
1: Iya, SD itu. Jadi dari orang tua sendiri yang mengalami kesibukan di rumah, jadi dileskan di tempat Bimbel, Ibu.
0: Oke, okay, jadi awal mulanya itu rasa-rasanya karena melihat peluang yang cukup ini ya, terlebih anak-anak, terus ternyata setelah dilihat-lihat lagi ada anak TK, anak SD, bahkan kelas 2, kelas 4 masih ada yang belum bisa membaca ini.
1: Yeah.
0: Baik, dan berikut-berikutnya kalau bisa didetailkan lagi ya, Mbak ya, usaha atau mungkin bisnis Bimbel ini sebenarnya menjanjikan gak sih?
1: Menjanjikan.
0: Seperti apakah mungkin peluangnya?
1: Menjanjikan anak supaya terus maju. Baca dan tulis itu pun penting sekali kan untuk kita. Kalau misalkan anak tidak bisa baca dan tulis, kedepannya anak juga mengalami kesulitan.
0: Betul, betul, betul. Jadi memang wajib ya,
1: yeah,
0: punya kemampuan untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung. Ini memang yang paling dasar, paling wajib untuk siapapun, termasuk lagi anak-anak ya, sebagai yang memang awal mulanya memang jadi anak-anak dulu, beranjak remaja, beranjak dewasa, dan lain sebagainya juga ya Mbak ya. Baik, untuk punya usaha bimbel ini, terlebihnya mungkin dari Mbak Dewi sendiri sudah punya bimbel Abama. Ini awal mulanya kalau di sekitaran rumah Mbak Dewi, ini seperti apakah respon dari masyarakat yang akhirnya tahu, oh ada bimbel Abama nih. Nah, seperti apakah waktu itu?
1: Untuk responnya alhamdulillah baik, baik.
0: Seperti apakah?
1: Sudah di yang awalnya dia anak enggak bisa baca tulis, setelah dileskan dia ada perkembangan gitu, Mbak. Di sekolahnya ataupun dia sudah mulai lancar membaca dan tulis gitu.
0: Oke, jadi alhamdulillahnya baik gitu ya, mendapat sambutan yang baik dan merasakan dampak positif, anak-anaknya bisa jadi membaca, bisa menulis, berhitung gitu ya, Mbak. Baik, tapi kalau dari bimbel Abama sendiri ini gimana sih caranya untuk bisa anak-anak itu merasa bahwa membaca, menulis, dan berhitung itu adalah sebuah petualangan atau permainan yang menyenangkan sesuai dengan tema kita di siang hari ini, Mbak?
1: Menurut saya itu Abama sebagai petualangan itu anak diajak untuk bermain, berdiskusi, ataupun mengekspresikan dia bisa bercerita dengan yang teman yang lain. Jadi kalau anak sudah bisa lancar baca, tulis, ataupun hitung, dia bisa mengekspresikan, oh seperti ini baca, kalau dia mau baca cerita yang modelnya bercerita panjang sih, Mbak. Itu dia bisa bercerita kepada temannya gitu.
0: Oke, jadi ada kemampuan tersendiri ya. Mungkin kalau sudah bisa membaca, bisa mengekspresikan seperti apa. Terlebihnya kalau misal ada bacaan panjang, terus dia sudah bisa baca, nah untuk menceritakan kembali ke teman-temannya ini sudah bisa gitu. Tapi idealnya nih, Mbak, kalau seorang anak ini mulai diperkenalkan sama dunia calistung ini secara bertahap, kira-kira mulai usia berapa?
1: Usia tiga besar.
0: TK besar. Kalau sebelum-sebelumnya apakah sudah diperbolehkan?
1: Sebelumnya sebetulnya tergantung anak, kemampuan motorik anaknya, Kak. Kalau di Abama ini dimulai dari TK besar.
0: TK besar aja ya, dan berikut-berikutnya sesuai dengan kemampuan juga. Tapi kalau mungkin bisa dibilang lulusnya ini indikatornya seperti apa? Anak itu sudah bisa dinyatakan lulus dalam calistung ya, bisa membaca, menulis, berhitung. Kalau dari bimbel Abama sendiri indikatornya seperti apakah?
1: Indikatornya anak sudah membaca lancar gitu, tidak ada jeda untuk berhenti. Jadi anak lurus saja kita belajar itu. Di tes bacaan apapun dia lancar baca gitu.
0: Oke, kalau membaca, kalau menulis?
1: Kalau menulis sama.
0: Kurang
1: jadi,
0: lebihnya sama.
1: Kurang sama sama.
0: Kalau berhitungnya?
1: Berhitungnya kita sampai di ratusan.
0: Oke, kalau sudah paling tidak 1 sampai 100 lancar. Nah, ini mungkin sudah ya mulai tahap-tahap lolos gitu ya, lulus dan bisa berarti membaca, menulis, dan berhitung. Tapi mungkin untuk menghadapi anak-anak ini ya, Mbak ya, kalau kadang mood anak-anak, karakter anak-anak kan berbeda-beda. Ada yang tiba-tiba kayak gampang nangis, yang tantrum, yang apa lain sebagainya. Menghadapi anak-anak itu pasti susah, tapi ada juga senang-senangnya gitu ya. Tapi kalau dari bimbel Abama sendiri gimana ini cara mengatasi anak-anak yang mungkin punya karakter-karakter yang berbeda-beda itu tadi dan pasti bosan, takut. Nah, ini seperti apa?
1: Kok pernah sih, Mbak, mengalami seperti itu. Ada yang awal pertama ketemu nangis, dia nggak mau, besok aja Bu, kata bilang gitu. Ya udah kita kasih waktu jeda, dia berhenti dulu nangisnya, terus kita kasih ya sebagai seorang guru kita harus sabar dulu dalam mendidiknya.
0: Tetap harus sabar ya. Mau nggak mau juga ya, seperti itulah pekerjaan dan menghadapi anak-anak inilah memang kewajiban ya dari seorang guru. Tapi kalau dari Abama sendiri juga mungkin ada alat atau media gitu mungkin untuk bisa mengusir rasa bosan mereka, atau mungkin apa yang menurut anak-anak menarik dari bimbel Abama ini?
1: Oh iya, untuk di ABAMA ini ada edukasi permainan kata. Ya,
0: seperti apa?
1: Terus ada di kart itu kak, yang permainan kartu. Nah, diajak bermain, ayo kita bermain ini kat, ini huruf apa, terus ada gerakan tangan, terus ada juga kita kayak buat main gol sepak bola dengan apa huruf itu, kartu huruf itu.
0: Oke, okay, berarti interaktif dan memang anak-anak di sini diajak bermain ya,
1: yeah,
0: walaupun dalam artian itu dituntut untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung. Jadi dirangkum atau mungkin di konsepnya dalam bentuk permainan gitu ya, biar gak bosan, biar gak nangis, atau masih ada yang nangis juga?
1: Masih.
0: Tetap aja ya. Tapi mungkin apakah juga kalau anak-anak zaman sekarang itu kan atau mungkin di beberapa waktu juga ada metode-metode tersendiri, ada yang mungkin bisa belajar itu dengan visual, ada yang dengan audio, ada yang dengan kinetik. Nah, ini seperti apakah dari ABAMA sendiri menghadapi atau mungkin menyesuaikan anak-anak dengan pola belajar yang berbeda-beda itu?
1: Dalam menghadapi anak tersebut, sebetulnya tiap anak memang punya karakter beda-beda sih kak. Dari pengajar sendiri kita juga mengusahakan cara mendidiknya, juga kesabarannya juga sesuaikan dengan karakter anak tersebut.
0: Oke, tetap melihat tetap, anaknya iya, seperti apa ya.
1: Iya,
0: nanti dari ABAMA sendiri juga tinggal menyesuaikan gitu. Tapi mungkin pernah enggak mendapat mungkin anak-anak yang karakternya benar-benar unik gitu ya, yang sampai sekarang itu membekas dan ini nih semacam testimoni tersendiri dari anak-anak yang benar-benar memorable untuk ABAMA seperti apa?
1: Yang unik tuh ada sih kak, kadang ada juga yang lari-lari kesana kesemari, kita jadi guru kadang ada juga yang kewalahan, aduh ini gimana ya. Terus tapi ya ayo kita ajak anak tersebut, kita belajar dulu yuk gitu.
0: Dan manut kah atau ya masih tetap lari-lari?
1: Kita kadang dikasih jeda, kita belajar dulu hari ini, nanti kasih waktu berapa untuk bermain gitu.
0: Oke, tetap diselingi dengan permainan dan bahkan tadi untuk cara belajarnya pun juga menyesuaikan anak-anaknya seperti
1: supaya
0: apa.
1: Supaya tidak bosan kakak.
0: Supaya tidak bosan. Tapi kalau memang anak-anak sudah bosan banget, sudah capek dan pengennya main, nah ini seperti apa?
1: Biasanya saya tawarkan ke anaknya tersebut, mau apa? Kalau misalkan mau mewarnai, oh ya silakan mewarnai.
0: Oke, mempersilahkan ya, baik ya. Memang yang penting anaknya tuh seperti apakah yang memang menjadi tujuan. Kalau memang sedang tantrum, sedang pengen main gitu ya. Nah ini menyesuaikan anak-anaknya kan lagi-lagi berbeda-beda, tetapi kurang lebihnya adalah nurutin apa yang mau anaknya. Tadi disampaikan juga sama Mbak Dewi, kalau memang mau mewarnai ya dipersilahkan. Nah ini seperti apakah mungkin dampak atau mungkin seperti perubahan sikap yang paling signifikan yang biasanya terjadi pada anak setelah mengikuti pembelajaran dengan bimbel ABAMA ini Mbak Dewi?
1: Untuk dampaknya ke depan, alhamdulillah sih kita ajarkan anak sesuai dengan targetnya dia masing-masing. Lalu kita tidak membebani anak untuk belajar sesuai dengan anak-anak mau belajar, dengan selama anak mau belajar dengan senang, happy, kita turut aja.
0: Oke, udah turut happy juga ya.
1: Yeah.
0: Yang penting anaknya mau belajar, moodnya baru bagus gitu ya. Jadi pasti akan ya bisa membantu dan bisa mengajari dengan mood yang happy juga.
1: Iya.
0: Baik, Mbak Dewi kita jeda sebentar dan masih misal persilakan untuk kamu sebagai sahabat budaya mau tanya-tanya, monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: di Perigel Teras UMKM Perempat Tarada Semarang dan masih bersama dengan saya Misal Sabda juga Mbak Dewi ya dari Bimbel Abama ini ya. Dan mungkin tadi sudah disampaikan cukup banyak cerita-cerita bagaimana menghadapi anak-anak ya yang belajar membaca, menulis dan berhitung ya Mbak ya. Mbak Dewi bagaimana menghadapi anak-anak yang ada aja karakternya, ada aja keunikannya, dan alhamdulillahnya Abama sampai saat ini juga bisa memberikan fasilitas yang baik, yang mumpuni untuk anak-anak ini bisa belajar membaca, menulis dan berhitung gitu ya Mbak Dewi ya. Yeah. Oke, bergeser mungkin sedikit terkait dengan bisnis Bimbel. Nah Mbak Dewi ya, mungkin sejauh ini tantangan yang pernah dihadapi untuk punya Bimbel, terlebih Bimbel Abama ini seperti apakah dari awal mulanya sampai saat ini? Apa yang menjadi tantangan atau hambatan dari Mbak Dewi?
1: Untuk tantangan sendiri itu sebetulnya dari karakter anak juga. Kita harus belajar menyesuaikan karakter anaknya seperti apa. Terus tantangan juga kadang anak disuruh ini kadang tidak mau, jadi sesuai dengan anak sesuai dengan karakter anak sendiri maunya apa, yang penting anak itu tersebut menyenangkan dalam belajar gitu.
0: Oke, yang penting anaknya senang juga tapi ya. Yeah. Tapi walaupun ya memang yang menjadi tantangan adalah menyesuaikan anak-anak tuh maunya seperti apa. Mm-hmm. Terlebihnya ya karakter, lagi-lagi tentang karakter anak ya Mbak. Ya mau enggak mau kalau memang berurusan berhadapan dengan anak-anak, ya lagi-lagi harus menuruti dia maunya seperti apa. Mm-hmm. Baik, tapi punya bisnis Bimbel pendidikan gitu ya, pasti beda dengan yang punya produk mungkin kuliner, kerajinan tangan, atau mungkin ya apapun gitu ya Mbak ya. Tapi gimana nih kalau strategi dari Mbak Dewi sendiri untuk bisa membangun kepercayaan atau trust, terlebihnya karena ini adalah hubungannya dengan anak-anak dan juga orang tua ya, terlebihnya orang tua yang memang mau menitipkan edukasi anaknya ke Abama ini, seperti apakah strateginya?
1: Strateginya yang pertama dari mulut ke mulut sih Kak, karena biasanya saya melakukan promosi di Facebook ataupun Instagram gitu, dari biasanya kebanyakan juga dari mulut ke mulut. Mm-hmm. Yang orang tua sudah milih Bimbel di sini, nanti diceritakan ke orang lain gitu Kak. Oh, jadi anaknya yang temennya itu dilaskan ke sini juga gitu.
0: Oke, jadi awal mulanya memang dari mulut ke mulut dulu. Iya, gitu ya. Terus juga dibarengi dengan promosi lewat media sosial. Iya. Yang memang juga ya apa-apa sekarang juga pakai media sosial ya Mbak. Iya. Mau gak mau juga tetap harus promosi dengan media online juga, biar orang-orang semakin banyak yang tahu tentang Bimbel Abama. Oke, dan mungkin berikutnya adalah banyak yang juga bilang mencari tempat dan fasilitas itu penting. Nah, ini seberapa besar pengaruh pemilihan lokasi terhadap tingkat pendaftaran siswa baru di Bimbel Abama? Ini lokasinya di mana sih, Mbak?
1: Untuk di Kaliwungu Kendal.
0: Kaliwungu Kendal. Iya. Oke, berarti tadi Mbak Dewi dari Kendal menuju ke sini.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Dan lokasinya sekitaran manakah? Mungkin yang memang dekat sekolah atau pemukiman atau seperti apa?
1: Kalau dekat SD ada sih, Kak.
0: Dekat Abama SD itu.
1: Iya.
0: Di dekat SD, lalu di mana lagi?
1: Masih ke selatan lagi Kak. Cuman beberapa meter gitu.
0: Oke, jadi mungkin anak-anak sekolah SD itu juga yang bergabung di situ, atau mungkin anak-anak lulusan dari Bimbel Abama yang menuju ke SD itu.
1: Ada Kak.
0: Oke.
1: Ada.
0: Berkesinambungan
1: juga yang
0: juga.
1: Dari luar tempat lokasi itu juga ada Kak.
0: Banyak mungkin. Betul, ya. Iya. Oke, jadi lagi-lagi dengan pengaruh mulut ke mulut ini tadi ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi mungkin ada orang tua yang menyampaikan informasi ada nih Bimbel Abama gitu. Mungkin seperti itu ya Mbak Dewi ya. Baik, dan kalau kunci utama juga dari sebuah bimbel itu adalah pengajarnya. Nah, ini seperti apakah proses rekrutmen atau seleksi dari tentor di Abama supaya nantinya bisa mendapatkan pengajar yang memang sabar, yang ramah anak gitu ya. Lagi-lagi karena untuk menghadapi anak-anak ini pasti punya cara, punya treatmentnya masing-masing, seperti apa?
1: Untuk rekrutmen pengajar sendiri, saya biasanya yang terpenting itu pengajarnya sabar dulu ke anak-anak. Mm-hmm. Pengajar bisa menyesuaikan anak dengan kebandelan anak pun, termasuk kriteria untuk rekrutmen tenor sih.
0: Okay, tetap lagi-lagi punya karakter sabar. Lalu apalagi?
1: Jadi cinta sama anak.
0: Cinta sama anak, ramah juga gitu ya. Kalau dari spesifikasi pendidikan harus yang gelar apakah atau mungkin apa?
1: Tidak harus.
0: Ya. Pokoknya lagi-lagi harus punya karakter sabar aja, ramah, cinta anak. Cinta gitu. Baik. Dan mungkin yang menjadi kesulitan juga untuk menghadapi anak-anak adalah karakter itu tadi. Lain-lainnya, apakah ada hambatan-hambatan yang lain kalau bukan dari anak-anak? Tapi faktor-faktor lain adakah?
1: Belum ada.
0: Alhamdulillahnya. Dan jangan sampai ada mungkin ya, Mbak ya.
1: Yeah.
0: Baik. Dan mungkin untuk membahas lagi tentang tentor atau pengajar ini tadi, dari Bimbel Abama sendiri adakah mungkin pelatihan atau SOP tersendiri supaya nanti tentor-tentor ini tuh punya kualitas yang memang Mbak Dewi inginkan gitu ya? Seperti apa?
1: Untuk rekrutmen tentor sendiri awalnya memang ada pelatihan dulu, saya ngajarin gurunya yang itu seperti ini, trik-trik cara ngajar ke anak seperti itu gitu.
0: Oke, diajar dulu ya sama Mbak Dewi juga ya. Jadi biar paling tidak punya visi misi yang sama, yang tetap ini maksudnya biar lagi-lagi untuk menghadapi anak-anak itu apa yang memang diajarkan juga sama gitu ya Mbak ya. Jadi enggak yang tiba-tiba berbeda, apalagi untuk menghadapi anak-anak itu harus butuh sabar banyak-banyak ya. Baik. Dan berikutnya sejauh ini kurikulum atau mungkin urutan materi seperti apa yang biasanya dipakai di Bimbel Abama sendiri supaya anak-anak ini tidak merasa seperti sedang dipaksa untuk belajar gitu, apalagi kan ini adalah mula-mulanya ya untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung. Ini seperti apa?
1: Dari Abama sendiri kita ada 5 tahapan sih Kak. Yang awalnya kita apresiasinya, kemudian kita dilatih untuk gerak tangan dulu, kemudian kita membaca, menulis, kemudian nanti kita evaluasi anak seberapa dia bisa membaca sih Kak, seperti itu, dievaluasi. Yang tadinya kurang huruf ini, jadi kita tekankan huruf yang ini gitu.
0: Oke, ada 5 tahap gitu ya, dan lagi-lagi ada yang dari apresiasi sampai evaluasi ini tadi ya, biar anak-anak juga tahu dan merasa dianggap juga. Kalau apa-apa diapresiasi itu juga rasanya happy ya Mbak ya,
1: betul.
0: Merasa senang juga. Dan kalau di bagian evaluasi pasti jadi tahu salahnya di mana, yang masih kurang di sebelah mananya gitu ya Mbak ya. Tapi mengingat juga syarat masuk sekolah dasar atau SD ini juga kerap menuntut kesiapan baca tulis. Nah ini seperti apakah Abama juga menyeimbangkan antara tuntutan akademik dan kesehatan mental anak nih Mbak? Kan ada yang kadang lagi-lagi pusing, yang gampang bosan, yang maunya main gitu ya. Tapi mau gak mau karena dia udah mau masuk SD harus bisa membaca, menulis, berhitung. Nah itu seperti apa?
1: Di Abama ini kan kalau di sekolah SD ini sudah anak-anak harus dituntut baca. Sekarang kalau dilihat dari SD aja pelajarannya sudah mulai sulit ya Kak ya. Kalau anak sudah sulit baca tulis itu kayaknya kesulitan deh Kak. Jadi anak sebelum masuk ke SD baiknya itu dibaca sama tulis itu dulu.
0: Harus tetap bisa dulu ya, dituntut untuk bisa dulu entah bagaimanapun caranya. Karena memang yang menjadi kewajiban masuk SD zaman sekarang itu lagi-lagi sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung. Minimal paling tidak bisa berhitung antara 1 sampai 100 atau ratusan tadi yang seperti Mbak Dewi sudah sampaikan tadi. Kalau masalah berhitung, apakah juga ada yang mewajibkan atau mungkin memang sudah menjadi kurikulumnya untuk SD kelas 1 mungkin yang sudah bisa tambah kurang atau kali bagi atau seperti apa?
1: Untuk kelas 1 ini masih ditambah sama kurang.
0: Tambah kurang saja ya, paling tidak anak-anak kalaupun memang mau masuk SD sudah bisa tambah kurang untuk berhitungnya. Untuk membaca sendiri apa mungkin standarnya seperti apakah, dan menulis seperti apakah kalau masuk SD minimal sudah bisa seperti apa?
1: Minimal usia mau masuk SD itu kan 7 tahun ya Kak. Minimal dia sudah bisa baca, meskipun mungkin dia masih perlu bantuan juga, penguasaan juga bisa kalau cerita gitu orang lain dia bisa menguasai sih kak, seperti itu.
0: Oke, paling tidak bisa membaca, menulis dan berhitung itu pun sudah ada standarnya sendiri-sendiri. Tapi yang pasti untuk bisa masuk SD sekarang wajib baca, tulis dan berhitung, itu yang paling penting
1: supaya tidak tertinggal dengan temannya kak.
0: Baik, supaya tidak tertinggal dan bisa mengikuti juga apa yang memang disampaikan oleh guru SD-nya ya, karena nggak mungkin anak SD treatmentnya sama dengan anak TK gitu ya mbak ya. Baik, dan lagi-lagi kalau punya usaha atau mungkin bisnis bimbel, ini kan hubungannya gak cuma ke anak-anak tapi juga ke orang tua. Nah ini dari Bimbel Abama sendiri, seperti apakah jalinan komunikasi yang memang harus dibangun dengan orang tua?
1: Jalan ke orang tua, kasih kepercayaan anaknya seperti ini, nanti kalau misalkan ada kendala dari kami menyampaikan ke orang tua.
0: Nah, mungkin kendala-kendala yang sejauh ini pernah dihadapi seperti apakah?
1: Kendala yang sering dihadapi ya itu, anak kadang nangis di tempat bimbel.
0: Oh iya, nanti kita terus dilaporin ke orang tuanya ya.
1: Kadang ada yang orang tua nyuruh anaknya belajar ambil 2 sesi gitu. Tapi anaknya sendiri itu tidak mau. Ya terus jadi dari mentor bimbel sendiri itu nyampaikan ke orang tua.
0: Oke,
1: baiknya nggak usah terlalu itu.
0: Baiknya jangan dipaksa dan mungkin ya bagaimana harus menyikapi orang tuanya gitu ya. Orang tuanya harus seperti apa treatmentnya kepada anak-anaknya sendiri gitu ya. Paling tidak karena memang sudah dititipkan ke Bimbel Abama ini tadi dan melihat bagaimana proses belajarnya, ternyata karakter yang dibangun seperti apa gitu ya. Baik. Dan cukup semakin menarik ini Kang Mas Boy Sahabat Budaya. Monggo untuk Kang Mas Boy Sahabat Budaya yang mau tanya-tanya bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Dan kita jeda sebentar lagi ya Mbak Dewi ya, berhubung juga adzan zuhur untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang tepat di pukul 11.44 menit waktu Indonesia Barat.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: رقم تراديسي نوسانتارا Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara, hanya di Prompat RRI.
2: Pro4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Masih di Pro4 RRI Semarang dan masih dalam perigel teras UMKM Pro4 RRI Semarang. Mbak Dewi, masih kita bahas juga tentang Bimbel Abama ini ya, sebagai tempat belajar calistung yang bukan beban tetapi petualangan yang menyenangkan. Baik, tadi sudah banyak diceritakan bagaimana punya bimbel itu ya, lika-likunya, suka dukanya, lagi-lagi karena yang dihadapi adalah anak-anak ya, karakternya berbeda-beda, gampang banget berubah, dan alhamdulillahnya tadi sudah disampaikan banyak orang yang mempercayakan anak-anaknya untuk bisa belajar calistung ya, membaca, menulis, dan berhitung di Bimbel Abama. Ini ada sedikit saran dari Bapak Juni Abadi di Gunung Pati nih, Mbak Dewi. Ada saran sedikit, jika melatih anak coba disisipi seni budaya. Nah, ini mungkin apakah sudah menyisipkan seni budaya juga untuk anak-anak atau seperti apa?
4: Untuk seni budaya sendiri khusus kita cuman ada mewarnai saja sih kak.
3: Oke, untuk mewarnai saja ya, paling tidak untuk bisa menyalurkan juga kalau memang anaknya itu tertarik dengan bidang seni, suka gambar, suka mewarnai gitu ya. Jadi ya dipersilakan untuk yang mau mewarnai gitu ya, boleh.
4: Soalnya di belajarnya situ kan ada levelnya sih kak. Di buku levelnya itu ada mewarnai sih kak.
3: Oke, memang menjadi kurikulum juga ya. Jadi anak-anak juga berarti membaca, menulis, berhitung, dan mewarnai atau seperti
4: ada
3: apa?
4: Ada mewarnai. Di buku levelnya ada tempat khusus untuk mewarnai.
3: Oke, tempat khusus untuk mewarnai ya. Jadi untuk menyalurkan minat dan bakat juga ya. Kalau memang anak-anak itu suka menggambar, suka mewarnai, dan tertarik dengan bidang seni. Berikutnya, ini Mbak Dewi dari Bu Ratna di Pedurungan. Anak saya umur 5 tahun kalau diajari baca di rumah sukanya sambil lari-larian dan ngemil. Itu sebaiknya disiapkan metode belajar seperti apa biar bisa fokus tanpa harus dimarahi. Nah, ini seperti apa? Okay.
4: Kita gimana ya, untuk ajarin anak yang usia seperti itu memang pinginnya main terus sih kak. Oke, kita mungkin kita kasih trik, kasih jeda untuk anak. Oke, kita mau mainnya seperti apa, kita belajar tidak harus anak membaca buku itu enggak kak, kita ajarin aja pakai kat itu. Oh, coba ini ajarin, ini huruf apa gitu. Jadi anak mungkin kalau anak bisa respon, oh berarti anak mulai tertarik kita.
3: Oke, mulai tertarik. Pokoknya dicari aja trik-trik yang memang anak-anak suka itu seperti apa gitu ya. Karena lagi-lagi karakter anak berbeda-beda, cara menghadapinya juga berbeda-beda gitu ya Mbak ya. Baik, nggak kerasa juga.

0: waktunya sudah semakin singkat. Mungkin ke depan dari Bimbel Abama sendiri mau ada inovasi seperti apakah, atau program-program seperti apakah, Mbak Dewi?
1: Untuk saat ini sebetulnya ingin ada inovasi baru sih, Kak. Ada tambahan di Bimbel juga, itu mapel. Tapi untuk mapel SMP sama SMA, itu matematika.
0: Oke, matematika untuk SMP dan SMA ya, yeah. Jadi berkembang gak cuma untuk anak-anak yang menuju SD, anak-anak TK besar dan menuju ke SD untuk bisa belajar membaca, menulis, dan berhitung, tapi berkembang juga ke anak SMP dan SMA untuk bisa belajar matematika ya. Baik, dan mungkin penutup dari Mbak Dewi, pesan dan harapan untuk usaha Bimbel ini seperti apakah, dan mungkin tips-tips atau mungkin saran-saran untuk orang-orang yang pengen punya usaha Bimbel seperti apa, monggo.
1: Saran saya tetap semangat untuk didik anak, untuk karena untuk memasuki dunia sekolah anak itu kan kurikulumnya berbeda-beda, semakin tingkat tingginya itu semakin sulit, jadi diajarkan tetap anak sebelum masuk SD tetap bisa baca dan tulis itu.
0: Wajib bisa ya. Belajar membaca, menulis, dan berhitung. Oke. Terima kasih Mbak Dewi sudah berkenan cerita-cerita, hadir ke studio juga untuk bisa ngobrol tentang ini yang menarik, dan untuk orang tua pasti bermanfaat ya Mbak Dewi ya, untuk bisa menghadapi anak-anak, terlebihnya untuk membaca, menulis, dan berhitung. Ini yang memang menjadi dasar pendidikan untuk anak-anak. Semoga makin sukses Bimbel Abamanya, Mbak. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi dengan topik atau tema yang berbeda. Pokoknya sehat-sehat terus. Salam untuk teman-teman di Abama, untuk adik-adik juga di sana. Pokoknya terus semangat. Dan demikian Kang Mas Wui, sahabat budaya Perigel Trans UMKM Perempat Area Semarang di hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026. Semoga menginspirasi dan terus bersama Perempat RRI Semarang.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, sebanyak 30 perahu hias kreasi nelayan dan petani keramba menyemarakkan kawasan desa wisata Bulu Serang di perairan Waduk Kedung Ombo di Kecamatan Kemusuh, Kabupaten Boyolali pada Minggu 23 Agustus 2026 lalu. Perahu-perahu warna-warni yang dihias menjadi aneka bentuk unik seperti naga, lobster hingga ikan nila tersebut berlayar mengelilingi area keramba untuk memperkenalkan potensi wisata air daerah. Panitia penyelenggara Dwi Yulianto mengungkapkan bahwa ajang tahunan yang juga diikuti peserta dari Sragen dan Purwodadi ini memperebutkan berbagai hadiah menarik mulai dari barang elektronik hingga ternak kambing. Dan melalui festival ini, pihak panitia berharap dapat memacu kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian UMKM serta sektor jasa wisata di sekitar waduk. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, gelaran Regatta Fest 2026 bertajuk The Light of Harmony sukses menyemarakkan Gang 3A di Desa Karangjompo, Kabupaten Tirto, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan pada Minggu 23 Agustus 2026 lalu. Festival tahunan Pesta Cahaya ini menampilkan penghiasan sekitar 300 lampion gantung serta pelepasan 450 lampion terbang hasil karya gotong royong pemuda setempat. Adapun selain atraksi lampion, ajang yang menyedot perhatian warga hingga dari luar daerah ini dimeriahkan juga oleh pasar jajan gratis, stand permainan, dan berbagai lapak kuliner. Ketua Pemuda RT 3 RW 2 Desa Karangjompo, Fajar Kurniawan, beserta warga berharap tradisi ini dapat terus dipertahankan setiap tahun sebagai ruang kreativitas pemuda sekaligus perajut kebersamaan dan keguyuban antar warga. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Kang Mas Bayi pemirsa Sutresna yang siap menikah semoga sami ngelaras sami midhangetaken pasugatan degelan engkang badhe dipunaturaken kalian basya adalah para kanca kanthi irah-irahan Gatot Kaca Gandrung semoga.
2: Omah dhewe romangsaku kok ya wis anakku ki tanpa sapa ngomah. Omah mambrung kaya ngene. Romangsaku kok ya ayo nyatane bocah ki brai-braine nyandang. Romangsaku om dandan wae. Aning arep tak elekke ya piye? Wong anak mung siji, engko nek nesu, nek mutung malah lunga, malah toto awakku. Ane nyatane kepiye ta mung anak sinara tak domo-domo gek mbokne ya wis kesusu mati ya wis dadi aku ya mengurip karo anakku kamangka oh wae esuk sore wong lamar pirang-pirang wong gede-gede kabeh sing lamar ora ana bayi nglamar ayo wong nyatane anggur esuk montor teko nglamar, awan teko montor nglamar, sore nglamar, mau esuk jam nemu tuku-tuku ana montor teko tarane are nglamar bul mogok. Aku nyurung ayam nuwun Mas, nggih kula aturi nyewangi nyurung aku ya nggih. Masane wis mlaku ya tanpa pamit. Arta weling minjing mriki malih nggih Mas arta kon. Mangkel aku karo mangsaku kok ya wong ki nek duwe ya kaya ngono kae. Ya saiki jedul ya montor, jedul Honda. Wah, anggar bocah ya iso nunggang Honda. Aku mbiyen aku kok ya ngepit kok ora iso medun lho ya. Tak pikir aku mbiyen kok ya isin lho nek kelingan kanca saiki iki. Abang iso ngepit ke orang iso medun ya wes leku aku lek medun-dunan nang takon ketemu di Pak Kartu Kosong. Ha jenenge tanriku aku ya ngono bingung. Wah hanya tani tak pikir iki ya. Piye ta ya wong urip iki? Nyatane beda karo zaman saiki, biyen iku kae wong bodho, ana saiki kae wong pinter. Cah cilik-cilik wedo ngepit do pinter. Ya pinter bahasa nyatane ya pinter nulis nyatane wong sekolahan biyen iki cah sekolah yo angel tenan. Aku ki nak ngrasake tak pikir-pikir yo. Anakku ki ditari dipek wong ora gelem ki njare arep entuk apa ngono. Rumah aku kok ya wis wah. Ana tak peksa-peksa piye ngono. Ana ngurung gelem de bojone.

0: ketek urip nang alam donya iki ya wis keturutan tenan. Ha. Wong kene wis nenuwun karo sing kuasa nyuwun dadi wong lanang, wis dadi lanang tenan. Lan ja uripku mayar tenan lho. Kepiye to? Wong ki nek lungan wis tanpa nganggo mlaku. Ayo wis jan kresna aku ki. Tapi ye nang dalan nunggang montor medun montor tanpa nyandro mlebu pasar serumbungan dadi nang tengah pasar aku tau dinyang darani dagangan aku ya mangsuli kula kakune. Ayang dilalah arep medhayo dasar seni cacate rupa aku kira rada perat iki. Wah, munggo kesinungan bagus kaya ngopo. Dasar iso tuku, anjir kepiye to? Iket ki nek modang terus mak ireng klambine ketan ireng. Ayo wis gagak. Dan gambar gagak iki. Ane nyandang ki nek seni ya kok ngene iki. Ikete wulung. Tes mae ireng, klambine ketan ireng. Seni ngetokake raine ben ketok kuning. Dan mungsu ireng. Ane dhuwur ijo, ngisor putih, aketok le gosong. Terus ya gosong ake malah kemripik. Dasar seni mlaku ya nganggo irama nganggo digameli. Ayo wong sugih leku mlaku nganggo irama dadi teka saka ngomah ki lincah-lincah kang dicaci cilik ngelokke wong edan po ya. Monggo aku meng nuruti irama kuwi. Ya wis iki wah tujuhnya untuk kutas tak dandake pake mben kaya ngerita ngomong melotrok ya. Ibi ya leku ngancang-ngancangi arep kula nuwun ki leku kula nuwun coro kasar apa coro penyanyi ngkonek kasar darani kuli angangan. Cara piyaji, kok dunek ke piyaji no, piyanu ngono. Eh, dah musuh dagelan ke mati awak. Awangnya ya rakyat. Lawangnya kok uang om lalami cilik. Uang ke cendilo. Eh, ben gini. Karawan-awan kok ya dinep. Tugak jaratan gini. Nuwun, Pak. Nuwun. Wah.
1: Iki uang kok bledek kok rane. Nek uang ki ya iramane iki, nek iramane sampah nek iki kena.
0: Kula, Pak.
1: We, tamu?
0: Iya.
1: Badhe?
0: Aji prate sowan panjenengan, Bapak.
1: Oh, badhe mriki to?
0: Nggih.
1: Wah, lah kula aturi medhari kok mawon.
0: Lho, berapa?
1: Lho, kok berapa? Nek sik kok dandan.
0: Oh, ngaten.
1: Medal iki ten menika lho santing tendilo nika. Sisih wetan menika. Monggo kraten mlebet mriki.
0: Kaliman Sablet.
1: Wah, Kaliman Sablet. Niki uang apa wayang?
0: Wayang uang Mandura nika rak senengane rak Kaliman Sablet.
1: Oh, nggih cara wayang to. Monggo kula aturi.
0: Budi.
1: Lho, napane?
0: Lesean no.
1: Angge dhuwur mriki kok jebul.
0: Wis lenggame jo.
1: Lho. Niki rak wonten kerosi, sama ngerti kerosi mboten? Niki kerosi sing dawa niki. Nggih. Nggih jejer.
0: Oh, sampun nglincak mawon, Pak.
1: Yo. Mboten niki.
0: Kula linggo kerosi mangke rusak, Pak.
1: Wanji, kados pundi?
0: Kerosi kok model sanga bang.
1: Lho, kok sanga bang?
0: Sikile mek siji.
1: Lho. Wah, sama ini tukang main terangane iki.
0: Mboten tukang.
1: Pancen?
0: Ngedeke.
1: Sama lah. malah nenggok gitu.
0: Kula kan mawon.
1: Ah nggih. Oh, nggih, ngeten kula niki didayo niku tegese niku ajeng weruh. Wah, kok daya kok kaya ngene jebolan iki ya temindake sajake wong cukup.
0: Iye, boten namung cekap.
1: Nggih.
0: Tirah, Pak.
1: Oh, nggih. Potongane iki ya wong sugih terangane.
0: Kula menika kula aturi merspadaken.
1: Nggih, terus pundi?
0: Penganggo we dobel.
1: Menapa?
0: Ikat kuplo.
1: Panggenan kula mriyen ning agem kados katen nggih. Menika tiyang ewah. Ngeten dados.
0: Kok dadak pun ewah imna.
1: Wong anggon-anggon niku nek iket ya.
0: Kok dadak pun ewah imna semlang yen pun gadung.
1: Lah mboten nyandang anggonipun
0: menika. Oh, menika cara kula. Ngetingalaken kamulyan kula, Pak.
1: Oh, kamulyan.
0: Iye, kepethuk kanca kuplukan. Saling kuplo.
1: Oh.
0: Ah menika pas menika isinipun benges.
1: Wah. Agengipun semanten menika.
0: Benges.
1: Benges kaya menapa?
0: Kupur.
1: Oh. Napa cok barang njenengan?
0: Nek sira.
1: Lah wong gawan iki nek benges karo pupul kena barang. Menapa? Engko mung kersakaken iki anu derek tepang panjenengan menika ingkang asma sinten?
0: Yen Kang As. Kang Asmo kalian Mbak Yuasem.
1: Oh.
0: Kang Asmo ngidul kalian Mbak Yuas.
1: Ngidul karemu ngalor karemu kok
0: nesu meneh.
1: Nami sama.
0: Oh, nami kula.
1: Apa iku ngono jejuluk? Nanti kaya ratu. Kuwi dudu ratu dengkek lek sampeyan niku.
0: Nami kula menika.
1: Nggih.
0: Bambang.
1: Waduh, maneman jenenge. Bambang niku wiwing apik kuning sama gosong ngono kok ora.
0: Malah kemripik.
1: Loh, kok kemripik?
0: Kula menika nami kula Bambang Buimin.
1: Oh,
0: yen wonten kita Min Boy.
1: Oh.
0: Malah ben menika badhe pun kala. Pak,
1: nggih.
0: Kula suwan panjenengan pun bapak menika sepindah. Inggih, gegujengan
1: supados
0: ngerataken anggenipun kekadangan.
1: Anjing. Ini jangkep namanya pun.
0: Tiang gesang menika tansah bedetet mboten wonten hiburan.
1: Nggih.
0: Menik nyok nyudo ing umur.
1: Nggih.
0: Ning nek srawung geguyon.
1: Nggih.
0: Cengis-cengisan.
1: Nggih.
0: Menika dadi rabuking wong urip. Wah, lho ngaten
1: kok semanten
0: panjenengan. Kula menika dhewe wae guyu kok. Weh.
1: Oh, ngaten. Napa mboten dipun setani te yang mboten jangkep ngaten iki lho nggih.
0: Leres.
1: Nah.
0: Apa dikira jangkep piye mboten purut.
1: Wong ora ning kancane kok bengas-bengis nggih ta
0: nggih. Anu, sikile mlicet. Ngaten, Pak.
1: Nggih.
0: Nungsung parato. Pepanggihan dinten menika antawisipun bapak utawi kula.
1: Wah.
0: Mboten wonten sanes, Bapak. Kagungan komburan.
1: Wah. Kita iki kaya was tenanan lho. Ning kok dodolan iki
0: ning antaranipun kata-kata rak manis.
1: Manis. Ning pengemisan niku ora usah diketok.
0: Kula menika pancen ngemis menika ngertos.
1: Nah.
0: Nesta.
1: Lah dene iki
0: baru.
1: Lah iki
0: ning nek ora kepepet.
1: Nah.
0: Pundi kula tau ngemis?
1: Nah iki. Kamu kok kerap kepepe?
0: Nah, kerap ngemis. Tadi nyelam matur, Pak.
1: Nji, ampun kula aturi matur.
0: Menawi mbeto kendaraan ra aman.
1: Wah, ngriki niki mboten nonton napa-napa. Piye teng jaba nanti swengi mboten ilang.
0: Oh, ngaten.
1: Padane wonten napa mawon teng Jawi mboten ate ilang. Nenek samang mbeto kendaraan.
0: Nggih.
1: Nggih pun betaken mriki dadine nggih. Mangke wong niku cek ora mesti ta?
0: Nggih.
1: Napa menawa ngambil sepeda?
0: Mboten.
1: Lho. Lah menapa?
0: Menawi beto ra aman
1: to. Aman.
0: Ambuk yen betong mboten.
1: Wo. Dadi mboten nggawa to?
0: Mboten.
1: Aku yang gumun.
0: Yo. Benjing yen mriki malih rak wis tetek atine.
1: Oh, anget. Ning nek nggawa.
0: Inji gandeng sakmene sawek anu. Perlu apa?
1: Lho, perlu apa?
0: anu pertama.
1: Nama niku omongan niku perlu peniku napa?
0: Kula niku dongeng ngoten.
1: Nggih.
0: Omong cara Jawa ki rung suwe.
1: Oh, dirungi cara Jawa sama niku. Alah, kemane niku sama niku ngambah ngendi?
0: Lho, kula niku
1: ambahane pun diambah-ambahane.
0: Ngoten, Pak. Angin kula saged omong mawon dereng dangu, Pak.
1: Oh, mbiyen mboten saged omong
0: rumiyin. Iki kesasapan seni pembisuan. Ngaten, Pak, sanes ingkang badhe dipun rembak.
1: Nggih.
0: Kula gembrojok tanpa larapan dadi sepi banget. Ateges andadosaken kejoting penggalih penyanyi. Menapa bapak mau dalu keras ketiban daru?
1: Wah, menika kados cocok. Ning ras kula menika kok kaya ketiban.
0: Cocok menika anggen pun ngrembak ngantos pinten dinten kok bapak seket. Sip.
1: Ngoten.
0: Cocok ingkang kados pundi?
1: Menika menjenengan ngendikaken napa mboten ngimpi ketiban daru nggih ta? Menika kula nggih ketiban.
0: Waduh,
1: ning ketiban wong edan. Ngoten dadi.
0: Ngaten, Pak. Kula menika rak tanpa kenyono-nyono, Pak.
1: Nah, rak tenan ta.
0: Kula menika kisah kemawon boten.
1: Nggih.
0: Ngimpi kemawon boten.
1: Nah, rak
0: namung nututi jantraning jantraning.
1: Wah.
0: Anu. Jantraning bumi.
1: Walah iki.
0: Kau dalu menika kok kula kleres medal.
1: Medal lepen
0: saking griya medal wonten nglatar.
1: Lho, mlampa.
0: Lho. Brangkang.
1: Nah.
0: Wong tuwa kok ja omong
1: ora. Omong-omong ngene. Apa metu sing ora wae kok diomongke iki ra ya.
0: Riwayat ta, Pak?
1: Riwayat iki sampe mlaku ora ya wis ora
0: ngomong. Yang menika omong nek tanpa riwayat, menika penggugune si pengrungu longko, Pak.
1: Nah, nek diriwayatke
0: iki. Nek nggo riwayat, pengrungu menika tajem.
1: Wah, duh, tajem barang.
0: Jam 3 medal. Kula menika ngangetaken nginggil mawi mata kalih.
1: Oh. Menapa kalih pripatipun?
0: Sami nika. Kok wonten daru menika ngilen? Nyut.
1: Wah.
0: Ungelipun daru menika
1: ngilen.
0: Nyut. Kok nggih darah mriki menika? Menika mertandani. Meratelake. Yen riki ketiban daru. Menika yen ora bondo yo bakal jatuh kromo.
1: Ora jatuh kromo.
0: Jatuh. Menika kasaranipun.
1: Nggih, nggih, nggih, kula anu mangke mesake kula ning ngrungokke. Nare niku sama niku ning gebyek mawon nggih. Nak, kula aneng dayah kene, Nak. Niki jumene wedang kono. Komboran iki lho.
2: Komboran, Pak.
1: Walah tanpa meneng ya dayahe.
2: Niku komboran pun telung dina niku, Pak.
1: Lho delengen to dayah iki delengen. Glunget kaya kuwe wae malah lho nglirik.

0: ora nyono yen anake wanita ayu koyo kowe. Iki nek tak gawa menyang omahku mesti kampungku padha urut nggawa lenga.
1: Sane sing donake sinten to, Pak?
2: Aku ki ya wong dremeng nggih nengno wae.
0: Aku mesti diarani ngurutke lenga. Wong kok kaya dream.

0: aku ki jane nek ngrasake mak cilik ki yo mesake lho. Lah kok saiki kok kaya ngono to kahanane? Lah wong bapak dhewe ki sedulur ming rong glinter we kok ya wis tanpa mikir lho. Mbok yo kala mangsane ki diungak, ditiliki, syukur dikeki apa topo. Kok ya wis tanpa lho aku jan mesake banget nek ndelokke mak cilik kaya ngono kae. Mongko tak kon mara ning gone bapak ki ya wis ketoke kaya momo kae ki njur ana apa aku ki gumun lho karo mak cilik ki. Tak jak bareng ya ora gelem. Mara dhewe kala mangsane ya mo. Anjur kepiye nek ora aku ki sing kala mangsane ngerteni niliki wong tenane kuwi ya sedulure bapakku. Ning nek aku ki kekerepen ngurusi mak cilik aku dhewe ya repot gaweanku. Wah, wis ngantek bingung aku adiku. Karo ya bapak ki nek tak pikir ki tenane piye to? Aku ki sing jenenge isih seneng dolan, isih seneng kumpul-kumpul karo kanca-kanca. Mung bola-bali ditari omah-omah. Bola-bali ditari omah-omah. Mbok ya wis so nek mula pancen wis ana sing dadi jodhoku ki rak ya ora sah aku ki njur mrana-mrana ki mestine rak ya ana ta wong sing seneng njur goleki karo aku nembung karo wong tuaku rak ya padha wae. Saben dina kok mengle ditarik kon omah-omah wae ngantek jelih aku. Mongko antepe ngatiku ki jan-jane aku ki kepengin banget dipek karo sing jenenge Raden Gatotkaca lho jane aku ki. Ane ngopo ya bisa kelakon po ya. Nek apa bisa kelakon tenan ngono wis aku mesti seneng banget kok. Nek mung wong kaya ngono kae mau wis mbok wis ora ndi bojo wae ra popo.
1: Jenengmu sapa diajeng?
0: Sapa to kuwi?
1: Aku Raden Gatotkaca.
0: Wah, sampean Raden Gatotkaca?
1: Iya.
0: Waduh.
1: Kowe sapa?
0: Kula.
1: Iya.
0: Kula jenenge Anu Siti.
1: Siti sapa?
0: Siti kamar mandi. Sampean Raden Gatotkaca tenan to?
1: Iya.
0: Wah, mbok monggo lenggah mriki. Monggo-monggo to lenggah mriki rumiyin.
1: Wis kepareng wong ayu.
0: Ah, monggo, kula malah remen sanget menika.
1: Iya, tak maju gawakno tasku iki diajeng.
0: Tas?
1: Iya.
0: Oh, nggih. Niki kagungane to?
1: Iya.
0: Wah, lha kok niki sine napa mawon to niki?
1: Aku dhewe ora ngerti.
0: Kok non sewu nggih?
1: Iya.
0: Wong tas niku lumrahe wangi-wangi nika kok niki jan ambune kok teges santok niku.
1: Mangetriyo diajeng sakjroning aku ngambah dirgantara. Weruh kumelap kaya tejo. Tak duni isine tas kuwi.
0: Dadine niku mboten le mundhut tas niku.
1: Ora tuku.
0: Ming le nemu.
1: Iya. Kowe jenengmu sapa diajeng?
0: Kula Siti.
1: Siti.
0: Nggih.
1: Weh, padha leku ngimpi rina kelawan wengi ketemu karo kowe, Siti.
0: Oh, ning panjenengan menika Raden Gatotkaca saestu to?
1: Iya, aku Gatotkaca tenan. Saka Pringgondani leku mangkat setengah 6 mau.
0: Saking Pringgondani?
1: Iya.
0: Oh.
1: Mampir ning Mega Malang.
0: Mega Malang.
1: Iya.
0: Mega Malang nika pundi ta?
1: Mega Malang kuwi ya mega ning Malang. Aku mampir sedelo.
0: Oh.
1: Bareng kepethuk karo mendung aku banjur ngalih dalane.
0: Lah kok panjenengan ming karo mendung kowe kok ya wedi lho.
1: Aja nyedak-nyedak kowe wong ayu kene lenggah kene ya wong ayu.
0: Oh, nggih. Panjenengan supados lenggah jajar kaliyan kula ngaten.
1: Kira ora nesu to.
0: Oh mboten, wong malah panjenengan menika sing tak impi-impi rina wengi kok. Nggih Raden Gatotkaca ingkang kados panjenengan menika.
1: dadi ora kleru.
0: Mboten nanggi badhe ambetipun mboten kantenan ning wong kula remen kok.
1: Ambune kepiye?
0: Wah, janteng iki sanget e.
1: Memper wong wingi ora tak enget.
0: Kok diinget napane niku sing diinget?
1: Aku tak gandrung ya diajeng.
0: Aduh, panjenengan badhe gandrung?
1: Iya, aja dadi atimu kene lenggah jajar karo aku ra ana sapa-sapa to.
0: Oh, mboten wonten nggih namung kula piyambak menika, Kang Mas. Kula nyebat Kang Mas ra mboten duka to nggih?
1: Iya, iya, ora dadi ngopo Kang Mas Gatutkaca ngono.
0: Oh, nggih. Nun sewu kok anu sukunipun kok pun buntel ta menika?
1: Penanget. Yo, kene jejer kene.
0: Inggih, Kang Mas.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

komunitas yang itu, Kota Magelang menggelar pameran lukisan anak bertajuk Ruang Hayal Anak ke-1 di Loka Budaya Kota Magelang yang berlangsung hingga tanggal 17-27 Agustus 2026 mendatang. Dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Magelang, Nur Wiyono Slamet Nugroho. Pameran ini menampilkan 46 karya lukis dari 30 anak usia TK hingga SD guna mengasah bakat, kreativitas visual, serta kepercayaan diri sejak dini. Selain memajang karya media kanvas dan kertas A3, panitia juga menghadirkan fasilitas laboratorium ruang hayal agar para anak dapat mengekspresikan secara langsung apa yang dipikirkan serta menyiapkan loka karya melukis khusus anak sebagai puncak rangkaian kegiatan pameran pada Kamis 27 Agustus 2026 mendatang.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Wonogiri resmi memulai pembangunan kembali pasar Selogo Himo yang terbakar pada tahun 2023 lalu melalui peletakan batu pertama oleh Bupati Setyo Soekarno pada Senin 24 Agustus 2026. Proyek strategis bernilai kontrak Rp14,4 miliar rupiah hasil kolaborasi antara APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten ini dirancang memiliki kapasitas 689 unit tempat usaha los dan kios, di mana pekerjaan fisik ditargetkan selesai dalam 148 hari kalender sehingga para pedagang diproyeksikan mulai beroperasi kembali pada Januari 2027. Bupati Setyo Soekarno mewanti-wanti pihak kontraktor agar bekerja secara profesional serta mematuhi spesifikasi teknis tanpa kecurangan guna menghadirkan sarana perdagangan publik yang kokoh, aman dan nyaman demi mendorong pemulihan roda ekonomi daerah secara berkelanjutan. Demikian saya Bisa Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

Selamat siang, Kang Mas Wisa. Betulnya masih bersama Pro 4 RRI Semarang. Dan siang hari ini akan misal hadirkan info-info apapun ya untuk Kang Mas Wisa semuanya. Dan mungkin Kang Mas Wisa juga yang mau kasih-kasih info, share-share berita-berita terkini dari wilayah Panjenengan, terlebih di hari ini, hari Selasa ya, 25 Agustus 2026, yang bertepatan juga dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad. Monggo bisa ke 0811-277-7914 atau ke telepon di 0248-316-601, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital.

Yang mahasiswa sahabat budaya Maulud Nabi ini ya merupakan sebuah peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad yang digelar setiap tanggal 12 Rabiul Awal ya, di mana dalam menyambut bulan kelahiran Nabi ini umat muslim punya cara-cara tersendiri untuk merayakannya, dan yang pasti ada berbagai kegiatan diadakan secara turun-temurun hingga membentuk sebuah tradisi. Sebagaimana yang ada di Indonesia gitu ya, banyak acara itu diselenggarakan, diadakan ya untuk menyambut bulan Maulid ini. Dimana ada yang menyebut bahwa peringatan Maulid Nabi di Indonesia ini pertama kali dibawa oleh Wali Songo pada tahun 1404 Masehi. Dan pada dasarnya kebanyakan dari tradisi penyambutan maupun perayaan Maulid Nabi di berbagai daerah Indonesia itu punya tujuan yang sama, yaitu sebagai tanda syukur atas kelahiran Rasulullah, mempererat persaudaraan sesama muslim sekaligus mengangkat budaya masing-masing daerah. Dan yang pasti di Jawa Tengah ya, ini banyak sekali kegiatan-kegiatan diadakan untuk bisa merayakan Maulid Nabi. Dan mungkin juga ada di daerah-daerah panjenengan, mungkin yang ada di daerah Pati, di daerah Jepara gitu ya, atau di Kendal, dimanapun, semua-muanya pasti ada cara-cara tersendiri untuk merayakannya. Mungkin Kang Mas Bayu sahabat budaya juga menjadi bagian dari perayaan-perayaan atau acara-acara tersebut, mau nggak bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: motorku disenggol, diserobot pula. Orang seperti itu harus diberi pelajaran.
1: Sabar.
0: Gak bisa, ini gak bisa dibiarin. Kita kejar.
1: Jangan dilawan pakai emosi. Ingat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Lah maksudnya?
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disakiti dan dilempari batu, tapi beliau tidak membalas dengan keburukan. Beliau justru mendoakan kebaikan. Masa cuma karena disenggol di jalan kita sampai lupa meneladani akhlak beliau? Lisan yang terjaga dan hati yang memaafkan adalah cermin keindahan akhlak Rasulullah. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Mari tebarkan kasih sayang, bukan kemarahan.

Mas Wei, sahabat budaya, kita langsung jalan-jalan ke daerah Kabupaten Pati, di mana di sana ada yang namanya tradisi Barian, ya, menjadi acara kenduri yang masih ada dan lestari di daerah Kabupaten Pati, di mana kenduri sendiri merupakan sebuah budaya masyarakat dengan membawa nasi beserta lauk payuknya, ya, ke dalam sebuah wadah yang dibawa dari rumah. Lalu di suatu masjid atau musola, doa akan dipanjatkan oleh seorang kiai atau ustadz. Baru setelah doa dipanjatkan, dilanjutkan dengan tukar-menukar makanan yang dibawa dan dimakan bersama-sama. Tapi ya pasti di setiap wilayah menyebut cara kenduri ini memang beda-beda, ya. Tapi tujuan dari diadakannya kenduri pada peringatan Maulid Nabi ini tetaplah sama. Bahkan dari tradisi ini, kerukunan dan tali silaturahmi antar umat muslim akan semakin terjalin dengan baik. Selain itu, di Pati juga ada yang namanya tradisi meron. Meron utawi meron, gimana ya? Yang diadakan di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, yang memang sudah menjadi acara tahunan yang selalu diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten atau PMK Pati dalam memperingati Maulud Nabi, di mana biasanya program atau kegiatan ini berlangsung meriah sebab berbagai rangkaian acara disiapkan oleh pihak penyelenggara, ya. Salah satunya dari arak-arakan berbentuk gunungan nasi tumpeng dengan tambahan hasil bumi seperti kacang, terong, buah-buahan, padi, cabai atau hasil bumi lainnya. Lalu ada juga pawai bersama dengan mengenakan pakaian khas dari daerah Pati gitu ya, oleh anak-anak, atau mungkin pakaian-pakaian adat-adat Jawa gitu ya, oleh masyarakat yang ada di sana. Dan kegiatan-kegiatan lain yang memang diadakan untuk menyemarakkan perayaan Maulud Nabi ini. Dan selain dilakukan untuk memperingati Maulud Nabi, tradisi ini juga dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, atas segala karunia dan hasil pertanian yang melimpah selama setahun ini.

kata orang, senyum itu adalah ibadah. Namun, tahukah Anda kalau ternyata tersenyum juga bermanfaat untuk kesehatan fisik maupun mental loh? Dengan senyum akan menebarkan vibes bahagia dan ceria, sehingga secara tidak kita sadari akan menguatkan sistem imun kita. Selain itu, senyum yang disertai ungkapan rasa syukur akan memicu pelepasan hormon dopamin dan serotonin yang akan memunculkan rasa bahagia dan suasana hati yang lebih baik. Dengan senyuman, hati menjadi nyaman, orang lain

Kang Mas Bayu sahabat Bria, kita langsung dari Pati menuju ke daerah Kabupaten Kendal ini ya, di mana ada sebuah tradisi yang diadakan turun temurun oleh masyarakat untuk memperingati Maulid Nabi, yakni ada namanya tradisi weh-wehan ini ya, yang masih eksis hingga kini, bahkan masyarakat masih punya antusias yang tinggi untuk bisa merayakan dan juga mengikuti tradisi weh-wehan ini. Di mana biasanya menjelang Maulid Nabi, masyarakat akan disibukkan dengan mempersiapkan makanan-makanan ya, seperti ketan abang ijo, serapi, klepon gitu ya, dan jajanan yang lain, juga minuman ya pastinya, dan akan diberikan kepada masyarakat secara gratis dalam tradisi weh-wehan ini. Berlanjut ke daerah Kabupaten Kudus, tepatnya di Desa Loram Kulon dan Loram Wetan di Kecamatan Jati, ada yang namanya tradisi Ampiang Maulid, di mana tradisi ini difungsikan sebagai media introspeksi diri masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kemudian berperilaku yang mencerminkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Di mana dalam tradisi ini biasanya diadakan arak-arakan tandu berisi nasi bungkus ampiang gitu ya, di mana di dalamnya ada nasi lengkap dengan kerupuk dan sayur yang dibungkus daun jati, dan ada juga gunungan buah-buahan dan hasil sayuran yang kemudian dirangkai ya dengan tinggi kurang lebihnya 1,5 meter. Setelah tatanan dalam gunungan jadi, lalu kirap ampiang diadakan dan diarak dalam tradisi yang dinamai kirap gitu ya, dan didoakan oleh tokoh pemuka dan sesepuh agama Islam di Loram Kulon. Setelahnya barulah ampiang tersebut dibagikan kepada masyarakat. Kalau daerah panjenengan seperti apa? Monggo ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Kang Mas Wei, sahabat budaya, ada satu tradisi ini yang sudah menjadi kelekatan ya, punya kelekatan masing-masing tersendiri untuk masyarakat di daerah Kota Solo. Ada yang namanya tradisi sekaten, di mana tradisi ini digelar sejak abad ke-15 yang dilakukan untuk memperingati Maulud Nabi Muhammad, di mana tradisi ini juga berkaitan erat dengan sejarah penyebaran agama Islam yang ada di Pulau Jawa yang dilakukan oleh Wali Songo, di mana pelaksanaan tradisi sekaten ini digelar dengan serangkaian acara seperti pasar malam di Alun-Alun Kidul selama sebulan penuh. Dan salah satu pertanda pagelaran sekaten dimulai adalah ketika gamelan yang akan diarak ke masjid ini sudah dibunyikan. Dan biasanya acara ini akan berlangsung pada tanggal 5 hingga 12 Rabiul Awal, yang mana pada tanggal ini gamelan akan ditabuh atau dibunyikan secara terus-menerus dan akan dilanjutkan dengan tumplak wajik atau gerebek maulud. Dan demikian kan Mas Wih, sahabat budaya, beberapa tradisi budaya yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Tengah ya, untuk memperingati Maulud Nabi Muhammad.

dan pasti ada ciri khas tersendiri, keunikan tersendiri di daerah Kang Mas Bayu, sahabat budaya semuanya. Dan terus bersama Perempatan Semarang masih bisa temani juga aktivitas panjenengan sampai beberapa waktu ke depan.

0: Dari berita terkini, tayangan pendidikan hingga hiburan keluarga, televisi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap tanggal 24 Agustus diperingati sebagai Hari Televisi Nasional untuk mengapresiasi peran televisi dalam menyebarkan informasi, memperluas wawasan, serta mempererat persatuan melalui berbagai program yang bermanfaat. Di era digital, televisi terus beradaptasi dengan menghadirkan siaran yang lebih berkualitas dan mudah diakses. Mari menjadi penonton yang cerdas dengan memilih tayangan yang edukatif, inspiratif, dan memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat.
1: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
2: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
4: Empat, saluran budaya Nusantara.
5: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bria Semarang, Karnaval Parade Kreatif Purworejo Berseri 2026 terselenggara pada Senin kemarin 24 Agustus 2026 dengan menampilkan kreativitas ratusan pelajar dari tingkat SDMI, SMP MTs hingga SMA SMK. Bupati Purworejo Yulia Stuti bersama jajaran Forkopimda melepas langsung 30 kontingen yang menyusuri rute sepanjang 3,1 km dari alun-alun Purworejo. Mengusung tema Pintar Bocah Padang Masa Depane yang merupakan bagian dari program unggulan daerah Pitulungan. Pawai ini menjadi wadah ekspresi seni budaya guna membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, serta berdaya saing. Pemerintah Kabupaten atau PMK Purworejo juga mengundang seluruh masyarakat untuk kembali menyaksikan gelaran babak selanjutnya bagi kategori instansi dan umum yang akan diadakan pada Sabtu besok 29 Agustus 2026 untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, masyarakat Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal menggelar tradisi weh-wehan guna memperingati perayaan Hari Maulud Nabi Muhammad pada Senin 24 Agustus 2026. Tradisi yang diadakan dengan berbagi hidangan antar warga yang berawal dari kawasan Desa Kerajaan Kulon ini semakin beragam dengan berbagai pilihan kuliner tradisional, buah-buahan hingga bahan makanan mentah. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari turut hadir membagikan ratusan paket makanan sebagai bentuk wujud rasa syukur sekaligus perajut tali silaturahmi warga. Adapun tradisi bernilai budaya luhur ini telah didaftarkan ke pihak Kementerian Pariwisata melalui program Karisma Event Nusantara atau KEN dengan harapan mampu menembus jajaran event nasional serta semakin mengenalkan kekayaan budaya lokal ke masyarakat luas. Demikian Sami Salsap dan sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Dari Kangen Perempat RRI Semarang, Kaki Rekan Lumatar Frekuensi FM 88,2 Uki AM 801, Saben Tinten Wiwet Tabuh Kawan Welas Ngantos Gangsal Welas Bekdal Indonesia Iring Kilen. Mari Kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari Kangen Perempat RRI Semarang laras tenang.
1: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

Segara-gara akeh godho pangrencana lan pacoban bebaya sacangane uripe ngalam donya. Sedulur kanca rowang emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis mancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmatin dunya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo dunya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapindhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merong. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis podo eling, ayo sing edan podo tandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Goro-goro sirep sakolo, sinudo korban jiwangko. Jaman kecelik kumanti jaman apik, jaman keprail kumanto sadil. Hayu rahayu, kalis ubito sambi kolo, durga mendang kolo sirno, ing ayuman gusti kang moho kuwasa.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Soi pamiar sasu tresna salah jengipun semangga midang ngetakan kelopak gelapai laras lindro padat sanga engkang badiri pun lajengakan kalian lelagon ojo selak laras pelok padat nem sudah dipenaturakan kalian karawitan condong raos.

0: Pak, coba pak, coba dibersani pak. Ono wong lanang nggawa tas teko ngarep pager pak. Ojo dibuka, ojo dibuka. Jarine arep nyaret data. Iso wae kuwi penipu utawa petugas gadungan sing njupuk data rahasia, Pak.
1: Sik to, Bu. Ojo grusa-grusu nuduh sing ora-ora. Delengen dhisik, sing bener. Kae sapa?
0: Yo, Bu. Sing penting awake dhewe kudu waspada. Jari jaman saiki akeh data disalahgunakake lho, Pak.
1: Sing mbok khawatirkan kuwi bener alias tidak salah, Bu.
0: Nah,
1: ning kudu mbok diteni ciri-cirine. Petugas resmi sensus ekonomi 2016 saka Badan Pusat Statistik kuwi mesti nggawa tanda pengenal resmi, Bu. Rompi khusus lan tugas door to door sing cetha jadwal tujuane, Bu.
0: Temenan apa ora kuwi, Pak? Aja ngapusi lho.
1: Iyalah, yo tenan to, Bu. Mal kabeh unit kerja LPP RRI wae wajib ndukung lan nampa petugas BPS sing teko kanthi meni informasi sing bener. Nek ragu tinggal njaluk wewenang lan tanda pengenali wae, Bu.
0: Walah, yo wis nek ngono tak tonton dhisik ID card sadurunge buka pager.
2: Warga Semarang, mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026. Kenali petugas resmi BPS yang hadir secara door to door dengan atribut dan tanda pengenal lengkap. Waspada penipuan, berikan data yang benar untuk kemajuan bersama.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Banyumas resmi melanjutkan proyek pembangunan jembatan permanen Sungai Logawa di Grumbul Cibun, Desa Sunyalangu setelah 4 tahun lamanya dinantikan oleh warga masyarakat setempat. Pembangunan tahap keempat dengan panjang 60 meter dan lebar 8 meter ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Sadewa Trilastiono pada Senin 24 Agustus 2026. Proyek senilai total Rp7,1 miliar tersebut berasal dari gabungan dana APBD daerah dan bantuan pemerintah pusat yang ditargetkan rampung dalam jangka waktu 5 bulan. Bupati Sadewa terus mengupayakan kelanjutan pembangunan akses jalan di seberang jembatan demi mengoptimalkan mobilitas masyarakat, di mana warga telah menyatakan kesediaan untuk menghibahkan lahan mereka tanpa meminta ganti rugi.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, para abdi dalam Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menggelar ritual tradisi jamasan pusaka Nyai Setomi di kawasan Siti Hinggil Keraton setempat di Kota Solo pada Senin 24 Agustus 2026. Prosesi perawatan serta penyucian pusaka meriam bersejarah peninggalan penguasa Mataram Islam Sultan Agung dari abad ke-16 ini merupakan bagian penting dari rangkaian persiapan guna menyambut puncak perayaan Grebeg Maulud yang dijadwalkan akan terselenggara pada Rabu 26 Agustus 2026 besok. Adapun pelaksanaan ritual jamasan pusaka yang melibatkan keterlibatan aktif para abdi dalam tersebut tidak sekadar menjadi bentuk pemeliharaan fisik benda warisan sejarah, melainkan juga diharapkan dapat menjadi wujud nyata komitmen pihak keraton dalam melestarikan warisan tradisi budaya turun-temurun kepada masyarakat luas. Demikian, saya Misal Sabda. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda.

0: Untuk anak angger toso muko tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun, monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak tereri saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewat ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Lah dalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameniko RRI saged kapirengaken ing saindenging dunya, nggih.
1: Lah dalah.

0: Halo, halo, halo, Prodang Dut, makin asik. Selamat sore, Kang Mas Bayu, sahabat Dream. Masih bersama Michelle di Perempat RRI Semarang hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026 ya, tanggal merah, hari libur, wah mantep pol. Dan kita akan dangdutan seperti biasanya di pukul 3 ini sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Monggo-monggo langsung saja direquestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa ya, atau mau kirim-kirim salam ke siapapun monggo. 0811-27-77914 teleponnya di 0248-3166-661 dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Yang juara satu hari ini, halo halo halo Prodang Dut.
1: Assalamualaikum Mbak Misa.
0: Waalaikumsalam Pak Sugeng, monggo.
1: Pak Sugeng PT badhe nyuwun lagu Mbak.
0: Lagu napa niku?
1: In dan dit Roma Irama.
0: In dan dit, oke oke.
1: Salam Pak G. Salam kagem Pak Abdul Ghafur, Pak Bowo, Pak Kabut, Pak Ngatman, Pak Rofik, Bu Toro, Tante En, lan kagem sedaya kemawon kesuwen mangke. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Siap, waalaikumsalam, matur nuwun. Lanjut langsung ke pesan WhatsApp juga menikah nggih, ada Ibu Sri Wahyuni, salam buat semuanya saja, lagunya Memandangmu menikah nggih, selamat tugas walaupun tanggal tua tetap nggih. Siap batar dulu. Halo Pro Dangdut,
2: makin sore makin
0: Nggih, monggo.
2: Kendoro iki berarti hadiahi kulkas mbek lemari es iki.
0: Hadiahi pun lagu mawon, Pun.
2: Lah lagune pingine Pak Guru. Not ini apa namanya? Judulnya Piano, Mbak, Oma Irama.
0: Piano. Oke, oke.
2: Tak dengerke lama ndak pernah muncul di Perempat. Lah kene duda wis.
0: Delok pripun engkang sing engkang request sinten ayo niku?
2: Iki penyanyi ini apa? Roma Irama toh?
0: Enggak, Roma Irama lah. Menawi requestane kak engkang diputar terus duda lah. Engkang request sinten ayo?
2: Request Pak Markus wae.
0: Iya nggih.
2: Jangan salaman Pak Wahyu. Bu Dewi, Tante En, Pak Sastro Kaget. Enggak lupa juga sih buat artis Perempat RRI Pak Adul Kopur. Buat Pak, ini lho pikir kali Pak Budi, Sugeng Santen, kalian Ibu Pak Wagimin. Wes gue Mbak, oh ya sebelahku ki Mbak Susi, Pak Tamet, dari Pak Isro, dari Unes, Sugeng Santen semuanya. Protes gue Mbak Angge.
0: Oke, oke.
2: Pak Guru, not ini apa namanya?
0: Oh iya.
2: Sambil sekat
0: dulu. Siap, oke, oke, semangat. Nggih, mboten libur ugi. Waalaikumsalam, matur nuwun. Lanjut ada Bu Hasri menikah nggih, lagunya Bandung Jogja. Salam-salamnya Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro Cinggirat, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti keduanya, Bu Dewi, Bu Astuti, Bu Kartika, Bu Yuni, Bu Arti, Bu Sarinem, Bu Sri Sembong Harjo, Bu Karyati, Bu Anis, Bu Min Kaswanto, Bu Heri Waskito dan semua-mua-mua-muanya. Lanjut lagi Mas Hasan, lagunya Undangan Palsu menikahnya, salam buat semuanya saja juga. Lanjutnya ada Pak Kabut, lagunya 10 Macam Kamu. Walah, 10, ngatan ya wantan 10. Dari Mansur S, salamnya Bu Dewi Mariati, Bu Mintarseh, Bu Yanti keduanya, Bunda Indo, Mbak Karyati, Tante En, Bu Anis, Bu Sarinem, Mbak Isrofiah dan Mbak Dewi, ayo musar terus menikahnya. Dan kita langsung ke lagu, masih misal tunggu monggo ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.
3: Dan dip in the color kip in the budeman in dan DPST. Nah, kau sekarang.

0: Kita sedang menghadapi masalah besar.
1: Apa ketua? Ekonomi? Pangan? Atau pengangguran?
0: Lebih serius daripada itu.
1: Apa ketua?
0: Tetangga kita punya usaha, tapi kita tidak pernah beli.
1: Ternyata cuma itu.
0: Hanya itu kamu bilang? Ini adalah hal yang serius. Mendukung usaha lokal adalah salah satu langkah menguatkan ekonomi kita. Kita bukan sekedar membeli. Kita memberi kesempatan usaha mereka untuk terus hidup dan berkembang. Dong porakwe.
1: Baik ketua.
0: Mulai hari ini, kalau butuh makanan, lihat usaha sekitar. Butuh jasa, lihat tetangga. Butuh barang, utamakan produk dalam negeri. Saya monitor kalian.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: dangdut makin sore makin asik. Langsung lanjut lagi monggo. Halo pro dangdut.
1: Semakin sore semakin asik Mbak Michelle.
0: Nggih, monggo.
1: Requestnya kasih 2 ibu Mbak Michelle.
0: Kasih 2 ibu. Oke.
1: Nusen Alata.
0: Nggih.
1: Salam-salamnya Pak Desa Stron Jenggirat, Pak Kabut SGG, Pak Subagio, Pak Abdul Gopur, Pak Sugeng, Tantaan, Pak Karyati, Pak Bukhari, Pak Abdul Rojak, sedaya kemauan Mbak Michelle.
0: Oke.
1: Nyendal.
0: Siap. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kembali ke pesan WhatsApp, ada Mbah Jim, menikah lagunya Bola Ona Sutra. Salamnya buat Mr. Agus S di Karangkojo Selatan Dalam dan buat semuanya saja. Lanjut, Bu Isrofia, menikah nggih lagunipun Cikini Kegondang Dia. Salam-salamnya buat Bunda Sri Wahyuni, Bunda Sarina, Bunda Toro, Bunda Tiktoyo, Bunda Anggun, Bunda Toro, Pak Markus, Pak Ngatman, Lekun, dan Pak Sabto. Terima kasih. Lanjut, halo pro dangdut. Halo
2: dangdut. Semakin sore semakin asik, semakin ramai
0: penelponnya. Apa kabar? Kabar baik bapak.
2: Sehat ya Nan ya?
0: Sehat nge.
2: Aku tolong pun lagu
0: judulnya
2: ya.
0: Menopo?
2: Kodrat kenangan.
0: Oke. Dari
2: ya,
0: siapa?
2: Salamnya tadi itu? Yang sudah nyalami saya yang barusan turun Pak siapa ya Pak?
0: Pak Rofik menikah.
2: Pak Rofik, oh yang di Jepara ya, Mayong ya, Pancur ya juga. Salam balik Pak Rofik, juga Pak Bukhari itu tetangganya Pak Rofik ya. Terus grup Jepara semuanya, Tante En, Bunda Karyati, Bunda Inop, Bu Anis, Mr. Owi, juga buat di Kudus Pak Kamari, di Pati Trangkil Bu siapa Upi ya toh, dan juga buat semuanya aja ya yang sore hari ini sedang konsen di acara Pro Dangdutnya Pro 4 RRI Semarang yang semakin asik. Selamat berdangdut ria sambil goyang tipis-tipis ya toh, biar sehat. Buat siap. Non misal yang aduhai cantiknya, selamat bertugas. Semoga selalu bahagia, sejahtera, rezekinya lancar, berkah barokah. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Kembali ke pesan WhatsApp juga, ini makin ramai. Alhamdulillah. Ada Pak Hirnomo Kangkong Kendal, menikah lagunya Bunga Seroja Hamdan ATT. Salam buat panjenengan selamat bertugas. Buat Pak Harno Pajak Tegal, Pak Mohanyib dan Burunggut. Salam buat Mujo Laksono, selamat karaokean menikah nge. Juga salam buat Bu Nurjana dan terakhir Mbok Parmi, dua-duanya yang jualan kacang. Semoga laris jualannya. Amin. Matur nuwun. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Makin wasik, Mbak E.
0: Monggo.
3: Bu Pak Sastro Jenggirat ya, Mbak?
0: Betul.
3: Ya kan aduhe, Mbak. Belum ya aduhe, Mbak. Judulipun dari Rumah Irama.
0: Aduhai ugi,
3: gitu. Indahnya. Aduhai. Mboten niku, Mbak.
0: Oke.
3: Terus salamipun. Kata sih nggih gundel Pak Sastro Jenggirat niku wau, Mbak.
0: Bonceng
3: mawon niku. Lajeng kagem panjenengan, muga selalu sehat, selalu banyak rezeki dan selalu sukses. Maka kan matur sembah nuwun, Mbak.
0: Oke, matur nuwun. Waalaikumsalam. Lanjut, ada Pak Sabto Kanguru Raya, menikah lagunya Hitam, Rita Sugiarto. Salam Bu Titin, Tanto En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Kopingho, Mas Are Sayiri, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Bu Tiktoyo, dan Pak Ngatman. Ngaten nggih. Lanjut, ada pesan suara dari Bu Toro, menikah kita coba dengarkan bersama-sama. Semoga.
4: pro dangdut makin sore makin asik asik asik Mbak Michelle sayang. Selamat sore Mbak Michelle yang cantik, saya Butoro dari Sendangguo minta lagu Cikini Gundang Dia. Salam Mbak Titoyo, Bu Sarinem, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Mr. Opi Jepara, Pak Abdul Gopur, Pak Sugeng BT, Bu Anis, Pak Sabto, Lek Kuntergoso, Pak Sastro, Bu Anggun, Pak Kabut, Bapak Jainal Abidin, Pak Ngateman, Tante N, Bu Watingalian, Pak Bulkori, dan semuanya saja. Buat Mbak Michelle, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, terima kasih Bu Toro. Dan requestanipun Cikini Gondang Dia nggih kadose kalau wau. Nah, Ibu Israfia sampun request. Mangke misal putarkan lanjut ada Ibu Sarinem menika nggih lagunya Tirai Cinta. Salamnya Bu Yana, Bu Tara, Bu Anggun, Bu Eni Boce, Bu Hasri, Bu Suwarni, Mbak Cucu, Mbak Asih Penggaran, Mbak Sela Fauzi, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto Lekun. Salam buat semuanya sehat-sehat selalu, juga buat Pak Kabut menika nggih. Ibu lupa matur nuwun. Lanjut menika ada Pak Amin Meranggen, lagunya Ngikut Aja. Salam buat semuanya pecinta Pro 4 dimanapun berada, semoga sehat walafiat, rezekinya melimpah dan berkah. Kita langsung ke lagu-lagu, masih misal tunggu monggo ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Enak juga ngopi sama ngerokok di taman.
1: Eh, Mas, Mas. Pagi-pagi kok udah ngerokok sih?
0: Ya nggak apa-apa lah, Mbak. Orang juga nggak ada yang larang, kan?
1: Emang sih nggak ada yang larang. Tapi kan lebih baik sarapan atau olahraga pagi. Gak takut apa kalau kena kanker?
0: Hah? Kanker?
1: Iya. Rokok kan mengandung bahan dan zat kimia yang berbahaya bagi sistem pernafasan. Tar dan nikotin merupakan salah satu zat kimia yang berbahaya yang ada dalam sebatang rokok.

0: Sahabat budaya, siaga bencana diperlukan untuk menghindari korban saat kondisi darurat. Berikut disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Bergas Caturasi Penanggungan Esos MSI.
1: Jadi berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana. Bencana ini kan kalau dikatakan bisa sebagai suatu ancaman atau potensi yang bisa menimbulkan risiko. Maka tentunya risiko ini atau dampak yang akan terjadi itu dari mulai kerugian sampai dengan meninggal dunia, sakit, luka, sampai dengan meninggal dunia. Tentunya ini sebagaimana halnya kita bagaimana mempersiapkan diri agar itu dampak yang terjadi akibat bencana itu bisa diminimalisir, dikurangi, syukur-syukur tidak terjadi begitu, tidak terjadi dampak seandainya bencana itu hadir, risiko atau dampaknya itu bisa tidak dirasakan atau tidak diterima oleh masyarakat. Nah, tentunya ini kan perlu kesiapsiagaan. Nah, kesiapsiagaan ini dari mana? Ya, tentunya dimulai dari potensi ancaman yang akan hadir, bentuknya seperti apa, biasanya bagaimana yang sudah terjadi. Karena bencana ini bagian dari sebuah siklus. Siklus yang dia setiap tahunnya pasti akan kembali lagi, dan harapannya itu tidak memberikan dampak. Kalau dulu memberikan dampak, harapannya saat ini sampai ke depan dampaknya terkurangi.

0: Sahabat Budaya, puluhan personil gabungan dari TNI, Polri, Pemerintah Kota atau Pemkot Pekalongan, dan pengurus gereja bersama-sama menggelar aksi karya bakti di kawasan Gereja Katolik Santo Petrus Pekalongan pada Senin 24 Agustus 2026. Aksi gotong royong membersihkan lingkungan tempat ibadah ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT atau Hari Ulang Tahun ke-76 Kodam 4 Diponegoro serta Hari Ulang Tahun ke-81 TNI. Dan Ramil 02 Pekalongan Timur, Kapten CBA Didi Wijayanto menjelaskan bahwa kegiatan sosial berkelanjutan yang menyasar berbagai tempat ibadah ini bertujuan untuk mempererat toleransi antar umat beragama dan menjaga persatuan NKRI. Romo Paroki Yohanes Suratman menyambut amat hangat aksi tersebut karena memberikan rasa aman, perlindungan sekaligus memperkuat sinergi keharmonisan serta kebersamaan masyarakat di wilayah Kota Pekalongan secara nyata. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, lintasan atletik GOR 3 Lomba Juang atau TLJ Kota Semarang kembali ditutup secara sementara mulai hari Senin kemarin 24 Agustus 2026 setelah sempat dibuka untuk masa uji coba pasca lanjutan renovasi menyeluruh. Penutupan khusus pada area jogging track tersebut dilakukan oleh pihak pengelola guna melaksanakan proses penataan akhir serta optimalisasi seluruh fasilitas olahraga demi persiapan matang menyambut ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah 2026. Selama masa penutupan berlangsung, masyarakat umum diimbau untuk mengalihkan aktivitas olahraga lari ke lokasi alternatif lain dan dapat memantau pembaruan informasi secara resmi di saluran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Pemerintah Kota Semarang secara langsung. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayong bleketa ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jian nyelekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapak ke Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

Kita lanjut lagi dangdutannya ya Kang Mas Bayu Sahabat Budaya. Dan misal mau kasih info, ini ada info menarik untuk Kang Mas Bayu Sahabat Budaya yang punya anak, punya cucu, punya keluarga gitu ya, yang usia pelajar SMA, SMK dan sederajat, juga Madrasah Aliyah Negeri atau MA swasta di seluruh Jawa Tengah ini ya. RRI Semarang ini menghadirkan DokuFest RRI 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Di mana lewat kompetisi ini, Kang Mas Bayu Sahabat Budaya semua-muanya ya diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tentang tradisi gitu ya, sejarah ataupun potensi dari suatu daerah gitu ya, tergantung daerah panjenengan juga, dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lebih lengkapnya tentang syarat, tentang ketentuan ataupun bagaimana cara mengumpulkan karyanya gitu ya, bisa panjenengan akses lewat Instagram RRI Semarang di @RRI_Semarang. Raih hadiah total juta rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Dan jangan lewatkan kesempatan ini untuk bisa berkarya ya, untuk bisa menginspirasi gitu ya, dan juga untuk bisa mengharumkan nama daerah bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaik kamu.

0: cabenya tinggal satu.
1: Apa? Sungguh yang kau katakan itu?
0: Benar, Mas. Besok kita masak apa? Apa kita beli aja di pasar?
1: Hentikan.
0: Tapi aku gak bisa kalau makan gak ada cabenya, Mas.
1: Sudah, cukup istriku. Sampai kapan kita hanya mengandalkan apa yang tersedia di pasar? Lihat halaman kita. Tanahnya ada, potnya ada. Kenapa tidak kita tanami saja?
0: Tapi cuma cabe. Ini cuma sekedar cabe, pangeranku.
1: Lo, jangan kau remehkan itu, pujaan hatiku. Hari ini cabai, besok tomat, lusa kangkung. Sedikit demi sedikit kita hasilkan pangan dari rumah sendiri. Karena ini bukan sekedar tentang cabai. Ini tentang keluarga yang ikut menjaga pangan negeri. Swasembada pangan dimulai dari hal sederhana. Manfaatkan pekarangan, tanam pangan yang bisa kita konsumsi, tanam hari ini, mandiri esok hari.

0: Kang Mas Mei, sahabat budaya, sore hari ini kita juga akan ketahui kondisi lalu lintas terkini seperti biasanya dari wilayah Jawa Tengah, dan kali kita jalan-jalan ke daerah Brebes ya. Sudah tersambung bersama dengan kami di ujung telepon ada Bapak Ibda SJ Widodo, Kanit Turjak Wali Satlantas Polres Brebes. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Gimana, Mbak?
0: Nggih, apa kabar hari ini, Bapak? Sehat-sehat.
1: Oh, alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Dilaporkan.
0: Monggo.
1: Terus lalu lintas dari arah timur atau dari arah Semarang menuju ke arah Jakarta yang melintas di ruas jalur Pantura maupun ruas jalur tol terdapat aman lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Sementara yang ruas jalan jalur tengah dan jalur selatan cukup landai. Ada beberapa titik perbaikan jalan, yaitu di ruas Pantura, tepatnya di Kecamatan Losari, yaitu ada perbaikan jembatan. Kemudian di ruas jalur tengah, tepatnya di Kecamatan Songgom, itu ada perbaikan atau pelebaran jalan nasional sepanjang 2,5 kilometer. Dan yang terakhir di ruas jalur selatan ada satu titik di simpang 3 Rancakalong, ada perbaikan bahu jalan. Ah, di sini dari Satlantas Polres Brebes menghimbau kepada para pengguna jalan agar selalu berhati-hati dalam menggunakan kendaraan yang melintas khususnya di wilayah Kabupaten Brebes. Tetap jaga keselamatan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Taati rambu-rambu agar tidak mengalami antrian ataupun hambatan di perjalanan. Demikian, Mbak, dilaporkan dari Polres Brebes.
0: Baik, Bapak. Terima kasih. Terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Selamat sore.
1: Selamat sore.

Kembali di Perodangdut, makin sore makin asik. Dari pesan WhatsApp kembali ada Lekun Tergosa menikangnya hadir Senggol Bu Sarinem, Bu Isrofia, Bu Toro, Mbak Tek Toyo, Pak Kabul, Pak Ngatman, Bu Sri Wahyuni, Pak Sabto, semua Perodangdut tanpa terkecuali. Terima kasih. Ada Bu Arti juga, lagunya Evita Mala, Lilin-Lilin Putih menikang ye. Salam Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Anis, Bu Toro, Pak Sastro, Pak Bagio Tinjomoyo, selamat sore menikah. Lajeng Ibu Astuti, lagunipun Bunga Dahlia ye. Salam-salam Bunda Sri Wahyuni, Bunda Sarinem, Bunda Kartika, Bu Hasri, Pak Nyatman, Pak Sab. Lanjut lagi, ada Ibu Sri Sembung menikah ya. Lagu ini pun Permohonan atau Habis Gelap Terbitlah Terang. Salam-salam Mas Awang, Pak Abdul Ghafur, Pak Wisnu Dong Biru, Tante En, Bu Anggun, Bu Kartika, Bu Umi Salama, Mbak Dewi, Mas Bobo, Pak Sastro, dan buat semua-muanya saja. Matur nuwun. Dan kita langsung kembali ke lagu-lagu. Semoga

Kang Mas Mei, sahabat Pria, tidak terasa waktunya sudah menuju pukul 17. Artinya harus pamit juga dari perjumpaan di Prodangdut sore hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Kang Mas Mei, sahabat Pria, yang sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu juga, jadi belum semua lagu yang sudah direquestkan bisa terputarkan. Dan masih banyak juga telepon-telepon yang belum sempat terangkat ya, pesan-pesan yang juga masih belum sempat terbaca. Dan semoga panjenengan terus berkenan membersamai dan bergabung lagi di Prodangdut yang akan terus ada setiap hari untuk panjenengan pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Sehat-sehat, terus semangat, dan terus bersama Pro 4 RRI Suara Matur. Selamat sore.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Grobogan menggelar ajang Karnaval Pembangunan pada Senin 24 Agustus 2026 yang diikuti oleh 46 kontingen peserta dari tingkat sekolah, OPD hingga masyarakat umum. Ketua Panitia Tondi Sumarjoko menegaskan bahwa dalam kegiatan ini peserta dilarang keras membawa kendaraan truk trailer dan sound horek serta wajib menurunkan volume suara saat melintasi kawasan sekolah dan rumah sakit. Adapun agenda pawai tahunan yang berawal dari pendopo alun-alun Purwodadi ini dilaksanakan dengan harapan dapat membangkitkan jiwa patriotisme dan nasionalisme masyarakat melalui berbagai pertunjukan seperti kesenian tari angguk dan tayub khas Grobogan serta eksplorasi sejarah tokoh dari Grobogan seperti Ki Ageng Selo, Ki Ageng Tarub, dan Adipati Puger. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, LPPR RI Semarang resmi membuka rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 pada Senin 24 Agustus 2026 yang ditandai dengan upacara dan pelepasan burung merpati. Kepala LPPR RI Semarang, Bambang Duyana, menegaskan pentingnya momentum ini untuk mengorbankan dan mengobarkan semangat perjuangan pendiri RRI sekaligus memperkuat peran RRI sebagai media publik yang terpercaya di era digital. Sementara itu, Ketua Panitia Aris Adi menjelaskan bahwa rangkaian acara RRI Fest 2026 bersifat inklusif dengan melibatkan masyarakat luas dengan agenda kegiatan yang akan diawali dengan aksi bersih Pantai Tirang pada 4 September mendatang, disusul puncak acara pada tanggal 6 September 2026 yang diisi dengan senam massal, pemeriksaan kesehatan gratis, bazar UMKM hingga pentas seni budaya yang melibatkan anak-anak, lansia serta penyandang disabilitas. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Sang sebagai pamiyarsa sutresna ngudika swargan wonten ing santan menika badhe dipunaturaken kalian menika wonten Ustadz Muklis SAG nggih kanthi irah-irahan menjauhi sifat fakir dan pelit ingkang badhe katoraken ngantos mangke ngoten nggih semoga sami dipun pidhangetaken wonten ing santan menika semoga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dumateng para bapak, para ibu pamirsa RRI ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tansah syukur wonten ngersanipun Allah. Bilih tugi ing wekdal punika kita tasih pinaringan rahmat, nikmat, sehat, pinaringan panjang umur, rezeki, kesehatan. Mugi-mugi nikmat ingkang sampun dipun paringaken Allah datang kita sedaya ndadosaken kita dados ingkang sae, nggih menika dados makhlukipun Allah ingkang tergolong, nggih menika men ibadiyah syakur, termasuk golongane kawulane Gusti Allah ingkang purun syukur, golongan ingkang saged mensyukuri nikmat-nikmatipun Allah. Kanthi kita syukur dhateng nikmatipun Allah, fa insyaallah niku dadosaken ati kita luwih tenang, luwih ayem, luwih tentrem. Kranten syukur niku tiyang ingkang purun nampi nikmatipun Allah kanthi senengen ati, kanthi bungai mana, lan ginakaken nikmat-nikmat niku kagem damel kesaenan, amal kesaenan, kagem murih ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Dados nek tiyang gesang niku mboten saged mensyukuri nikmatipun Allah, niku nglampahi gesang niki nggih rasane mesti rasa kemrungsung, rasa mboten ayem, mboten tenang, mboten tentrem. Kranten menungso niku sifate niku napa mesti kirang. Dadi dene paring nikmat pinten kemawon niku nek ora ana rasa syukur, ora ana rasa nrimo dhateng Allah, dhateng nikmatipun Allah, mestine rasa kurang. Lari sifat rasa kurang terus niki ingkang dadosaken kita niku mboten saged ayem. Dadi diwei loro ya kurang telu, diwei telu kurang papat, sak teruse niku. Dadi wis duwe omah, wis duwe kendaraan niku ya rasane sih kurang, mikire sih kepengin duwe mobil. Kok nek wis duwe mobil ya kepengin meneh lan niku. Lah kanthi syukur niko kita nampi nikmatipun Allah, terus nikmat niku nggih diginakaken kanthi sing sak sae-saenipun. Kurang niku nggih kenging mawon, ning ampun ngantos perasaan kurang niki ndadosaken kita niki tebih saking rasa syukur dhateng Allah. Tapi nek rasane kurang terus, terus lali marang sing paring nikmat, lali dateng Allah, lan niku ingkang boten kenging. Dadi kirang niku nggih perlu. Kersane napa? Kersane kita niki nggih semangat murih ingkang badhe kita gayuh. Kurang akeh rezeki ini ben semangat anggone kerja ngudi rezeki, kurang ngibadah ya ben supaya semangat ngenengi ngibadah. Nek sing luweh sae niku nek rumangsa kirang amal kesaenane. Nek ki rumangsa kirang masalah donya niku mbun boten wonten enteke. Boten wonten akhire, boten wonten telase. Dadi nek urung dipathoki niku rasa kurang terus. Nek kanten sifate menungso niku nggih ngoten niku. Rasa kurang terus. Lah niku kedah kita watesi.
sifatnya merosok mesti kurang. Mula-mula watesane napa? Nggih menika kanthi mbatesi nata ati. Jadi atine niku diterima-terimake kan syukur dateng nikmatipun Allah. Lah saene kirang niku dateng napa? Nggih menika dateng amal kesaenan. Dadi nek kita nglambai amal kesaenan niku ampun diitung, ampun direken, ampun diiling-iling. Dadi ben rumangsa amal kesaenan niki kirang. Dadi nek ampun rumangsa ngibadah ya wis kita apik, kita sae, kita tertib niku rasah diangen-angen. Boten sah diitung, boten sah dibanggake. Dadi rumangsa tasih kirang anggene syukur mut. Nek perasaan tasih kirang anggene ngibadah niku kersane napa saged ningkat anggene pun ngibadah. Mula nek masalah donya niku kita kan diajari, dipun anjuraken kon delok sak ngisore. Jadi ungduru ilaman dua asfala minkum. Niki masalah dunyo. Jadi nek masalah dunyo ki golek ndelok ana sing sang isore. Jadi nek awake rekoso ki ndelok ana sing luwih rekoso. Nek awake isih kekurangan ki ndelok ana wong sing luwih kurang. Lah nek delok masalah dunyo kin delok sangi sore, insya Allah niku saged syukur. Jadi nek lagi duwe omah senajan yo sederhana, niku kedah syukur. Kranten ge ono sing durung duwe omah. Nek nambe kagungan kendaraan roda kali, niku ge kedah syukur. Kranten wonten sing dereng kagungan kendaraan roda kali. Sak terusipun ngedeti ndeloki niku sing sak ngisore nek masalah dunya. Kersane napa? Kersane kita niki saged syukur. Dadi rumangsa isih beruntung, isih pinaringan nikmat saking Allah. Nanging nek masalah kesaenan, masalah ngibadah niku kudu ndelok sak dhuwure. Dadi kedah mirsani ningali sing sak duripun sainggilipun. Dadi nek rumangsa ngibadahe wis apik niku ndelok ana para ulama niku ngibadahe luwih sae. Dadi ndelok sing ngibadahe luwih tekun, luwih sae, luwih rajin. Kersane napa kersane kita niki rumangsa kurang anggone nglampahi kesaenan, anggone nglampahi ngibadah. Dadi ampun ngantos kita niku ben rasa cukup anggone nglampahi kesaenan. Ampun ngantos merasa cukup anggone ngibadah. Ampun rumangsa cukup anggone nglampahi salat. Jadi ampun sampai dibangga-banggake. Kranten boten sepinten no nikon. Jadi ngibadah engkang kita lampai niku, niku boten sepinten no kalian rahmatipun Allah, nikmatipun Allah engkang sampun dipun paringaken dateng kita sedaya. Jadi kranten sedaya niku nikmat saking Allah kita saged ngibadah. Kelambai amal kesainan, sodako, bantu tiang niku kan mergo pikantuk rahmatipun Allah, pikantuk nikmat saking Allah. Nah, kita saged syukur niku nggih termasuk pikantuk nikmat saking Allah. Jadi rasa syukur niku nggih termasuk nikmat ingkang kedah dipun syukur. Mula kita sedaya kudu saged napa saged nata ati saben dintene saben wekdal ampun ngantos ati niki gampang digudha kalian hawa nafsu, gampang nyeleweng. Kranten nek nafsu sampun ngidik-ngidik dateng ati kita sing nyebabke ati niki pun tergelincir pun celeweng niku ndadosaken boten sae. Ibarate ndang ajak nyemplung wonten ing jurang
kemaksiatan utawa jurang kesengsaraan, jurang neraka. Mula kita wonten ing Al-Qur'an sampun dipun ngendi akan dina Allah Subhanahu wa taala pilih kita niki dipun perintah ngibadah sing kaitane kalian Allah, ngibadah dateng Allah. Nek wis bar ngibadah dateng Allah kuno ya kudu napa kudu bertebar utawa ngudi rezeki nggih nyukupi kebutuhan uripe. Wonten ing Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah niku a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Jadi فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ nek bareng kelakone salat, kelampahi salat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ monggo sumobaro wonten ing bumi. Wa betahu min fadlillah lan goleo nopo nugoleo fadilah saking Allah, rahmatipun Allah, rezekine saking Allah Subhanahu wa taala. Dadi nek kita niki pun kelampai ibadah mahdho, salat bah salat Jumat, salat gangsal wekdal niku cepet-cepeto napa fantasiru fil ardi sumobaro ngupaya rezeki, ngupaya rahmatipun Allah bet gawe nyambut damel makaryo. Dadi kewajibane dateng Allah niku pun rampung, nek bar ngoten ya kudu ngurusi kewajibane antare menungso. Keranten kita niku nggih kagungan kewajiban hubungane hablum minannas, hubungane menungso. Nek bapak utawa sing keluarga ya duwe kewajiban napa? Kewajiban nyukupi keluarga, nyekapi ngurusi masalah keluargane. Sing nyambut damel sing dadi pegawe niku yundang cepet-cepet ngurusi gaweane. Sing isih do sinau, sing dadi pelajar, sedo sekolah yo cepet-cepet ndang ngurusi napa kegiatan utawa kewajiban-kewajiban sekolah ndang sinauna tugas-tugas sekolah napa niku ndang di. Dadi kabeh kon cepet-cepet sumebar nggih napa sesuai kalian keahlianipun, sesuai kalian ingkang saged dipun lampahi. Dadi nek pendamelane dadi guru ya cepet-cepet ndang ngurusi murid-e. Nek pendamelane dadi petani ya ndang ceket-ceket ning gone sawah ngurusi sawah. Dadi nek damelane pendamelane ning bengkel ya cepet-cepet ndang ning bengkel ngurusi pesenane. Nah, dadi sedaya niku nek kita lampahi kanthi ikhlas, kanthi pemahaman ingkang sae, niku nggih dados amal ibadah kita. Dadi sumebare kita sedaya wonten ing bumi sesuaikan kalianipun niku janjane niku nggih termasuk napa ngibadah dhateng Allah. Namung bentuk ngibadah ingkang benten. Ngibadah mahdhoh dhateng Allah, salat gangsal wekdal termasuk salat-salat ingkang dipun wajibaken, salat Jumat. Niku kita lampahi kanthi sae, kanthi tertib,
tur nek bahas surat ya kudu ndang cepet-cepet ngurusi urusan donyone. Maksudnya napa tanggung jawab basyariahipun tanggung jawab habluminan. Nah, mula kita niku kan pun diajari. Pun diajari bilih kita nglampahi gesangi kudu seimbang. Jadi kedah seimbang, imbang donyone ya imbang akhiratipun. Jadi sae donyone urusan donyone pun ya sae urusan akhiratipun. Jadi yang mengurusi akhirat niku nggih mboten sae. Sedina sewengi njungkung teng masjid salat terus wiridan terus anake nang madu nangis bojone ora ana sing dinggo masak ora ana sing dinggo blanja ning sing lanang malah nang masjid terus ngurusi napa awake dhewe zikir maring Allah niku nggih mboten sae. Kranten wonten tanggung jawab habluminannas keluarga niku nggih dados tanggung jawab ingkang kedah dipun urusi. Kedah dipun urusi. Utawa nyambel damel tos dina sewengi diriwangi jungkir walik ora kenal waktu wis awake deglepotan ya terus lali marang salate niku nggih mboten sae. Jadi kedah saged milah-milah bagi waktu. Nek waktu ning ibadah, nggih cepet-cepet dang ibadah marang Allah. Nek waktu ning ku nyambet damel ngupaya rezeki makaryo ya cepet-cepet anggone makaryo ngudi rezeki. Nek kados mengkaten mengenika janjane kan boten wonten lampah kita gerak-gerik kita niku ingkang boten berpahala sedaya niku fa insyaallah wonten ganjaranipun. Dadi nek kita saged nata ati, saged nata waktu, saged nata kegiatan niku janjane sedaya niku ora ana sing sia-sia. Kabeh wonten manfaatipun, kabeh iso dadi ngamal ngibadah, gacrokke niku pacul niku nggih dadi ngibadah, ngelasi nggih dados ngibadah. Niku sedados napa dalane rezeki minangka tanggung jawab ngurusi keluarga anak bojo. Kranten niku nggih kewajiban. Nulis tanda tangan sing dados pegawe niku, niku nggih dados ngibadah. Kanthi tanda tangane saged nglancarke urusane tiyang sanes, urusane tiyang sanes saged lancar, iso mari lancare napa gajine bayarane terus bayarane iso mung nyukupi keluargane niku kan sedaya wonten rentetan sing kathah. Dadi manfaati datang tiyang kathah. Lha sedaya perilaku ingkang saged manfaati dhateng tiyang kathah niku niku dados amal ibadah, amal kesaenan ingkang dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi niku sampun ngendikan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sae-saene menungso kuwi ya kuwi menungso sing duweni manfaat dateng tiyang sana. Jadi nek kita kepingin dados golongane menungso sing paling sae niku ya dadi menungso sing iso duweni manfaat dateng tiyang sanes. Nah punapa ingkang dadosaken manfaat dateng tiyang sanes niku nggih sedaya ingkang saged kita lampahi sesuai kalian keahlianipun, sesuai kalian ilmunipun, sesuai kalian kabisane. Isone napa niku dimanfaate kagem napa kagem tiyang sanes. Nah niku dadosaken kita dados tiyang ingkang paling sae khairun nasi anfa'um linnas.
Lah kanthi mengkaten menika, menapa kita dipun perintahaken dening Allah Subhanahu wa taala nek bar nglakoni salat, numindake salat, nglampahi salat ibadah mahdhah, terus kon bertebaran ning bumi kon makarya kon napa pokoke ingkang sesuai kalian keahlian kita sedaya. Maksudipun supados kita niki terhindar saking napa sifat tamak, saged mandiri, terhindar saking sifat tamak. Jadi sifat tamak niku napa to ngarep-ngarep wewean saking tiyang sanes. Jadi ngarep-ngarep diweki wong liya. Sifat tamak niki ati sing dikarep. Jadi maksudipun ati niki kepengin napa diweki tiyang sanes. Ngarep-ngarep wewean tiyang sana. Dadi tanggane masa enak ambune sangseng-sangseng terus ana perasaan muga-muga diweki, muga-muga diteri. Tanggane napa masa tengkleng ambune semblenget terus timbul perasaan muga-muga mengko tengklenge sampai kene diteri. Lah niku perasaan tamak. Ya, perasaan tamak. Lah perasaan tamak ini kadang-kadang dadosaken apa tiyang niki mboten purun ikhtiar, mboten purun usaha. Mula sifat tamak niki termasuk sifat ingkang mboten sae, ingkang kedah dipun hindari. Dadi nek wong kuwi duwe sifat tamak kuwi isane mung jagake dateng tiyang sanes, jagake diwenehi tiyang sanes. Jadi nek ana wong duwe napa kepengene ya melu duwene ning kanthi napa kanthi ngarep-ngarep tapi ora usaha. Dan nek ngoten niku nggih utamake meh padha karo napa caket kalian nggih menika sifat pakir utawa peminta nyuwun-nyuwun nyuwun welas asih saking tiyang sanes. Da, sifat tamak ingkang boten dilarang niku ya tamak dateng Allah Subhanahu wa taala. Kena ngarep-ngarep tapi ora usah ngarep-ngarep saking tiyang sana. Dadi ora usah ngarep rezeki saka wong liya, ora usah ngarep rezeki weweane tiyang sana, ora usah ngarep napa panganan saking tiyang sana, ora usah ngarep-ngarep jabatan saking tiyang sana. Ampun ngarep nek tiyang niku kakrean dadi kekatan ngarep-ngarep wewehane saking tiyang sanes niku. Niku nanti mangke mesti ya perasaane napa? Perasaane mesti kuciwa. Dadi perasaane mesti akeh kuciwane. Kranten mboten mesti ingkang dipun arep-arep niku badhe napa badhe kalaksanan. Dadi ngarep-ngarep muga-muga diparingi jabatan tibake malah ora, ngarep-ngarep muga-muga diparingi napa hadiah wewayan utawa panganan tibake ora. Lah niku ndadosaken ati niki kuciwa. Lan sifat tamak niku ndadosaken tiyang niku serakah. Dateng tamak niku kan mboten wonten rasa napa rasa cekap. Dadi mboten wonten rasa cekap, dadi rumangsa kurang terus kepengin napa kepengin diwehi, kepengin tiyang sanes itu ngewehi terus. Nah kanthi mboten dibarengi ka ikhtiar ingkang sae. Mula termasuk tamak niku dilarang dening Allah niku sepindah. Yang tamak niku berarti mboten purun syukur dateng nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi nikmat ingkang sampun dipun paringaken Allah sing diduweni kuwi ora disyukuri ning malah ngarep-ngarep meneh. Dadi ngarep-ngarep napa ngarep-ngarep ngarep-ngarep diwenehi tiyang sana, ngarep-ngarep saking tiyang sana. Jadi sing wis ana niku mboten purun mensyukuri nikmat ingkang sampun dipun tampi ora gelem nyukuri ning malah ngarep-ngarep sing urung ana niku sifat mulai dipun larang.
Ingkang kaping kalih niku sifat taman niki dadosaken tiyang niki mboten badhe rasa cukup, rasane kurang terus. Jadi wis entuk loro ya kurang telu, entuk telu kurang papat. Jadi rasane mung kurang terus. Nah, jadi nek tiyang niku kagungan sifat tamak, kuwi ora bakal tenang atine. Rasane mung kurang, kurang terus. Lah sing kaping 3 niku kepengin apa? Kepengin duweni sing dinduweni tiyang sane. Dadi nek ana tanggane duwe TV kuwi ya kepengin duwe TV. Karep-karep padahal ora mampu tuku. Anduweni napa kepengene tenanan. Lah ngono iki kadang-kadang dadosaken napa dadosaken sing mboten sae. Kadang-kadang son nekat jikuk TV ini tiyang sane sareng ngoten niku. Mergo tamak. Tetanggane tuku sepeda motor anyar ya kepengin. Nah. Dadi ora mensyukuri sing wonten ning kepala kepingini ingkang dereng wonten. Ngelukur carane ingkang mboten mboten sae. Dadi mboten purun syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Tur nek wong duweni sifat tamak niku biasane napa kikir. Kadang tiyang tamak niku mboten rasa cukup. Jadi apa sing duwe sing diduweni iki rasane tasih kirang terus. Lah nek tiyang niku rasane tasih kirang terus. Niku nek kon sedekah, nek kon infak niku mestine nggih abot. Keranten awake tasih krasa kurang. Lho awake tasih kurang kok kon infak dateng tiyang sanes mesti kan ngoten perasaanipun. Dadi rumangsa awake kuwi padahal ya wis duwe sembarang. Tisih rasa kurang malah kadang di perasaan suwe sih layak di diwenehi. Nah, ten nggih. Sih layak diwenehi. Mula kan wonten niku jamane pembagian napa raskin beras miskin niku. Kadang nggih tiyang kang sampun mampu ya ben nderek daftar. Padahal niku jatahe tiyang fakir miskin. Sing mampu sing cukup ya kadang-kadang ya dari daftar ben napa ben kebagian. Jadi tomake niku nyebabke napa rasa kurang sing wis mbuat sing wis wonten mboten saged mensyukuri ning kepengin napa kepengin nambah. Nambah nek ingkang sampun dipun miliki tiyang sanes, maksudnya wong liyane kepengin duwe napa kepengin duweni. Setelah seterusnya niku. Lah mula Allah Subhanahu wa taala lan Rasulullah niki napa nglarang kita sedaya niki kagungan sifat tamak keranten dadosaken kita mboten sae, mboten rasa cukup lan mboten saged mensyukuri nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi nika manfaat dhateng kita sedaya lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nebihaken dhateng kita sedaya saking sifat tamak. Mekaten bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Senyum merupakan bentuk ekspresi rasa bahagia yang kita tunjukkan pada diri sendiri maupun kepada orang lain, yang mencerminkan suasana hati sedang bahagia atau bergembira. Dalam Islam, senyum adalah ekspresi yang sangat mulia dan juga tergolong sebagai sedekah paling ringan yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menambah pahala. Apabila kita bertemu dengan orang lain atau di hadapan saudara kita dengan senyuman, tabassamuka fi wajhi akhika laka sodakoh, senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, LPP RRI Semarang resmi membuka rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 pada Senin 24 Agustus 2026 yang ditandai dengan upacara dan pelepasan burung merpati. Kepala LPP RRI Semarang, Bambang Duyana, menegaskan pentingnya momentum ini untuk mengobarkan semangat perjuangan pendiri RRI sekaligus memperkuat peran RRI sebagai media publik yang terpercaya di era digital. Sementara itu, Ketua Panitia Aris Ardian menjelaskan rangkaian acara RRI Fest 2026 bersifat inklusif dengan melibatkan masyarakat luas. Kegiatan akan diawali aksi bersih pantai Tirang pada 4 September 2026, disusul puncak acara pada 6 September 2026 yang diisi senam massal, pemeriksaan kesehatan gratis, bazar UMKM hingga pentas seni budaya yang melibatkan anak, lansia serta penyandang disabilitas. Beralih ke informasi berikutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memulai transisi era transportasi hijau melalui peluncuran 10 armada taksi listrik dan travel listrik yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Kota Semarang pada Senin kemarin. Selain pengoperasian kendaraan ramah lingkungan serta penerapan panel surya gedung perkantoran, program ini melingkupi digitalisasi layanan melalui pembayaran non-tunai atau cashless dan pengawasan sistem dashboard digital monitoring dan pengawasan operasional terminal tipe B atau Dadi Mantep di 22 terminal tipe B, peluncuran tiket terpadu first mile dan last mile, serta perluasan penggunaan kartu multi trip. Diharapkan transformasi ini dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menghadirkan layanan transportasi yang lebih modern, efisien, transparan, dan ramah lingkungan. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: awakmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Gone keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu di road go

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website BintangRadioRRI.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas Bayu, sahabat budaya. Selamat malam. Senang sekali saya Titi Sambodo malam hari ini bisa kembali menyapa panjenengan semua ya. Di hari libur, lah kok libur? Baru kemarin libur, terus masuk satu hari kok libur lagi lo. Namanya rezeki di tengah jalan tuh siapa yang tahu gitu. Toko-toko selalu spray mana. Tapi besok pagi harus kerja lagi lo ya. Tetap semangat Kang Mas Bayu ya. Ini bulan kemerdekaan. Artinya kita juga harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik. Salah satunya adalah bekerja dengan keras dan juga bekerja dengan baik dan ikhlas begitu sih. Dan baik, sore hari ini menambah regeng suasana di dalam panjenengan masing-masing, saya hadirkan teman-teman keroncong pilihan bergenre modern di acara Buluh Perindu hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baik, sudah ada yang bergabung. Dan nanti kami undang juga yang ingin melalui WhatsApp di 0811 2777 914. Kami tunggu juga. Baik, dari line telepon sudah ada yang masuk. Pro 4, selamat malam. Halo. Halo, selamat. Halo. Nje. Nge, Mbak Karyati beripon.
1: Halo, Mas Isi.
0: Halo.
1: Niki sekarang ekang berdebutan sekarang apa mas?
0: Niki kulo sampunnya maftaaken, ada satukanlah hati kami, aku jatuh cinta sama keroncong kerinduan.
1: Terus jatuh cinta sama siapa ya?
0: Jatuh cinta sama siapa lah, jenengnya sama siapa? Ayo.
1: Gak ada jatuh cinta mas.
0: Jatuh cinta kali perempat mawon gitu.
1: Ya satukanlah hati kami.
0: Satukanlah hati kami, oke siap.
1: Mas Titis. Salamnya kagem Pak Sastra, Pak Kabe, Bu Dewi, Bu Yanti, kali-kali ya, Bu Bi, Bu Mintar, Pak Kasantong, Bantam Le Besar Mimpak Tugoku, Bang Bowo, Pak Kamari, terus Bantam Le, Bu Eni, Bu Sarbini, Bu Titin, lan kagem Gutarto, lan kagem sedaya mawon ya Mas Titis.
0: Mawon sih. Siap.
1: Mas Titis, assalamualaikum kegiatan sah pinaringan sehat.
0: Amin.
1: Kanti semangat ugi Mas Titis dan kesehatan.
0: Siap. Matur nuwun segendalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Karyati yang ada di lapangan Kembang Jepara nih Mbak. Wah, masih di warung apa sudah kontur ini ya tadi ya? Kayaknya udah masih di warung kayaknya. Jih, tetap semangat Mbak Karyati. Jih, di belakang Mbak Karyati monggo perempat. Selamat malam.
2: Sugendalu.
0: Kalian sinten menika?
2: Pak
0: Bu Eni. Nggih, monggo Bu Eni.
2: Aku di Bujur di tangan tak sampai nggih.
0: Tangan tak sampai, oh nggih, siap.
2: Salam Bu Tarto, Bu Eni, Bu Tuan Bu Karyati. Tuan Bapak-bapak sedaya, Tuan Ibu sedaya. Sugeng kangen, sugeng istirahat.
0: Aku
2: masih di matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Bu Eni yang ada di Magersari. Terima kasih untuk atensinya lagunya Tangan Tak Sampai nggih. Sudah kita siapkan untuk Bu Eni di Magersari. Dibilang Bu Eni, kembali kita sapa perempat selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bu Dewi. Nggih.
3: Iya, kok jumpa lagi.
0: Wah, nggih. Tumben kok Selasa saya siaran, wah ini.
3: Nek, oh, gitu.
0: Biasanya ditukar nggih
3: tadi. Aku minta lagu
0: selingnya. Nggih, monggo. Lagunya apa, Bu?
3: Kau segalanya.
0: Kaulah segalanya bagiku,
3: nggih. Iya.
0: Oke.
3: Salamnya buat tadi Bu Karyati, Bu Budi, Mas Feni. Terus Bapak Pardiono, Bapak Subagio, Bapak Kabut SGG, Bapak Pasro Sinjiret, Bapak Joko KSM, Bu Yanti dua-duanya, pas itu, Bapak Berintik itu siapa?
0: Oh, di Gunung Berintik, Pak Abdul Ghafur.
3: Abdul Ghafur, ya. Dan ibu-ibu semuanya, selamat. Malam, selamat beraktivitas.
0: Siap.
3: Buat Mas Titi, jaga kesehatan, diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah.
0: Amin.
3: Limpah barokah. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Inge.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi yang ada di PSP, terima kasih. Lagunya tadi minta apa ya? Oh, kaulah segalanya bagiku. Oke, sudah disiapkan. Satu penelpon lagi sebelum kita ke tembang. Perempat, selamat malam.
4: Sugeng Dalu Mas Titis.
0: Sugeng Dalu Pak Abdul Ghofur.
4: Leres saking Gunung
0: Printik.
4: Oke. Badin pun tembang mas.
0: Tembangnya pun nopo Pak Abdul.
4: Layu sebelum mekro.
0: Layu sebelum mekro. Oke.
4: Salamipun kagem Ibu Hasri, lajeng Ibu Sarbini, Ibu Katrita, Bu Sri Papandayan, terus kagem engkang miskol mas.
0: Sinten menika? Ayo.
4: Warung Gaul.
0: Mbak Karyati mau.
4: Nggih. Kang nuwun miskolipun. Mbak Warung Gaul. Karyan.
0: Nggih.
4: Mbok nek ning mbok napa Karyanto yang metu. Lajeng kagem Ibu Toro, lajeng wonten Ibu minta resep mboten kesupen markum.
0: Oke.
4: Nek ane mboten kula salami mas.
0: Lho lah kok jeneng sentimen tadi.
4: Wonten resep.
0: Wah, anggap mbok menawa ngangge era digital kok e.
4: Wonten riko sibuk mas.
0: Oh, ngoten nggih.
4: Dene wangsul lho, wang mriko mleh.
0: Oh, ngoten.
4: Siap. Nembake dhuwit cilik. Nggih, wonten kemawon ingkang dereng kula salami. Nyuwun kuning pangasami jembaro segarane. Dawa
0: sepurane.
4: Leres matur sembah nyuwun.
0: Matur nuwun.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Ghofur, terima kasih untuk atensinya. Baik Kang Mas Bayu. Setelah ini nanti yang dari WhatsApp saya buka juga untuk panjenengan yang ingin beratensi lewat WhatsApp. Tapi kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request nih ya. Satukanlah hati kami, dilanjutkan dengan Tangan Tak Sampai.

0: Baik, tiga lagu sudah terputar Kang Mas Bayu, dan masih ada waktu kebersamaan kita di malam hari ini 21 menit ke depan ya. Sudah ada Pak Sastro Jegirat, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Tis, apa kabar?
0: Selamat malam, alhamdulillah baik Pak Sastro.
1: Sehat ya Mas ya.
0: Pangestune pun pakai suara santai.
1: Mau request lagu masih ada waktu ada.
0: Masih, monggo ngersakan apa.
1: Ini keroncong modern kan?
0: Betul.
1: Saya pingin apa itu? Hilang tak berkesan dari Bruri ya.
0: Hilang tak berkesan ya Pak ya.
1: Okay. Ya dari Bruri ya. Ada nggak Mas?
0: Hilang tak berkesan, sebentar carikan dulu coba. Sepertinya ada nih Pak. Hilang tak berkesan ya Pak ya.
1: Ya Bruri Marantika.
0: Ada nih. Hilang tak berkesan.
1: Ada ya. Nah, salam buat tadi yang pada nyalami saya. Terima kasih. Salam balik dari saya. Buat yang menyalami semoga berikan panjang umur. Sehat walafiat.
0: Amin.
1: Sehat selalu, rezekinya lancar, berkah barokah. Dan buat semuanya saja yang malam ini sedang santai menikmati keroncong modern dari Pro 4 RRI Semarang, di mana saja Anda mendengarkan, selamat berkeroncong ria modernnya.
0: Siap.
1: Buat Mas Titi, selamat tugas, tetap sehat, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Rezekinya lancar, berkah barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastro Jenggira, terima kasih lagunya. Hilang tak berkesan ya. Baik, di belakangnya Pak Sastro monggo 0248316661 atau melalui WhatsApp di 0811277714. Saya bacakan dulu yang sudah masuk kemeniko. Ada Pak Untung Mulyono di Kalipungu Krajan, minta lagu Love dari Hetty Koes Endang. Selamat untuk Mas Titis dan semua kru perompat, Bu Hajah Sri Winarti dan semua pandemen perompat RRI Semarang. Di ada Pak Sunarto di Ngalian, minta lagunya Kisah Kasih di Sekolah atau Demi Kau dan Si Buah Hati. Baik, dan coba kita carikan Pak Sunarto nggih. Dan Bu Hasri, selamat malam Mas Titis, salam sehat dan bahagia selalu. Minta tembangnya Satukanlah Hati Kami. Sampun terputar nggih Bu, aku nggih. Katur sedaya pamit dengan Puluh Perindu Pro 4 RRI Semarang semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan Mas Titis dan terima kasih. Matur nuwun Bu Hasri. Baik, kita buka kembali teleponnya di 0248316661 atau WhatsApp-nya di 0811277714. Pro 4 selamat malam.
2: Malam.
0: Sugeng dalu, kasih teman mereka.
2: Bu Eni,
0: Bu Eni, wah, ge, Bu Eni yang kedua,
2: sehat mas, titik.
0: Pangan telepon, bagas kuarasan sehat. Amin. Bu,
2: tak nyewon lagu jangan kau sakiti hatinya.
0: Jangan kau sakiti hatinya, oke.
2: Salam itu kan guys Mas Titi, Pak Sastro kalau mau, Pak Pationo, Pak Sabto, Bu Titi, Bu Yanti, Bu Jenegoro, Bunda Purnami, Eyang Heri Sekito, Jika mau Mas Titi singkat sami medang ngetaken, Jangan pangapun ten, matur bangun, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni di Bojan, sudah beratensi matur nuwun untuk atensinya lagunya jangan kau sakiti hatinya. Oke. Okay. Pilih hotel tahinya kapi copi mangih kula puteraken Bu Eni nggih. Baik, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu lagi Kang Mas Bayu karena permintaan juga cukup banyak menika nggih. Ada Pak PNS Sugeng dalu Pak PNS.
3: Wilujeng dalu nama.
0: Nggih, wilujeng dalu Pak PNS.
3: Dalu di Sugengnya apa kabar nak Mas?
0: Alhamdulillah pangestunipun bagas kuwarasan Pak PNS.
3: Seger tanpa obat ya Mas ya.
0: Nggih.
3: Dokter. Mas minta lagunya Kak Natas Uman lho Mas, nambah Uman nggih. Korek gambar miri ya Mas.
0: Nggih, ndere wonten mburi.
3: Inten salami nggih kagem sedoyo kemawon kagem Kang Mas Mbak Yu. Bapak-bapak ibu-ibu nak sikile gupa arek antuk mlebu no Mas. Lah nggih ta nggih nak gupa nggih men mlebu riyen ngaten. Nggih ngoten nggih pun riyen Mas, nampun kepirang sepantene sami sehat walafiat sedoyo kemawon nggih Mas. Matur Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak PNS yang sudah beratensi, terima kasih lagunya. Menurut kata si pun korek gambar miri sangat pun Pak Menikawet. Samun kata sangat ingin ngerasakan pamundutan. Jih, baik kita langsung lagu lagi ke Mas Bayu. Ada Layu Sebelum Berkembang. Ini kita putarkan dulu, dilanjutkan dengan Hilang Tak Berkesan.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 7. Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Grobogan menggelar ajang Karnaval Pembangunan pada Senin 24 Agustus 2026 yang diikuti oleh 46 kontingen peserta dari tingkat sekolah, OPD hingga masyarakat umum. Ketua Panitia Tondi Sumarjaga menegaskan bahwa dalam kegiatan ini peserta dilarang keras membawa kendaraan truk trailer dan sound horek serta wajib menurunkan volume suara saat melintasi kawasan rumah sakit. Adapun agenda pawai tahunan yang berawal dari pendopo alun-alun Purwodadi ini dilaksanakan dengan harapan dapat membangkitkan jiwa patriotisme dan nasionalisme masyarakat melalui berbagai pertunjukan seperti kesenian tari angguk dan tayub khas Grobogan serta eksplorasi sejarah tokoh dari Grobogan seperti Ki Ageng Selo, Ki Ageng Tarub, dan Adipati Puger. Beralih ke informasi berikutnya, komunitas kelompok yang itu Kota Magelang menggelar pameran lukisan anak bertajuk Ruang Khayal Anak bagian pertama di Loka Budaya Kota Magelang yang berlangsung hingga 27 Agustus 2026. Dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, Nurwiono Slamet Nugroho, pameran ini menampilkan 46 karya lukis dari 30 anak usia TK hingga SD guna mengasah bakat, kreativitas visual, serta kepercayaan diri sejak dini. Selain memajang karya media kanvas dan kertas A3, panitia juga menghadirkan fasilitas laboratorium ruang khayal agar para anak dapat berekspresi secara langsung serta menyiapkan loka karya melukis khusus anak sebagai puncak rangkaian kegiatan pameran pada Kamis 27 Agustus 2026 mendatang. Demikian, saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.

Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai

0: Sahabat Budaya, Anda masih bersama kami di Perompat RRI Semarang yang masih bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 88,2 MHz, AM 801 dan juga RRI Digital. Malam hari ini melanjutkan sugan yang kami hadirkan untuk panjenengan semuanya, Sahabat Budaya. Segera kita dengarkan bersama acara mini drama legenda malam hari ini dengan judul Legenda Pantai Sigandu yang nanti akan dirangkaikan juga dengan acara Sekar Pinabar bersama Kanjeng Raden Aryo Ribut Carito Nagoro yang akan membahas atau membedah tentang serat Suluk Walisono Pupuh Sino.
1: Pantai Sigandu merupakan tempat wisata yang terletak di Kabupaten Batang. Asal usul nama Sigandu diambil dari kata gandu yang memiliki arti tulang tempurung. Kisah ini berawal dari zaman dahulu sebelum Kabupaten Batang dibentuk. Alkisah pada masa Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ia memerintahkan Bahu Reksa, putra tunggal Ki Ageng Cempaluk, untuk membuka alas roban yang akan dijadikan area persawahan sebagai persiapan daerah pertanian agar dapat mencukupi ketersediaan beras bagi prajurit Mataram yang sedang melawan Belanda. Namun, Bahu Reksa mendapat gangguan dari para makhluk halus.
2: Nuwun sewu, Den. Kondisi para pekerja sangat parah. Banyak yang jatuh sakit dan ada pula yang meninggal dunia.
3: Berhati-hatilah. Ini adalah ulah para makhluk halus. Lanjutkan pekerjaan kalian, aku akan membereskan mereka semuanya.
4: Wahai Dadung Awo, pemimpin para makhluk halus penjaga alas ruban, keluar kau.
5: Mengapa kau datang kemari, wahai manusia lemah?
4: Kesini, ayo lawan aku. Jika kau kalah, jangan sekali-kali kau ganggu urusan aku di sini.
5: Sombong sekali kau. Baiklah, ku terima tantanganmu.
1: Pada akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Bahu Reksa. Perbabatan alas roban pun berjalan dengan lancar. Namun, tak berselang lama, bendungan yang telah dibuat di sekitar Sungai Lojahan dirusak oleh para siluman Kerajaan Uling yang dipimpin oleh Kala Drubiksa. Lalu, Bahu Reksa membunuh para prajurit Kala Drubiksa. Mendengar hal itu, Kala Drubiksa murka dan menyerang Bahu Reksa.
6: Berani-beraninya kau membunuh prajuritku, Bahu Reksa.
4: Kaulah yang terlebih dahulu mengganggu kami.
6: Keparat kau, Bahu Reksa. Ayo lawan aku.
1: Pertarungan dimenangkan oleh Kala Drubiksa. Lantas, Bahu Reksa pulang dengan kekecewaan. Mendengar kekalahan Bahu Reksa, Ki Ageng Cempaluk menemui Bahu Reksa.
7: Ger, anakku.
3: Dawuh Katimbalan Popo.
7: Aku telah mengetahui kekalahanmu oleh Kala Drubiksa. Sejatinya kekalahanmu disebabkan oleh pedang Swedang yang ia miliki, Ger. Maka dengarkanlah nasihatku. Dekatilah Drubiksawati, adik Kala Drubiksa. Rayulah wanita itu dan dapatkan pedangnya, Ger.
3: Baik, Popo, akan saya laksanakan segera.
1: Bahu Reksa pun segera menuju ke putren Kerajaan Uling dan menemui Drubiksawati.
3: Wahai wanita cantik jelita.
8: Siapa kamu? Bagaimana bisa kamu ada di sini?
3: Aku bukanlah orang jahat. Aku Bahu Reksa. Aku tahu bahwa sejatinya kau memiliki hati yang lembut. Kau menentang Kala Drubiksa merusak bendungan. Betul bukan? Bisakah kau membantuku?
8: Bantuan apa yang kau maksud?
3: Aku kalah saat melawan Kala Drubiksa. Itu karena pedang Swedang yang ia miliki.
8: Lantas, kau ingin aku mengambil pedang itu dari kakakku? Tidak, aku tidak bisa membantumu.
3: Sayang sekali. Sesungguhnya aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Jika bendungan terus-terusan dirusak, maka kami tidak dapat menyimpan air untuk persediaan perang.
8: Aku tetap tidak bisa membantumu. Aku tidak bisa mengkhianati pula kakakku.
3: Kau sungguh wanita yang setia. Tetapi ketahuilah bahwa sesungguhnya kau tidak mengkhianatinya. Dengan ini kau memberinya pelajaran bahwa perbuatannya tidak pantas untuk dilakukan.
1: Melihat ketulusan dan pujian yang diucapkan Baureksa, Drubiksawati merasa terharu. Ia mulai berubah pikiran.
8: Baiklah Baureksa, aku akan membantumu. Besok temui aku di sini. Akan kuberi pedang swedang itu.
3: Terima kasih banyak, Drubiksawati. Kau memang wanita cantik yang baik hati.
1: Dengan bantuan Drubiksawati, Baureksa pun memperoleh pedang swedang milik Kala Drubiksa. Setelah itu, Baureksa segera menemui Kala Drubiksa.
6: Baureksa, masih berani kau menghadapiku?
3: Kali ini akan kupastikan kekalahanmu, Kala Drubiksa.
1: Dengan pedang swedang, Kala Drubiksa dapat dikalahkan. Jasad Kala Drubiksa beserta para prajuritnya pun dibiarkan begitu saja. Tahun berganti tahun, jasad-jasad itu menjadi tulang belulang yang kemudian hanyut terbawa arus sungai sampai ke muara pantai. Tulang-tulang tempurung atau gandu di pantai itu kemudian disebut-sebut masyarakat sekitar sebagai Pantai Si Gandu.

tanggap atam pinukroho matem teni romemundi wasono matur mal

ingkang punika pansam pun tuan logati

0: kang saprakara. Penyanyipun para pamitri budaya. Serat suluk Walisana. Menika inggih cariyosipun namung penyanyipun para Jambur Agami rikala semanten penyanyipun para pamitri. Prasa kabaduk miyarsa. Yang dipun wastani sokabat menika mestinipun ingkang kepareng ngrasa agami suci. Penyanyipun para pamitri duk nalika miyarsa menika krungu sabdane Jeng Sunan Giri. Sabdo menika pangendika omongane sabdane Jeng Sunan Giri. Kanjeng Sunan Giri tanggap atam pinugroho. Tanggap atampi nugroho tegesipun tanggap menika ngestoaken atampi nampa nugroho menika peparing Gusti ingkang Maha Luka. Nyanipun para pamitri budaya matem denira memundi. Matem menika tegesipun estu-estu memundi dawuhipun Sang Sunan Giri kala wau. Wasono matur malih. Wasono ki sakwise matur sawun mastani malih maneh iki. Duh pukulun Jeng Sinuwun. Para pamitri budaya, wiwit jaman Demak iki. Wiwit ingkang kepareng asta pradata menika Babah Patah. Para wali rikala semanten, para siar agami menika dipun isi nengangkan ngaluhur. Cetanipun ingkang kepareng ngaturi ngaten inggih ingkang utawi Kanjeng Sinuwun. Kanjeng Sinuwun. Iye mongko Sinuwun menika ratu Katong menika. Bali ingkang punika pansampun Tuan Logati. Logati menika dipun pirsani. Dipun ngertosi, dipun wuningani Logati menika. Kang rumiyin rubeda gangsal perkawis. Penyanyipun para pamitri budaya mboten sisah matur inggih. Penyanyipun para Jamur Agami no rumiyin. Anginipun siar agim no mboten gampil para pamitri budaya. Nggih, mboten gampil. Langkung pinten-pinten bab-bab kang kanthi mawa cara, mawa reka lan mawa daya. Supados menapa? Sak badanipun Majapahit terbah menika nungso Jawa menika kadawan ngrasa agami suci ngaten tasih. Ih, awis-awis ingkang purun dikala semanten. Nek samangke ngaten sampun gampil dados pramila wonten mirunggan menika aja ninggalake sejarah ngaten. Menika poto ingkang kapisan penyanyipun para pamitri budaya.
1: Kawijangno babar pisan supados lajeng kumlindeng mboten rendet angalendang saged bunar suci wening.

Kristus, kutukan tinukroho, temu nesiro pribadi.

0: Jeng Sunan ing Giripura kundur ing dalem mireki bubaran para murid sowang-sowangan umanto warnanen seh lemah bang nenggih kang alaku santi lajeng medal saking sajro ning prato Allah.
1: Nyanipun para pamirsa, padha anggiten priyangga, padha anggiten priyangga menika mengko werdi kowe golek gagasan dhewe. Sele tembungku iki ku apa ngaten. Kasaru, kasaru sampun biar rinjing. Rikala semanten penyanyipun Kanjeng Sunan kalian penyanyipun para sekabat yang kene sami rerasan ing reagami ngantos biar rinjang. Jeng Sunan ing Giripura. Penyanyipun Kanjeng Sunan Giripura iki saged Giri Gajah iki saged kundur ing dalem mireki kundurno wangsul Bali ing dalem niku griyanipun bubaran para murid bubaran niku sawi wangsul dateng dalemipun piyambak-piyambak sowang-sowangan umantuk sowang-sowang menika dhewe-dhewe umantuk umantuk niku mulih nggih warnane seh lemabang warnane seh lemabang menika rumiyin iki menika klebet penyanyipun para wali penyanyipun para wamtri seh lemabang menika nenggih kan alaku sandi menika salah setunggalipun sokabat salah sokabatipun Kanjeng Sunan Giri ingkang menjilo pinter lan wasis Seh Lemabang lajeng medal saking jroning pratala iya nuwun sewu jaman rumiyin mboten aneh nyanipun para pamtri wong iso ngilang sak pelungguhan ngaten mboten aneh iya lajeng wong iso ambles bumi ngaten mboten aneh jaman rumiyin nyanipun para pamtri awit inggih menika kawengku dening lakunipun ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani sak piturutipun menika kados lajengipun yanipun para pamtri budaya
0: wos awarna seh lemah beng tamsil sarah sanengel mi yen pangeran ning kang tanyo yekti sajatin ning re Yo

datan purun ambekto maring jeng suhunan kiri

0: kacaryan Puruhito. Murtad marang tekad projo tanajrih yen keneng sarik kakak tetangi Driyaniro Deniro mbuya antuk sih Deniro mbuya antuk sih Kyo kesah saking kiri mantuk mring dedunungipun nggih tanah ing Siti Jenar lajeng ngubataken ngelmi kathah janmu kacaryan Apuruhito. Pianipun para pamtri menika lampahanipun penyanyipun Syekh Lemah Bang rikala semanten murtad marang tekad projo murtad netekesipun medal saking wewengkon ingkang kepareng hamengkone ngriku Syekh Lemah Bang kaliyan janipun Kanjeng Sunan Giri dan Kanjeng Sunan Giri minangka punjeripun agami rikala semanten nyanipun para pamtri menika Syekh Lemah Bang kepareng badhe murtad rikala semanten nggih tanajrih yen keneng sarik sarik no dosa tanajrih tanura wedi tanajrih yen keneng sarik keneng dedusan piyambakipun panjenenganipun Syekh Lemah Bang boten ajrih nggih margi menapa panjenenganipun para pamtri panjenenganipun sampun kagungan tadhan ngelmu katetangi Driyaniro mena kebak dateng petangan aku tumindak ngene iki engko piye dados menika yen kaya ngene ora dadi geguyonane wong akeh lan sanes-sanesipun wah menut yang pinter nyanyipun para pamtri nggih kathah panglimbangipun Deniro mbuya antuk sih Deniro anggoniro mbuya ki ora antuk sih awit saking menapa nyanyipun para pamtri Kanjeng Sunan Giri sak sokabat kalian nyanyi Syekh Lemah Bang menapa sampun wonten catatan mirunggan nggih sampun wonten catatan mirunggan terus nggih nuwun sewu arep kembar sengenge ngaten no tasih petang-petang Syekh Lemah Bang Deniro mbuya antuk sih kyo kesah saking giri Syekh Lemah Bang nggih arep kaya ngopo nek nganti ki engko dienggo untran-untran terus-terusan awakku ya ora tau kebeneran iki luwih becik aku tak lungo saka ngiri wae nyari kula semanten nggih mawi panglimbang dateng nyanyipun para sekabat aja lungo marah kok diarti kaya ngopo Bang Syekh Lemah Bang kowe iki pancen cah wong pinter ngaten ora kakang isa aku njaluk pamit muka-muka untuk munyuwito karo ngarsane Kanjeng Sunan Giri Gajah utawa Denggiri Pura tansah pinareng nulus rahayu nggan yo siar karo agama klebu aku tak semingkir luwih dhisik ngaten pamit sae janipun para pamirsa nggih Kanjeng Sunan Giri wuninga dateng klebatipun Syekh Lemah Bangaten niku ndadosaken kawigatosanipun mantuk mring dedunungipun wangsul dateng Lemah Bang tanah ing Siti Jenar tanah ing Siti Jenar Jenar no kuning saged abrit nyanipun para pamitri lajeng ngobat akan ngelmi ngelminipun Syekh Lemah Bang kala wau ngobataken no dipun ih sedaya kala jaman rumiyin kan penyanyipun para pamirsa wong pinter menika kan dipun saring-saring dening para sokabatipun endi sing luwih pinter endi sing luwih pinter ngantos kados penyanyipun Syekh Lemah Bang nggih ngaten pramila wonten ngriki lajeng kathah janmu no akeh wong kacaryan Apuruhito menika ngenger nesep ngelmunipun janipun para pamitri budaya tasih wonten wekdal sawetawis menyanipun para pamitri, kula lajengaken iki.
1: Maring sira seh lemah bang wijange tan para rice tanono atinggal lambang rose kewololiniling mateng tanpa lingaling

wonten ing mriki sampun nampi dawuh pengantikanipun pengarah acara Kiai dan Sekar Binabar kandhek saking sawetawis tanpa pambengan yanipun para pamitri budaya wonten ing Pendak Seloso Dalu penyanyipun para pamirsa kasunya ketradio RRI Semarang Sekar Binabar langkung-langkung bapak kula Bapak Jumirin penyanyipun Ibu Rubia ingkang lenggah wonten Tanjung Klego Panjang Yuswo Pak Bu nyuwun dhateng arsani

Nuwun sekendel pamirsa sutresna Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos basa Jawi. Sarene pawartos, pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi milai transisi era transportasi jauh lumantar peluncuran sedoso armada taksi listrik lan travel listrik ingkang dipun resmiaken dening Gubernur Jawa Tengah. Gelaran Regatta Fest 2022 kanthi irah-irahan The Light of Harmonies sukses dipun semeraken Gang 3A Desa Karangsumpo. Pawarta sanggepipun kawaos dening Titi Sampodo. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi miwiti tapi milai transisi era transportasi hijau lumantar peluncuran sedoso armada taksi listrik lan travel listrik yang dipun resmiaken dening Gubernur Jawa Tengah Ahmad Ludwi ing Kitha Semarang ing dinten Senin 21 Agustus 2022. Kajawi pengoperasian kendaraan ramah lingkungan serta anggenipun ngeterpaken panel surya gedung perkantoran, program menika ugi arupi digitalisasi lelati lumantar pembayaran non tunai atau cashless lan pengawasan sistem dashboard digital monitoring dan pengawasan operasional terminal tipe B utawi dadi mantep ing kalih likur terminal tipe B, peluncuran tiket terpadu first mile lan last mile serta perluasan anggenipun ginakaken kartu multi trip. Kajab transformasi menika saged dados pirangan saking upaya Pemprov Jawa Tengah salebetipun ngawontenaken lelati transportasi ingkang langkung modern, efisien, transparan serta ramah lingkungan. Gelaran Regatta Fest 2022 kanthi irah-irahan The Light of Harmony sukses dipun wontenaken Gang 3A Desa Karang Jompo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan wonten ing dinten Minggu 23 Agustus 2022 kepengker. Festival tahunan khas Pesta Cahaya menika nampilaken penghiasan kirang langkung 300 lampion gantung sarta nglepasaken 250 lampion terbang asil karya gotong royong pemuda wonten ing dusun kasebat. Kajawi atraksi lampion ajang ingkang ugi narik kawigatosan warga ngantos saking sanjawenipun kecamatan menika dipun regengaken dening pasar jajan gratis, stand permainan sarta maneka lapak kuliner. Ketua Pemuda RT 3 RW 2 Desa Karangjompo Wajar Kurniawan lan ugi warga ngajab tradisi menika saged tansah dipun wontenaken saben taunipun menika ruang kreativitas pemuda lan ugi kangge ngrajut kebersamaan sarta guyupipun warga masyarakat. Polres Tegal resmi mbikak lomba olahraga baris berbaris tapi LOBB tataran SD, SMP lan SMA sederajat wonten ing dinten Minggu kepengker ing MTS Negeri 3 Tegal, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dipun wontenaken salebetipun rangkaian mengeti hari lalu lintas Bayangkara kaping 7 perhelatan menika kadherekaken dening 50 kalih regu saking maneka jenjang sekolah se Kabupaten Tegal. PLH Wakapolres Tegal Kompol Agustinus Kris di Kambali Kompol Agustinus Kris Dwiantoro negesaken bilih LOBB kawontenaken mboten namung minangka sarana kangge ngoyak kemenangan ananging ugi kajab saged dados sarana bentuk karakter nuwuhaken kedisiplinan, kekompakan, tanggung jawab serta jiwa korsa generasi muda. Lumantar ajang menika panyerta dipunajak kangge nengenaken sportivitas lan ugi njurung mawujudipun budaya tertib berlalu lintas wiwit alit. Pawartos Abasa Jawi dalem menika kagiraken lumantar perompat RRI Semarang. Pawartos candhaipun. Kathahipun tigang dosa perahu hias kreasi nelayan lan petani keramba regengaken kawasan desa wisata Bulu Serang ing perairan Waduk Gedung Ombo Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali wonten ing dinten Minggu 23 Agustus 2022 kepengker. Perahu-perahu warna-warni ingkang dipun hias dados maneka bentuk unik menika kados ton naga, lobster ngantos ulam nila kasbat lelayaran ngubengi area keramba kangge ngenalaken potensi wisata air daerah. Panitia penyelenggara Dwi Yulianto meratelaken bilih ajang tahunan ingkang ugi dipunderekaken panyarta saking Sragen lan Purwodadi menika ngrebataken maneka hadiah wiwit saking barang elektronik ngantos ternak kambing. Lumantar festival menika pihak panitia ngajab saged
ngindakaken kunjungan wisatawan lan ugi nggerakaken perekonomian UMKM sarta sektor jasa wisata ing sakiwa tengenipun waduk.

Pemerintah Kabupaten Banyumas resmi melaksanakan proyek pembangunan jembatan permanen Lepen Logawa ing Grumbul Cibun Desa Sunyalangu salah sampunipun sekawan tahun dipun antu-antu dening warga masyarakat ing papan kasebat. Pembangunan ambalan kaping sekawan kanthi panjang 10 meter lan lebar 8 meter menika katengeri kanthi peletakan batu pertama dening Bupati Sadewa Tri Lastiono wonten ing dinten Senin 21 Agustus 2021. Proyek kanthi pengaji 7,1 miliar rupiah saking gabungan dan APBD daerah lan bantuan pemerintah pusat menika rantamaken rampung salebetipun gangsal wulan. Bupati Sadewa tansah ngupayakaken kelanjutan pembangunan akses margi ing seberang jembatan kangge optimalisasi mobilitas masyarakat lan warga ugi sampun sagah kangge paring hibah lahan warga kangge tanpa nyuwun ganti rugi kangge pembangunan akses margi kasebat. Ing kapungkasan, Semarak Karnaval Parade Kreatif Purworejo berseri 2021 kawontenaken ing dinten Senin 21 Agustus 2021 kanthi nampilaken kreativitas atusan pelajar saking tataran SD, MI, SMP, MTs ngantos SMA, SMK. Bupati Purworejo Yuli Hastuti sesarengan jajaran Forkombinda geng lepas langsung 300 kontingen ingkang melampah wonten ing rute kanthi panjang 3,1 km saking alun-alun Purworejo kanthi tema Pinter Bocae Padang Masa Depane ingkang minangka perangan saking program unggulan daerah Pitulungan bawe menika dados wadah ekspresi seni budaya kangge bentuk generasi muda ingkang cerdas berkarakter sarta nggadahi daya saing. Pemerintah Kabupaten Purworejo ing ngundang sedaya masyarakat supados saged mirsani gelaran Bapak salajengipun tumrap kategori instansi lan umum wonten ing dinten Setu 21 Agustus 2021 mangke kangge ngregaken pengetan hari ulang tahun kamardikan Republik Indonesia kaping 18 setunggal. Mekaten pawartos abasa Jawi dalu menika saking Perempat RRI Semarang. Sugeng dalu nuwun.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada mewarnai Nusantara.

0: aneh tokek kelawan bilang.
1: Kene long, ngasun dhisik kene long.
2: Wah, cocok kuwi, Kang. Ayo, Kang, leren-leren dhisik, ngopi-ngopi dhisik.

0: Jan, minggah tentreme bangsa iki ya, Lung. Ora gampang padukon, ora gampang tongkrah.
1: Bener, Kang Togo.
0: Wah. Nanging nadyan to mangkono, Lung. Iki ya mung ngiras pantes.
1: Ngiras pantes piye, Kang?
0: Adek ya rumangsaku ki nganggo nglali bareng to kowe iki, Lung. Aku ki arep nagih utang.
1: Aduh, yuk. Iki mau ki gek ngrembug apa to ya kok ora wurung dadi tekan bak utang meneh.
0: Lah kowe kuwi utang kok semayane metahun-tahun.
1: Ngene ya Kang. Ngene.
0: Karmu apa meneh?
1: Saiki aku lagi penting.
0: Iya,
1: ana perlu ditimbali pejabat.
0: Iya, kowe ki tek rumahku. Ana pejabat kok perlu karo kowe. Butuh apamu? Ojo alesan meneh lho kowe. Ojo alesan meneh.
1: Tenan Kang, tenan. Aku didhawuhi sowan sak perlu ngampili kaos kaki.
0: Ayo, apa tumon? Ana pejabat kok kaos kaki wingi le. Gek sing disilih ki kaos kakimu. Oh, ora nalar.
1: Wis, ngene wae ya, Kang.
0: Nah.
1: Pokoke entenono embuh baliku kapan Kang Togo.
0: Ngono wae
1: ya, Kang.
0: Dadah. Wah, padha mlayu kowe, Lung. Oh.

Nuwun sagung para kadang, para sutresna ingkang dhatinasing Gusti. Kula sampun hamurwani menggah atur pasugatan waosan buku Jawi. Kanthi ira-iraan bedah sikara luka. Namun kemamun kates padatan para kadang badhe atur pisungsung arupi gending Jawi minangka selingan. Sampun jengkar saking Palenggan, kita tenggo kalajengipun sumangga.

nyabrang. Pawongan kuwi mlaku liwat dalan padesan ngalor kulon parane. Rembulan jelirit sairit gerang ngelayang seprapat langit. Cahyane ora bisa nembus petenge wengi. Rembulan kuwi sing dadi patrokane arah kanggone wong lanang sing lagi mlaku kuwi. Bebarengan rembulan mingslep. Pawungan teko gapura. Ing gapura sumlempit obor sing wiwit bleret urupe. Sinten iki? Ana swara pitakon saka peteng. Aku Kitalenan. Madosi sinten? Ana sawenehe nom-noman jedhul-nyedhak. Eyang Branjangan. Ana to? Oh, wonten. Monggo pinarak. Wonten bali rumiyin. Mugi-mugi dere minggah wonten pamujan. Nom-nom maniku mlaku disiki mlebu bali. Bablas mlebu mah sing katon padhang. Kitalinan katon wis apal papan kuno. Dheweke mapan lungguh ing amben sing ombo mung dilemeki galar pring. Galar pring katon alus nuduhake yen kerep kapanggonan. Kanggo kosot-kosot nganti lunyu. Ing mburi omah gedhe mawa payon alang-alang. Keprungu swara braukan. Wong sing lagi gladen olah kanurakan. Panyawange Kitalenan tumuju menyang regunuke Gunung Kelut. Sing mung ngergemeng. Pangangene rada ngelangut. Eling yen para kabayan ing panumbangan padha budhal menyang pereng Gunung Kawi. Kibalwan kepingin muntes menungso sing tumindak dek suro. Apa yuk wagang yen mung sangu kuanen mai. Niki yang piantunipun. Kepungu swara saka jero omah. Swara geriting lawang bebarengan jumeduli Ki Branjangan metu tumuju bali. Kitalenan rerikatan menyat melayu nyedak Ki Branjangan. Diprok sungkem marang gurune. Ki binagi sedilo banjur Ki Branjangan ngandani supaya Kitalenan ngadeg. Kene, kene lungguh sing kepenak amben kene sing ombo kene.

putih ki branjangan sing wis putih memplak digelung murat marit isih ana sing pating klemper ana pari gawe apa talenan wengi-wengi teko papan kene nun sewu ki kademangan panumbangan ke taman kasang soyo katrah warga ingkang nemai tiwas ketiban teluh brojo cek wingi bengi yono teluh sing tiba padepokan kene talenan bocah-bocah sing lagi gladen podo kaget jeblok tiba yang lemah ana rarupan olong gegirisi kanthi cukat nubruk salah sijine bocah gladen ning aku cukat gak sabet cemedhi wujudan kuwi ambyar tanpa sambat sejatosipun menika wujudan menapa ki kuwi berkasaan sing disroya menungso supaya golek mangsan ngelumpuhake bala lajeng kados pundi supados warga saged aman saking panca baya ngatem menika ki aku isih ngupaya talenan aku durung nampa wisi ing jawata kanggo merantasi kedadean sing aneh iki Gibran jangan unjal ambekan panyawangi suwung iki padepokan uga ketekan pawongan loro sing siji ngakune prajurit saka Panjalu sing siji nom-noman saka desa Arunida lajeng sinten ki laminipun nim-niman saking Arunida menika jenenge Larang digawa mrene kahanane kebak tatu kena tumbak ning saiki wis waras bocahe saiki bisa gladen ning mburi omah menika putranipun Ki Balwan ki dinten ingkang kepengker dipun kubut prajurit Jenggala. Larang melajar dateng tengah lepen. Lajeng dipun clorongi tumbak dening prajurit saking Jenggala. Atine kita lenang melu bungah. Dene putrane Ki Balwan isih bisa ketulungan. Ki kulo kok kepengin kepanggih kalian Rarang ya yen ngono ayo tak temokake ana mburi omah Ki Branjangan menyat melangkah tumuju padepokan sing katon jembar ing mburi omah katon op berkencar-kencar murid Ki Branjangan podo geladen kanthi memburu

Nyuwun Sutresno Budoyo, sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih, kepareng badhe ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Lindu Aji perangan songo, sumber cariyos saking buku Alap-alap Samudra Kidul seratanipun Asmaraman S. Kopinghu. Sutresno Budoyo, sumangga sugeng midhangetaken.

0: teko iren.
1: Opo kakang kakak Rudra?
0: Marem aku krungu tetembunganmu sing iso gawe seneng atiku. Kowe meratelake yen kowe manut opo wae sak reh perintahku. Kowe sumadyo nindakake jejibahan cocok karo pengangen-angene pikirku. Adi, Adi bleko ira. Pancen oning pakuron Bagawanta kene iki mung kowe. Mung kowe sing tak ndel, mung kowe sing tak percaya. Ngamping-ngampingi nggonku nindakake dawuh Bapa Somat.
1: Tembungmu ya njur aja ngono kuwi kakang gagak. Aku tansah kok alembono. Wis makaping-kaping kowe kandha. Mung kowe sing iso tak percaya. Mung kowe sing iso bantu gawean. Ning nek njur apa-apa kok ming aku wae iki njur kepiye?
0: Saiki
1: Bagawanta kene iki wonge akeh, ora ming aku.
0: Bener. Bener. Aku ora ma itu. Yen wong-wong ing Bagawanta kene iki akeh wilangane. Ning wong-wong kae bocah-bocah kae ora becus nindakake gawean. Ngertine meneh nek aneng pangan wae padha seneng atine. Ning nek padha nindakake gawean, padha duweni tanggung jawab ora padha ngerti to. Apa sing tak karepke? Apa sing gak karepke? Apa meneh kersane Bapa Guru Somat?
1: Lah iya. Nah, sing marai ora pecus marai dheweke. Seklir wae wajib gak njur digoleki perkara.
0: Aku wis ngerti. Mergo dheweke ora gantuk nampa dawuh Bapa Somat. Mongko nek perkara dawuh-dawuh wis teko ngeblak. Bapa Somat iki dawuh karo bocah-bocah kae. Ning yo piye meneh wong gaduke nalar ki mung semono. Ora kena dipeksa kahanan kaya ngono kuwi. Sing gaduk ki mung kowe karo aku. Nah, saiki pikiran. Saiki awake dhewe tumindak glandang si Winarsih. Mongko Winarsih kuwi sak tenane biyen tunggal pagurun karo aku karo kowe. Dadi anak murite Bapa Somat. Nek bocah-bocah kira ora ngerti apa karsane Bapa Somat, apa karepmu to? Kuwi sing tak karepe di, ya.
1: Lah ya awake dhewe ngerti nak mergo Bapa Somat wis paring dawuh karo. Wis ngeblak karo kowe apa dina. Nek pancen arep nggawe kekesensi dalange Somali.
0: Lah iya.
1: Mesak wis kelakon. Saiki wis kelakon Winarsih digoning papan kene. Somali ora ngerti.
0: Kelakon kowe ra gawe Bapa Somat ning glandang Winarsih.
1: Lah iya,
0: petunge awake dhewe, petunge Bapa Somat, Somali kekes atine, pikire dadi ora karu-karuan.
1: Ah mesti njur ngenes teren, njur mati ora urung.
0: Saiki kari petung-petunganku karo petunganmu.
1: Petung perkara apa, Kak?
0: Winarsih wis ning tangane awake dhewe. Senajan tunggal pagurun. Nah, aku njaluk panemumu apike dikepiyekake. Ha?
1: Dikepiyekake kepiye to?
0: Kowe yo bonto. Ora ngerti karepku. Kowe duweni penemu Winarsih dikapakke.
1: Ayo diaturke ning ngersane Bapa Somat. Tegese iki matur ning ngersane Bapa Somat nek Winarsih kelakon
0: glandang. Pepuntone ngelakon mesti tak aturke. Mbuh. Kaya ngapa wujudnya Winarsih mengku
1: ning saiki
0: wis ini wedi tak ngeblak karo kowe. Aku kuwi blak-blakan dikarep karo Winarsih iki bibit biyen nih. Saiki rak wektu sing apik banget to tumrap aku tak nemoni Winarsih wae.
1: Oh ya
0: kok guyu.
1: Ya ya ya Tembung aku ngerti sing kok karepke.
0: Lah iya.
1: Ya. Ana pancen mengko. Tekse iki winarsih ya. Gelem. Ya piye meneh ora apa-apa.
0: Ora apa-apa.
1: Ora apa-apa.
0: Lahir tekane atimu.
1: Ora apa-apa.
0: Undangan mrene. Digawa mrene.
1: Oh iya, tak gawane mrene.

0: Terus pundi? Saya menikah penjenengan mereka keras menapa mboten? Mergi kula sing rekoso tenan. Sing maune panjenengan kesuara padha disuyuti. Kabeh-kabeh wis padha kepengin melu metara mboten derek panjenengan. Lho, kadipaten galo kuwi saiki le kencar-kencar mergo Maya Dewi to. Kraos menapa mboten panjenengan Raden Banuseta ngaten menika?
1: Krasa. Aku krasa Nyai Maya Dewi.
0: Nah.
1: Ing atase panjenengan ki piyayi putri iso ngeluk atine wong sak kadipaten galuh. Aku percaya tenan.
0: Sak menika setya bekti dateng panjenengan. Sing maune wis ora gelem melu panjenengan sak menika kersa nderek meneh. Ngaten menika labuh-labet kula lho.
1: Malah ing batin aku kuwi duweni pitakon. Ngelmu apa sing tok cakke kanggo mikat atine wong kadipaten galuh.
0: Ya wadi kok ya rak mau dikandak-kandak ke kok. Kok kaya ngono kok nganggo dikandak-kandak ke. Ngat menika sapa wae ora kena ngerti. Ngat menika wadi kula piye to carane nglembuk priyogong, nglembuk piyayi kakung sing iso manut, iso miturut. Ngat menika ya ora perlu aku kok ya matur karo panjenengan piye carane.
1: Jatine upamane Nyai Maya Dewi kuwi bloko marang aku. Apa to? Aji utawa ngelmu sing tok cakke iki mengko bakal tak gunake kanggo pribadiku aku bisa mikat wong-wong sing do ora tresna marang aku. Ngono wae kok dienggo wadi to.
0: Mboten ngaten menika. Menika klebet. Menapa nggih? Menapa menika naminipun pawitan kula kangge nelokaken manahipun para kakung menika. Mundur dikandak-kandake.
1: Ya ya.
0: Sak menika ngaten Raden.
1: Piye Mayat?
0: Panjenengan ya wis kraos. Nek aku ki ya rekoso tenang labuhi panjenengan. Lho, panjenengan apa ya ora menggalih to? Iki wong kok gelem rekoso nglabuhi aku tenan ki kepiye to sejatine? Panjenengan kok ya ora ngarah tekan kono. Kok ya mengenak wae hooh aku percaya.
1: Lho.
0: Mongko sak tenane. Nek dinalar ora ana lho nggih. Wong sing gelem rekoso kok tanpa pamrih.
1: Kok aku dadi ora menggalih? Dadi aku ora mikir.
0: Lho, panjenengan apa ya ora menggalih to? Iki wong kok gelem rekoso nglabuhi aku tenan ki kepiye to sejatine? Panjenengan kok ya ora ngarah tekan kono. Kok ya mengenak wae hooh aku percaya.
1: Lho.
0: Mongko sak tenane. Nek dinalar ora ana lho nggih. Wong sing gelem rekoso kok tanpa pamrih.
1: Kok aku dadi ora menggalih? Jadi aku ora mikir kelelabuhan ana ing Kadipaten Galuh ki. Aku wis tau kondo marang panjenengan, Nyai. Saiki kelakon Kadipaten Galuh wutuh kaya sekawit nalika Rama Adipati Banu Aji.
0: Nggih.
1: Aku tau ngendika kowe arep njaluk apa, bebungah apa, aku bakal minangkani waton sing ana ing Kadipaten Galuh iki.
0: Tenan menika?
1: Lho. Aku kejaba matur nuwun marang panjenengan coba.
0: Menika kula panjaluke werna loro lho, panjenengan kudu minangkani lho.
1: Aja ming werna loro.
0: Pira sih? Ora salah siji wae sing dipinangkani kula menika wis trima kok. Sing siji kula nyuwun. Rene kula menika ya wis rekoso tenan. Aku njaluk panjenengan kuwi tresnani aku. Sing siji. Sing loro. Labuh-labet kula menika ya wis gedhe. Nak panjenengan ora tresnani aku sik tresnani panjenengan. Wis dipilih salah siji.
1: Sik to.
0: Napa?
1: Aku karo panjenengan iki senajan umur-umurane akeh panjenengan. Ning ana ing ngersane Eyang Somat padha-padha putra murite.
0: Iya,
1: aku ngerti watak wantune Nyai Maya Dewi kosok baline kowe ngerti sene-sene ngatiku.
0: Tak wantu ngendi lho panjenengan ki? Kok aneh-aneh to? Sing jenengane tresna ki ora usah ngeling-eling liya-liyane. Bakune panjenengan tresna aku tresna ya dong lakoni. Wis rampung. Tak ngeling-eling liya-liyane.
1: Ayo kuwi sing tak
0: pikir. Rendet-rendeti liyane kuwi mengko njuran.
1: Nek aku njur.
0: Napa? Panjenengan ki mbok ya ora bodho-bodho banget lho.
1: Aku ki kuwatir Nyai Maya Dewi.
0: Kuwatire nggo ndi? Iki ten lho aku ya ngguyu ngono
1: kuwi. Iya lilingku ora cedak.
0: Aku njur kepengin jiwet ta aku kok seneng mesane.
1: Ora usah nyedak ngono aku isih krungu kok.
0: Nang leledo penyenengan ki aku ki nek diasem iki njur kudu nyedak wae, Cih.
1: Upamane aku ki nuruti apa sing dadi karepmu. Aku kuwatir kaya Joko-Joko sing tok.
0: Iki Joko sing endi to ya? Gregeten aku.
1: Lho nyatane kowe saben srawung karo Joko bisa klakon terus mentok tinggal minggat.
0: Panjenengan tuh ora ngerti to. Kuwi ki seranane. Seranane kanggo kasektenku. Nek nak karo panjenengan ya ora tak tinggal lunga kok apa ya panjenengan? Bagus njuk putra adipati kok tak tinggal
1: sing ngoyen. Sing tenan
0: wae. Golek sing kaya ngopo?
1: Sing tenan wae.
0: Tenan ki lah aku marahi gregeten lah aku. Sengit aku nak kok ngono ki njur kepengin jiwit aku.
1: Kejobo. Kejobo aku ki mengko kuwatir. Nek upama aku klakon tok tresnani, aku ngimbangi karepmu njur mengko Joko ko utawa nom-noman sing wis tau tok ladeni duweni rasa serik karo aku.

0: Wis ora, apa mayat Dewi iki rumah sane jero ora iso tresna tenan ngono apa?
1: Ya iso. Seger tanpa ngunjuk. Warek tanpa dar. Sakwise aku.

0: Raden Panuseta. Saestu namung panjenengan kakung ingkang cumantel wonten salebeting manah kula.
1: Ya, semono uga aku. Atiku wis madhep mantep marep. Maya Dewi bakal takjak bebarengan nentremake Kadipaten Galuh. Seliramu bakal tak.
0: Sinten menika? Sapa ya?
2: Handoko.
0: Oh,
1: Handoko. Handoko. Lho, Bu Handoko.
0: Mengko dhisik, mengko dhisik.

0: monggo Bopo.
1: Monggo lenggahipun Bopo sampun dipun parengaken.
2: Monggo, monggo Iyan.
3: Iya. Lagi dong apa ki mau?
2: Rembagan perkawis. Katentremaning Kadipaten
4: Galuh.
3: Syukur.
2: Naturi sugeng yang rawuhipun wonten ing Kadipaten Galuh.
3: Iya. Nak Mas Angger iya.
4: Naturi sugeng rawuhipun Bapa.
3: Maya Dewi iya. Wah kok kowe mau menganggo ki kepiye?
0: Nyuwun pangapunten.
3: Ana wong tuwa rawuh kok le menganggo ora dibenakke iki.
0: Ya pangapunten Bapa, menika wau keseksa manggi panjenengan menika lho.
3: Tos atus po. Dene kaya ora teles kok. Wis. Sok meneh iki nek manggi iki aja nang kene, nang pendopo ya.
2: Nyuwun pangapunten yang mergi handoko menika wau anggenipun manggi inggih wonten mriki lajeng kula suwun yang namung kedah lenggah wonten mriki kemawon.
3: Ora kepenak wong tuwa.
2: Mboten menapa-menapa.
0: Mboten menapa-menapa.

0: Wonten mriki anggenipun manggi, bapa mboten ngendika langkung rumiyinen badhe rawuh.
1: Pancen nganu, apa aku ki ora sroba-sroba. Niatku ki pancen ora arep rene.
0: Wonten perkara sing kang wigatos menapa, bapa?
1: Mula aku mrene ki ana wigati ngono,
2: bapa kiai.
1: Piye andoko?
2: Anggenipun Raden Banuseta manggi penyandal menika rak wonten perkawis ingkang wigatos lan sampun dipunanggep menawi kados kulawarga piyambak. Sesepuh ing kalu menika rak inggih namung panjenengan to.
3: Ngaten inggih, ya.
2: Lajeng ngaten, Raden.
3: Leres.
1: Nggih. Nganu aku kar perlu karo Maya Dewi.
0: Oh, kalian kula, Bapa. Monggo kula aturi ngendika.
1: Sakwise kowe mapan ning galuh kene, aku ngerti yen kanan galus saya tentrem.
0: Injih.
1: Ora ngono to, Panuseta.
3: Leres yang iki.
1: Wis wiwit temoto becik.
0: Sedaya menika rak kula namung ngestakaken dawuh panjenengan to, Bapa.
1: Ha iya.
0: Menika rak mboten ate to, panjenengan dawuh menapa kemawon menika tansah ngendikani to.
1: Wajan ayu temenanan kok kowe iki.
0: Bapa menika lho.
3: Sak menika para kawula ing Kadipaten Galuh sampun sami suyut sumungkem netepi kewajibanipun piyambak-piyambak mergi rawuhipun Nyai Maya Dewi wonten ing Kadipaten Galuh mriki ya.
1: Pancen pinter Maya Dewi ki mernoto wong-wong ki pinter.
3: Inji.
1: Ngrimo bujuki ki pinter, mlo gampang disuyuti. Orang ya pawitan iki rupa ayu.
0: Lho menika sedaya rak njih piwucal saking panjenengan to, Bapa.
1: Oh la iya. Ming do diasemi ngono wis do semrintil. Do manut gugu. Ngono Maya Dewi.
0: Injih.
1: Kowe aja kesenengan mapan ning galuh kene, ya.
0: Injih.
1: Aja njur kabesturan kowe.
0: Wonten kewajiban menapa, Bapa?
1: Lho, kepriye to? Pesisir kidul sing dadi wewengkonmu kudu dirampungi. Kekuatane Mataram sing ana ing pesisir kidul. Kowe ngerti? Kyai Tejo Budi. Ah, Kyai Tejo Budi kuwi mapan ana ing pesisir kidul.
0: Lho, menapa, Injih?
1: Lho, kepriye to kowe iki? Mula aku mrene iki coba aweh kabar kok apa dawuh marang kowe rampung ana laladan pesisir kidul.
0: Ngono. Yen ngaten yen mila Ki Tejo Budi menika tansah damel dredah. Damel mboten tentrem kula mapan wonten samudra kidul. Kula rampungi menika, Bapa.
1: Lha ya kudu. Sebab nek ora tumuli tok rampungi. Wah. Kekuatan ing Mataram kok saya dadi saya ngrembaka. Ning nek kowe iso ngrampungi Tejo Budi, upamane manuk lek kelangan suwiwi sisih ora bakal iso mabur.
0: Inji.
1: Upama mabur sengkleh. Ha ta?
0: Inji. Lah, mila kula pitados Tejo Budi menika mila kados pundi nggih? Ginemipun menika dipun gegah.
1: Lah,
0: dateng sedaya para kawula yang mila mangke dipun paringi wekdal ingkang kathah saged sambet kalian tiang-tiang samudra kidul kula mangke kang cilaka menika.
1: Nah, kuwi tanggung jawab.
3: Nyuwun pangapunten, Yang.
1: Piye?
3: Rene Nyai Maya Dewi kepasran nyepeng dateng Tejo Budi.
1: Iya,
3: menapa wonten keparengipun kula tumut sak biantu dateng Nyai Maya Dewi nyepeng Tejo Budi menika.
1: Ngono karepmu.
3: Iji. Menawi Yang kepareng.
1: Oleh. Lah kuwi piye Andoko piye?
2: Jirene kula menika ngembani lenggahipun Raden Banuseta wonten ing Kadipaten Galuh. Tentu kemawon kula kisah biantu.
1: Oh, ya.
0: Kersanipun perkawis menika enggal rampung, prayoginipun pun parengaken yang ula tentiga badhe bidal.
1: Ya. Luwih cepet, luwih becik, ngono ya.
0: Aku tak sak menika kula nyuwun pangestu yang
1: nek ngono suang-suang tak kondur ning usah kambangan ya.
2: Oke, Pak.
1: Yo ngati-ati.

Kakap Semanten Sutresno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram ganti lampan Lindu Aji. Ing wusono keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisan mugi rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini, maka usai sudah seluruh rekan acara perompat RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2020. Nah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 14416 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilu cengenceng, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Mbak Ayu. Senang sekali kesempatan pagi hari ini si Andi Siawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2026. Selamat beraktivitas sahabat budaya untuk panjenengan yang sudah mulai beraktivitas atau memang beraktivitas dari kemarin malam, guys. Semoga apapun aktivitas panjenengan di pagi hari ini diberikan kelancaran, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Yang sudah dalam perjalanan juga semoga perjalanan panjenengan diberikan kelancaran, dan yang paling utama adalah keselamatan. Saya akan menemani untuk mengawali di hari ini sahabat budaya nanti yang ingin bergabung berbagi semangat atau berbagi informasi. Kulo tenggong nggih sahabat budaya, lain telepon, lain WhatsApp monggo 0248316661, juga di 0811277714, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo tinggalkan komentar di live chat kami. Untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi untuk edisi pagi dari Agama Buddha dengan tema Manusia yang Beruntung, yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Buddha Wirya Purwasamudra. Dan inilah Semarang Nginjang edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Andi Setiawan.

Bapak Ibu pendengar Radio Republik Indonesia Semarang, dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam acara Mimbar Agama Buddha, saya Wirya Purwasamudra mengambil topik manusia yang beruntung. Topik ini selaras dengan suasana kita memperingati Trisuci Waisak. Di tahun 2019 ini kita memperingati Waisak 2563. Pada 2500 tahun yang silam, ajaran agama Buddha atau Buddhisme mulai ada di bumi ini, di mana di Trisuci Waisak telah diperingati tiga peristiwa penting, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha yang kelak mencapai penerangan sempurna dan mangkatnya beliau selama 45 tahun mengajarkan dhammanya. Trisuci Waisak memperingati peristiwa kelahiran, pencapaian penerangan sempurna dan mangkat parinibbana Sang Buddha. Dan sejak 2500 tahun yang lalu sampai sekarang, ajaran Buddha Dhamma bisa kita rasakan, bisa kita nikmati, dan beruntung kita hidup di negara Indonesia, negara yang sangat santun dalam berbudaya, santun dalam beragama, toleransi sangat kuat. Maka agama Buddha hingga saat ini masih bisa dipelajari, masih berkembang, dan pemerintah selalu mendukung perkembangan ajaran agama Buddha di tanah air kita. Dalam Dhammapada 182 berbunyi, Kicho manusa pati labu, Kicang macana jiwitang, Kicang sadhama sawanang, Kicho budanang upadu. Yang artinya, sungguh sulit dapat terlahir sebagai manusia, sungguh sulit kehidupan makhluk hidup, sungguh sulit dapat mendengarkan dhamma, sungguh jarang terlahirnya para Buddha. Manusia atau manusa dalam bahasa Pali berasal dari dua suku kata, yaitu mano dan usa. Mano berarti pikiran atau batin, sedangkan usa berarti luhur. Jadi manusia atau manusa adalah makhluk yang memiliki batin yang luhur. Terlahir sebagai manusia merupakan sebuah keberuntungan. Namun banyak orang tidak menyadari keberuntungan ini. Semestinya ada dua potensi yang bisa dikembangkan jika hidup sebagai manusia. Apa kedua potensi tersebut? Potensi yang pertama adalah potensi duniawi yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan duniawi. Potensi yang kedua adalah potensi spiritual yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan non-duniawi atau batiniah. Banyak manusia tidak mengetahui potensi ini sehingga mereka jatuh dalam pelanggaran moral dan keterpurukan mental. Jadi semestinya kita sebagai manusia dan kita sebagai umat Buddha, perumah tangga, potensi duniawi dan potensi spiritual dapat kita lakukan secara bersamaan. Bahkan ketika kita bisa meningkatkan spiritual kita, kita bisa meningkatkan kemampuan batin, kemampuan pikiran kita, maka kebahagiaan duniawi tidak hanya menjadi potensi, melainkan menjadi kenyataan sesuai dengan apa yang kita
dambakan atau kita impikan. Dengan kita praktek spiritual, kita bisa bersama-sama mendapatkan kebahagiaan secara duniawi. Namun tentu kita perlu mempelajari bagaimana supaya kita bisa lebih baik menjadi manusia yang beruntung. Kalau kita pelajari dalam Samyutta Nikaya atau Upama Samyutta, Sang Buddha waktu itu berdiam di Sawati, pernah memberikan perumpamaan sebagai berikut. Sang Bhagawa mengambil sedikit tanah dengan kuku jarinya dan beliau berkata, "Oh para bhikkhu, bagaimana pendapatmu? Mana yang lebih banyak, tanah yang ada di kuku jari saya atau tanah yang ada di bumi ini?" "Tanah yang ada di bumi inilah yang lebih banyak, Bante. Sedangkan tanah yang ada di kuku Sang Bhagawa jauh lebih sedikit dan tidak ada artinya. Tanah yang ada di bumi ini jauh lebih banyak, tidak dapat dihitung, tidak layak dibandingkan." "Demikian juga, oh para bhikkhu, makhluk-makhluk yang terlahir kembali sebagai manusia sangatlah sedikit jumlahnya. Sedangkan makhluk-makhluk yang terlahir sebagai bukan manusia jauh lebih banyak. Oleh karena itu, oh para bhikkhu, kalian seharusnya melatih diri demikian. Kami akan berdiam dan berlatih dengan rajin. Demikianlah seharusnya kalian melatih diri." Setelah kita mempelajari khotbah Sang Buddha tersebut, tentu kita menjadi semakin mengerti dan semakin yakin bahwa kehidupan manusia atau lahir sebagai manusia sungguh sangat beruntung. Karena memang makhluk-makhluk yang terlahir di alam manusia sangat sedikit jumlahnya. Masih banyak makhluk-makhluk yang tidak terlahir di alam manusia. Masih banyak makhluk yang lahir di alam bukan manusia. Sang Buddha dengan terang dan jelas mengajak kita merenungkan hal ini, bahwa kesempatan terlahir sebagai manusia sangatlah sulit. Oleh karena itu, janganlah kita menyia-nyiakan kehidupan kita sebagai manusia dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat dan merugikan makhluk lain maupun merugikan diri sendiri. Umumnya orang sering mengeluh dan tidak puas dengan keadaan dirinya. Mereka mengeluh karena mereka membandingkan dirinya dengan orang lain yang lebih dari dirinya. Dia merasa miskin karena membandingkan dengan orang kaya. Merasa buruk karena membandingkan dengan orang yang cantik atau ganteng. Hingga muncul pepatah yang mengatakan, "Rumput tetangga lebih hijau." Selama kita membandingkan diri kita dengan yang lebih baik, maka tidak akan pernah ada rasa puas. Dalam Tiga Nikaya Sangiti Sutta, Sang Buddha menjelaskan ada 9 kondisi yang tidak menguntungkan. Apabila kita berada dalam 9 kondisi ini, maka kita tidak bisa bertemu Dhamma dan menjalani kehidupan suci atau Akhana Asamaya Brahmacarya Wasaya. Apa 9 kondisi itu? 9 kondisi itu yang pertama adalah ketika kita terlahir di alam neraka atau niraya. Jika kita berada di alam neraka, maka kesempatan untuk bertemu Dhamma tertutup bagi kita karena makhluk yang hidup di alam neraka mengalami siksaan lahir batin sehingga tidaklah mungkin sempat memikirkan Dhamma. Yang kedua, terlahir di alam binatang. Walaupun ada binatang yang pandai, tetapi tidaklah bisa mengerti Dhamma. Mereka tidak punya kemampuan untuk mengerti Dhamma. Yang ketiga, apabila terlahir di alam peta,
Seperti kita ketahui bahwa alam peta sama dengan alam setan kelaparan, di mana mereka sangat membutuhkan kebaikan dari sanak keluarganya. Di alam setan, kita selalu berada dalam kondisi kelaparan. Maka sulit bagi kita untuk mendengarkan dhamma, karena hanya memikirkan perut yang lapar saja. Yang keempat, terlahir di alam asura. Alam asura mempunyai kemiripan dengan alam peta, hanya saja bentuk dan ukuran mereka yang berbeda. Alam asura lebih besar, bahkan kadang kita sebut dengan seperti raksasa. Namun juga sulit kita mendengarkan dhamma. Kita sulit memikirkan dhamma di alam asura. Keempat, alam yang kita sebutkan yaitu alam neraka, niraya, alam binatang, alam peta, dan alam asura adalah alam yang levelnya lebih rendah dari manusia. Yang kelima, kita terlahir di alam yang berumur sangat panjang. Ini juga sulit kita bertemu dengan Dhamma Sang Buddha. Misalnya kita terlahir di alam Brahma yang memiliki usia kehidupan yang sangat panjang, sehingga kita menjadi terlena dan kita hanya memikirkan kebahagiaan-kebahagiaan, dan kesempatan bertemu Dhamma juga sulit. Terlahir yang keenam di tengah suku yang bodoh dan tidak beradab, yang tidak dapat dikunjungi oleh para biku atau bikuni maupun upasaka atau upasika. Jadi kita terlahir di suatu daerah yang banyak orang bodoh, tidak beradab, tidak bermoral, maka ajaran kebenaran menjadi luntur. Kondisinya tidak memungkinkan untuk mendengarkan ajaran kebenaran. Yang ketujuh, kita sulit mendengarkan dhamma ketika terlahir sebagai manusia tetapi memiliki pandangan salah dan pengertian yang menyimpang. Walaupun kita lahir di alam manusia, tapi pandangan kita sudah salah, pengertian kita sudah menyimpang. Sebanyak khotbah apapun, sebanyak dhamma apapun, sulit kita cerna, dan kita menjadi manusia yang tidak beruntung karena kita sulit mendengarkan dhamma. Yang kedelapan, kita terlahir sebagai manusia sudah bertemu dhamma, namun tidak memiliki kebijaksanaan alias bodoh, dan tidak mengetahui apakah hal yang telah dijelaskan itu benar atau salah. Jadi sudah bertemu dhamma tapi tidak punya kebijaksanaan, juga tidak bisa kita mendalami dhamma dengan baik. Bedanya adalah kalau yang ketujuh, kita sudah terlahir sebagai manusia tetapi kita masih memiliki pandangan yang salah, yaitu tidak ada buah atau akibat dari perbuatan baik, tidak memiliki pandangan tentang hukum karma, tidak yakin terhadap hukum karma. Jadi ini 7 dan 8 ini sama saja, kita sudah lahir di alam manusia, sudah dilahirkan di tempat yang enak, nyaman, namun kita punya pandangan salah dan pengertian menyimpang. Kita juga bisa bertemu dhamma namun tidak memiliki kebijaksanaan alias bodoh, maka terkuburlah kita dalam pendalaman dhamma. Dan yang ke-9, yang terakhir adalah yang lebih parah lagi, kita terlahir di zaman tidak ada Buddha, sunya kapa. Ketika kita lahir di zaman tidak ada Buddha, maka juga dhamma tidak bisa kita nikmati dan tidak bisa kita hayati. Jadi
sangatlah beruntung kita yang walaupun telah 2500 tahun lampau Sang Buddha Parinibbana, namun ajaran-ajaran beliau sampai sekarang masih bisa kita dapat. Kita masih bisa bertemu Buddha lewat ajaran-ajarannya. Kita masih memiliki Sangha, persaudaraan para bhikkhu, sebagai perawat dhamma tersebut. Maka kita setiap kali Waisak, Trisuci Waisak, kita peringati selalu banyak umat Buddha dan para bhikkhu berdoyun-doyun, berbondong-bondong ke wihara. Kita mengulang sutta khotbah Sang Buddha, kita memikirkan kembali apa yang telah terjadi 2500 tahun yang silam, sehingga jelas bahwa kita masih ada di zaman ada Buddha. Bayangkan kalau kita sudah tidak punya ajaran Buddha, karena memang pada saat-saat tertentu Sang Buddha pernah mengatakan dhamma akan pernah dilupakan orang, dan pada saat itu benar-benar tidak ada ajaran Buddha. Walaupun berikutnya masih ada Buddha selanjutnya. Jadi jelas di sini bahwa kita sebagai manusia yang beruntung di era 2563 era Buddhis, kita masih bisa mengikuti perayaan-perayaan. Nanti ada Waisak, kemudian ada Asada, ada Katina, dan seterusnya. Sekali lagi kita sangat beruntung terlahir di bumi Indonesia yang berasaskan Pancasila. Kita bisa beribadah dengan baik, kita bisa mengembangkan ajaran Buddha Dhamma, kita bisa membabarkan Dhamma dengan sebaik-baiknya, sehingga keberuntungan ini hendaknya bisa terus kita pelihara dan kita resapi dan kita maknai, dengan harapan agama Buddha terus berkembang di bumi Indonesia dan umat-umat meningkat secara kuantitas maupun kualitas. Dan harapan yang terakhir adalah agama Buddha bisa menjadi penopang, bisa menjadi penyokong, berkontribusi kepada pembangunan negara Republik Indonesia, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sekian dan terima kasih.

0: Radio Republik Indonesia Semarang hadir di tengah masyarakat dengan tiga program. Pro 1, FM 89 dan AM 801. Inspirasi bagi keluarga Indonesia, mulai anak-anak hingga orang dewasa untuk mendapatkan hiburan, pendidikan, informasi dan berita-berita aktual.
1: Potensi yang cukup untuk mensupport pada sistem
2: pertanian. Pro 1, kanal inspirasi.
0: Pro 2 FM 95,3 menyuarakan kreativitas anak muda yang dinamis dan inovatif.
3: Tune in aware and keep stay tuned.
4: The Bad Meets Evil featuring Bruno Mars dengan Leather.
3: Comedy action comic 8 Cast Makings Part 1 berhasil menjaring lebih dari 1 juta penonton.
5: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
0: Pro 4 FM 88,2 pelestari dan penjaga tradisi budaya Jawa sebagai pembangun karakter bangsa.
6: Rati dangu mboten tilik leluhur. Lah niku kan nggih pun tradisi merbu.
7: Wong sinawang ora kena dikukur mbuki.
0: RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Makhluk apapun juga yang berkumpul di sini, baik di bumi maupun di angkasa, semoga semuanya bersuka cita. Kini, dengarkanlah ajaran dengan hormat. Duhai para makhluk, perhatikanlah. Perlakukanlah semua manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka dengan tekun, sebagaimana mereka menghaturkan sesajian siang dan malam.

dan makhluk suci yang dipuji oleh para bijaksana. Terdiri dari 4 pasang makhluk suci adalah siswa-siswa Sugata yang patut menerima persembahan. Dana yang dihaturkan kepada mereka memberi pahala besar. Inilah mustika gemilang pada sangka. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan. Mereka telah berdaya upaya baik dalam ajaran Sang Gautama. Perhati teguh, terbebas dari nafsu-nafsu. Mereka telah mencapai yang patut dicapai, menembus nibbana, mencapai dan menikmati padamnya kilesa tiada sisa. Inilah mustika gemilang pada sangka. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan langkah cepat menghadapi ancaman kekeringan yang semakin meluas setelah 14 daerah ditetapkan berstatus awas kekeringan meteorologis. Salah satu upaya yang didorong adalah pelaksanaan modifikasi cuaca untuk menambah potensi hujan dan mengurangi dampak kekeringan hingga akhir musim kemarau. Wakil Gubernur Jawa Tengah Yasin Maimun mengatakan modifikasi cuaca menjadi opsi yang tengah disiapkan menyusul perakiraan cuaca kering yang masih berlangsung hingga September 2020. 6.

0: Budaya sebanyak 30 anak-anak usia taman kanak-kanak dan sekolah dasar di Magelang mengikuti pameran lukisan bertajuk Ruang Khayal Anak 1. Pameran digelar komunitas seni rupa kelompok yang itu Magelang di Loka Budaya Kota Magelang tersebut merupakan pameran lukisan anak-anak yang pertama kalinya untuk menggali bakat anak-anak. Anggota komunitas kelompok yang itu Magelang Untung Nugroho mengatakan komunitas seni rupa kelompok yang itu Magelang yang beranggotakan 4 seniman lukis yakni Haji Habib, Wahudi, Tom MRDK dan Untung Nugroho mempunyai gagasan pameran anak-anak untuk mewadahi perupa pemula untuk bisa tampil berpameran. Selain itu sebagai tempat berkreasi, anak-anak menuangkan ide dan imajinasinya di kanvas dan juga kertas. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Igitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Ulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Bayu, saya Andi Setiawan masih menemani di Geliat Pagi edisi pagi hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2026. Kita menggeliat bersama, bersemangat bersama. Monggo yang pagi hari ingin berbagi informasi, berbagi atensi, berbagi semangat, monggo lain telepon dan WhatsApp 02483166661, juga di 08112777914.

mulai bersinar sahabat budaya pagi hari ini terpantau dari studio di Jalan Ahmad Yani 144 146 Kota Semarang. Lalu lintas juga terpantau sudah mulai ada peningkatan guys sahabat budaya. Dan untuk panjenengan yang berencana beraktivitas di luar ruangan, kami hadirkan informasi perakiran cuaca pagi hari ini sudah dikirimkan oleh perakirawan Agus Triyono, perakirawan dari Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang. Dari pantauan hari ini pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, Semarang kondisi cerah berawan, angin berembus dari arah timur dengan kecepatan 4 km/jam, udara di 25,5 derajat Celcius, dan kelembapan udara 77%. Dan memang ini juga yang membuat pagi hari ini terasa lebih dingin ya, juga termasuk perjalanan saya ke studio di pagi hari ini. Untuk perakiran cuaca di hari ini, Kota Semarang pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km/jam, suhu udara berkisar 27 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 45 hingga 75%. Untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah pegunungan dataran tinggi dan sekitarnya. Waspada potensi kemudian kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Ya, ini juga harus jadi perhatian kita bersama guys sahabat budaya, apalagi 14 daerah di Kota Jawa Tengah juga sudah masuk daerah dalam kondisi awas akibat musim kemarau, dan diprediksi nanti masih akan berjalan hingga bulan September 2026. Sekali lagi, tetap berhati-hati sahabat budaya untuk yang berencana beraktivitas di luar ruangan, meskipun cuaca cerah ini masih ada potensi kebakaran hutan dan lahan yang harus kita waspadai bersama-sama.

0: peribahasa ciri wanci lelai kinowo mati. Dalam bahasa Jawa, memiliki arti bahwa kebiasaan atau sifat seseorang, terutama yang buruk, sulit diubah dan akan terbawa hingga mati. Peribahasa ini mengandung makna bahwa tabiat, perangai, atau kebiasaan seseorang itu pada dasarnya sulit untuk diubah, bahkan hingga akhir hayatnya. Peribahasa ini sering digunakan untuk menyindir atau mengingatkan seseorang tentang kebiasaan buruk yang perlu diubah, seperti mencuri, menipu, dan memfitnah. Karena pada hakikatnya, manusia ingin selalu meninggal dengan keadaan terpuji.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.
2: Please welcome by DJ Yoga, Arimen.

kolam guys, sahabat budaya. Ini merupakan lagu yang terinspirasi dari peribahasa seperti ikan dalam kolam. Dan dalam tradisi sastra Melayu atau Nusantara, ini merujuk pada keadaan suatu tempat yang sangat sesak, padat, atau berdesak-desakan guys. Dan ini juga banyak pesan yang ada dalam peribahasa tersebut guys. Kita harus menenangkan diri terlebih dahulu guys, untuk melihat secara lebih jelas bagaimana untuk kita mengambil keputusan. Harapannya tidak terburu-buru guys, dan kita bisa tepat dalam mengambil keputusan. Dan tentunya masih banyak pesan-pesan yang lain guys, dari peribahasa ikan dalam kolam tersebut. Dan kita sapa terlebih dahulu guys, sahabat budaya yang sudah bergabung pagi hari ini, dari Pak Suwarno yang mengirimkan pesan WhatsApp. Selamat pagi, gelat pagi Pro 4. Cuaca cerah, hawa dingin, mari berolahraga sambil dengerin lagu Geliat Pagi. Dari Semarang juga ada Bu Ani Andriani, mengucapkan selamat pagi, selamat sehat, salam budaya untuk semuanya yang mendengarkan. Selamat beraktivitas penuh dengan rasa syukur. Salam untuk semua pendengar sahabat budaya.

dengan rasa syukur ini juga bisa memudahkan kita nggih sahabat budaya, memberikan energi positif dan juga membuat apa yang kita lakukan lebih ringan, dan harapannya nanti diberikan kemudahan dalam aktivitas kita oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selamat pagi dan selamat

0: Kita siapa juga sudah terhubung melalui sambungan telepon pagi hari ini ya, mungkin untuk berbagi semangat atau juga berbagi informasi. Monggo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Yang ganteng.
0: Waduh, ganteng.
1: Dan baik hati. Ya, Bu, lagunya.
0: Lagunya apa, Bu? Belum request kok udah minta lagu.
1: Lagi aku bersih-bersih ya tadi ya, meh-meh naik toh.
0: Kepontal-pontal. Oke, monggo Bu Dewi mau ya, berbagi semangat atau informasi.
1: Aku puterin lagu ya, Mas.
0: Minta nopo.
1: Kucing garong ada enggak?
0: Waduh. Kucingnya lu kecekel esok-esok.
1: Ada aja dong.
0: Enggak ada, Bu.
1: Teman makan teman.
0: Oke, siap. Salamnya.
1: Ada, Mas.
0: Ada.
1: Oh, ada. Nah, enggak ada ya teman selingkuhan.
0: Waduh. Aduh, pagi-pagi itu lagunya yang semangat gitu loh. Pagi-pagi semangat loh, lagi.
1: Itu ya remik tapi cedek-cedek Mas. Pokoknya milih salah satu, kucing garung, teman-teman apa teman selingkuhan.
0: Aduh, ya, mungkin tak golek guys.
1: Salamnya buat Mbak Arti, Mbak Asti, Mbak Nono, Bu Sri Wahyuni dan Bu Sutarto, kok lama sekali gak naik ya. Bu Minka Semanto Beri Wartito, Bapak Sastro Sigirat, Bapak-bapak semuanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas, buat Mas Adi juga kesehatan.
0: Yeah.
1: Jangan lupa diberi kebahagiaan, diberi panjang umur. Sarapan dulu Mas Andi. Buat Mas Andi jaga kesehatan. Penting tuh. Mas Andi yang ganteng, baik hati. Terima kasih ya, Mas.
0: Nggih, matur nuwun, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeh, dari BSB Semarang ada Bu Dewi nggih minta kucing garong wae esuk-esuk golek ning ndi. Dari Wonogiri, dari Semarang kita bergeser ke Wonogiri ya. Bunda Purnani juga sudah bergabung mengirimkan foto pagi hari ini. Cuaca di Wonogiri ini masih berawan ya. Bunda Purnani monitor sambil olahraga. Selamat beraktivitas, selamat berolahraga Bunda Purnani, semoga diberikan kesehatan untuk panjenengan. Dan salam untuk semua pendengar Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang. Dari Pak Rofik Kali Pancur Wayong Mayong Jepara hadir nyimak saja. Matur nuwun nggih Pak Rofik. Selamat pagi Wilujeng Enjang kagem panjenengan. Tidak ketinggalan dari Temanggung Pak Suparman, tepatnya di Desa Ngadirojo nggih. Atensi hadir Mas Andi. Salam untuk semuanya yang lagi tugas dan pendengar semua, salam sehat dan selalu tetap semangat. Semoga sukses selalu. Nggih, matur nuwun nggih. Atensi yang masuk pagi hari ini semuanya semangat, semuanya sehat. Dan saya doakan sekali lagi untuk panjenengan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam aktivitas.

0: Siapa yang sering begadang sambil minum kopi? Tahukah Anda, minum kopi bukan sekedar bikin melek, tapi juga bisa meningkatkan kreativitas loh. Sebuah studi dari University of Arkansas menunjukkan bahwa kafein bisa membantu berpikir lebih cepat dan fokus, terutama saat harus brainstorming ide-ide segar. Tidak heran, kaum muda-mudi selalu ditemani kopi setiap mengerjakan tugas. Tapi jangan kebanyakan, karena kalau kebanyakan nanti malah membuat deg-degan dan susah tidur. Jadi, kalau lagi mengerjakan tugas atau cari ide, secangkir kopi bisa jadi teman terbaik kamu. Aroma kopi memang selalu membangkitkan semangat. Tetap produktif dan jangan lupa istirahat ya.
1: Panteng terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.

sobat, udah di era digital seperti saat ini, beragam informasi ini semakin mudah didapat nggih. Dan ini juga menjadi perhatian Polda Jawa Tengah. Masyarakat dihimbau untuk menyikapinya dengan tenang dan bijak, serta memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Karena memang saat ini beragam informasi mengenai rencana penyampaian aspirasi yang beredar di media sosial ini sedang masif guys, sedang banyak dan banyak beredar di berbagai platform media sosial yang kita punyai. Polda Jawa Tengah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, dan pada saat yang sama penyampaian aspirasi diharapkan dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan ketertiban, keamanan, serta kenyamanan masyarakat lainnya. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto dalam keterangannya di Mapolda Jateng Senin 24 Agustus 2026. Ia mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial. Jadi memang juga menjadi tanggung jawab kita bersama guys, sahabat budaya, karena satu informasi yang salah tersebar ini sangat susah untuk mengembalikan atau mengonter informasi yang salah tersebut. Menurutnya media sosial telah menjadi ruang komunikasi yang sangat terbuka dan setiap informasi dapat tersebar dengan cepat dan diterima oleh banyak orang dalam waktu yang singkat. Karena itu masyarakat diharapkan lebih cermat sebelum meneruskan atau mengikuti suatu ajakan. Yulianto juga menambahkan Polda Jawa Tengah akan terus mengikuti perkembangan informasi maupun situasi di masyarakat, dan pihaknya juga akan mengedepankan komunikasi dan langkah-langkah yang persuasif. Sekali lagi mari kita bijak dalam bermedia sosial, pilih dan juga share terlebih dahulu sebelum Anda mengupdate informasi melalui media sosial. Salah satu media yang bisa dipercaya ya, panjenengan bisa mendapatkan informasi melalui rri.co.id karena di situ juga lengkap informasi, cepat, akurat dan juga terupdate.

terpantau sedikit berangin guys sahabat Buddha di Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang. Dan hati-hati waspadai pohon tumbang ya. Panjenengan kalau parkir kendaraan lebih memperhatikan lingkungan sekitar, dan semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. While the record stands, do you like something hard?

Sudah jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, program Lihat Pagi harus segera kita akhiri. Ya, matur nuwun untuk kebersamaan panjenengan. Tetap berhati-hati untuk yang sedang dalam perjalanan. Semoga perjalanan panjenengan diberikan kelancaran. Yang paling utama adalah keselamatan. Juga selamat berolahraga untuk panjenengan yang manfaatkan pagi yang cerah ini untuk berolahraga. Dan selamat memasak untuk ibu-ibu yang memasak untuk keluarga tercinta. Apapun aktivitas panjenengan, semoga diberikan kelancaran dan tentunya keberkahan. Saya Adisawa nanti masih akan menemani nggih di Ragam Semarang pukul 7 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan informasi seni dan budaya seputar Kota Semarang. Sekali lagi selamat pagi. Selamat bekerja, selamat beraktivitas guys, sahabat budaya. Dan juga terus bersama Pro 4 Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sajian tradisi wewehan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Desa Kerajaan Kulon Kaliwung, Kabupaten Kendal semakin beragam. Tidak hanya makanan tradisional, namun wewehan yang disajikan beraneka ragam, termasuk sayur-sayuran, buah-buahan hingga telur bebek dan juga telur ayam mentah. Masyarakat Kaliwungu secara serentak melakukan tradisi wewehan pada sore hari setiap tanggal 11 Rabiul Awal atau satu hari sebelum tanggal kelahiran Nabi Muhammad. Pada tradisi wewehan, setiap rumah menyajikan hidangan untuk saling dibagikan.

Berikutnya sahabat budaya, pelajar SMA Negeri 1 Bandar mulai gelar karya proyek kokurikuler untuk kelas 10 setelah beberapa pekan mengikuti kegiatan pembelajaran Senin 24 Agustus 2026. Mengusung tema Bhinneka Tunggal Ika, gelar karya tersebut menjadi ajang bagi siswa untuk mengekspresikan diri melalui pertunjukan tari tradisional, lagu daerah, basar, makanan tradisional daerah, dan pop-up book budaya. Para pelajar kelas 10 berupaya menampilkan berbagai budaya daerah dari masing-masing suku untuk diperkenalkan lebih luas. Tiap kelas memamerkan hasil karya mereka dalam bentuk dengan penuh semangat untuk melestarikan budaya. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.